0: posisi yang tinggi. Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Bapak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan kan.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osa Bulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten 1 dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Dodugan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kanda pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kanda pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kanda pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Denia Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat. Dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Pro 1.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan Sumenep Menyapa hari ini pukul 8 pagi akan hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan topik 58% dana desa untuk koperasi Desa Merah Putih. Apa dampaknya bagi desa? Nanti akan dipandu oleh presenter Supriyadi dan menghadirkan narasumber Hairul Rahman, pengamat ekonomi Uniba Madura, dan juga ada Ubaid Abdul Hayat, ketua PKDI Sumenep. Nanti di Sumenep Menyapa akan membahas tentang 58% dana desa untuk KDMP. Apa dampaknya bagi desa? Iya, pendengar, rencana penggunaan sebagian besar dana desa untuk mendukung pembentukan dan penguatan koperasi Desa Merah Putih tentu memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Kebijakan yang mengarahkan sekitar 58% dana desa untuk pengembangan koperasi ini dinilai dapat menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi desa. Namun di sisi lain, ini juga memunculkan tantangan terkait pengelolaan anggaran dan juga prioritas pembangunan. Ya, kalau kita bicara soal koperasi Desa Merah Putih, ini digagas sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki wadah usaha bersama yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, juga memperkuat posisi tawar dari petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok usaha lainnya. Dan tentu jika dikelola secara profesional, alokasi dana yang besar ini dapat mempercepat lahirnya unit-unit usaha produktif yang ada di desa. Jadi koperasi dapat mengembangkan berbagai sektor, mulai dari perdagangan hasil pertanian, pengelolaan kebutuhan pokok, jasa keuangan mikro, hingga pengolahan produk lokal bernilai tambah. Dan kehadiran koperasi yang kuat juga berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak maupun pinjaman yang berbunga tinggi.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

58% dana desa untuk koperasi desa Merah Putih. Kira-kira apa dampaknya bagi desa? Iya, pendengar, koperasi desa Merah Putih ini digagas sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki wadah usaha bersama yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi tawar dari petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok usaha lainnya. Dan jika dikelola secara profesional, alokasi dana yang besar ini dapat mempercepat lahirnya unit-unit usaha produktif di desa. Koperasi dapat mengembangkan berbagai sektor, mulai dari perdagangan hasil pertanian, pengelolaan kebutuhan pokok, jasa keuangan mikro, hingga pengolahan produk lokal bernilai tambah. Kehadiran koperasi yang kuat juga berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak maupun pinjaman yang berbunga tinggi. Dan dampak positif lainnya, pendengar, adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Jadi aktivitas koperasi ini membutuhkan tenaga pengelola, administrasi, pemasaran, hingga tenaga operasional begitu. Di mana kondisi ini kemudian dapat membuka peluang kerja bagi generasi muda desa yang selama ini banyak memilih merantau ke kota karena memang terbatasnya kesempatan ekonomi di kampung halaman. Dan selain itu, pendengar, perputaran uang di tingkat lokal juga bisa meningkat. Nah, ketika koperasi membeli produk masyarakat dan kemudian menjual kembali kebutuhan warga, maka nilai ekonomi akan lebih banyak beredar di desa. Efek berganda atau multiplier effect ini bisa mendorong pertumbuhan usaha kecil dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara bertahap. Meski demikian, penggunaan porsi dana desa yang besar juga perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik tentunya, karena tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang siap mengelola koperasi modern. Tanpa kemampuan manajemen yang memadai, koperasi beresiko mengalami kerugian, ada kredit macet, atau bahkan berhenti beroperasi. Pengawasan yang lemah juga bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar, menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada Oktober 2026, BPJPH Jawa Timur terus mengintensifkan sosialisasi kepada UMKM di Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengingatkan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumenep untuk segera mengurus sertifikasi halal sebelum kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada 18 Oktober 2026. Pengawas Jaminan Produk Halal, Ahli Pertama BPJPH Jawa Timur, Bantutama mengatakan, kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Karena itu, seluruh pelaku usaha yang masuk dalam kategori wajib halal harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal akan berlaku pada produk makanan dan minuman yang diproduksi pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara produk lain seperti produk kimia, rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan diwajibkan bagi usaha menengah dan besar.
3: Untuk kewajiban halal ini bukan dari pemangku kebijakan, tapi sudah diatur dalam undang-undang. Hendaknya para pelaku usaha yang memang punya usaha, baik itu skala mikro, kecil, hingga besar, itu lebih aware lagi.
2: Badrut mengimbau pelaku usaha agar tidak menunda pengurusan sertifikasi halal dan memanfaatkan program fasilitas yang masih tersedia. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
1: Sementara itu, pendengar, musim lalu menjadi salah satu periode paling menegangkan dalam perjalanan Madura United yang dihantui degradasi hingga pekan-pekan terakhirnya dan akhirnya selamat berkat kerja keras seluruh elemen tim. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Perjuangan Madura United

0: United untuk bertahan di Super League musim 2025-2026 menjadi salah satu periode paling pernah dijalani klub. Berbagai tantangan di dalam dan luar lapangan harus dihadapi hingga akhirnya Laskar Sapekra berhasil mengamankan tempat di kompetisi kasta tertinggi musim depan. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengatakan, keberhasilan Madura United lolos dari ancaman degradasi tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, seluruh elemen tim mengorbankan tenaga, pikiran, dan emosi demi menjaga eksistensi klub di kompetisi elit sepak bola Indonesia. Dirinya selalu menaruh kepercayaan penuh kepada para pemain terlepas dari hasil yang diraih tim sepanjang musim. Baginya, dedikasi dan kerja keras para pemain dalam upaya menyelamatkan tim dari degradasi menjadi hal yang sangat membanggakan. Menurut Rahmat, keberhasilan Madura United bertahan di Super League merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen klub. Ia memberikan apresiasi kepada presiden klub Madura United, manajemen, ofisial hingga para pemain yang tetap bersatu di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang musim.
1: Kepercayaan saya kepada kalian, kebanggaan saya kepada kalian itu apapun hasil akhirnya nanti tidak akan pernah berkurang. Karena saya tahu bahwa mereka berjuang mati-matian untuk bisa lolos dari degradasi. Semua mereka lakukan. Latihannya sudah, waduh, benar-benar luar biasa mereka. Jadi saya merasa bahwa kita eksis di Liga 1 ini karena kerja keras semua anggota tim.
0: Rahmat menegaskan, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh anggota tim menjadi modal berharga bagi Madura United untuk menatap musim kompetisi berikutnya dengan lebih optimis. Ia berharap pengalaman berat musim lalu dapat menjadi pelajaran penting agar tim tampil lebih stabil dan kompetitif pada musim mendatang.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumedap Menyapa, kembali ke ruang dengar Anda dan bersama saya Supriyadi. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai 58% dana desa untuk koperasi Desa Merah Putih. Apa dampak bagi desa? Dan untuk membahasnya bagaimana kondisi di desa, saat ini kita sudah tersambung dengan Ketua PKDI Sumedap, ada Bapak Ubaid Abdul Hayat, yang bergabung bersama kami di jalur telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ubaid. Iya, Pak Ubaid. Assalamualaikum Pak Ubaid. Iya, kita terus menghubungi Ketua PKDI Sumedap Ubaid Abdul Hayat yang bergabung bersama kami. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi di desa mengenai adanya 58% dana desa untuk koperasi Desa Merah Putih. Dan kita terus menghubungi untuk tersambung dengan Bapak Ubaid Abdul Hayat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ubaid. Iya, tampaknya kita mengalami kendala pendengar dan pemirsa, namun perlu juga diketahui untuk tahun 2026 ini dana desa khususnya yang diterima untuk Kabupaten Sumedap ini menjadi sekitar 109 miliar rupiah. Dari tahun 2025, total dana desa yang diterima Kabupaten Sumedap ini mencapai lebih dari 335 miliar rupiah. Tentu penyusutan yang sangat tajam, tentu juga ada dampak yang dirasakan oleh desa. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Ubaid Abdul Hayat di jalur telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ubaid.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik Pak Ubaid, bersama saya Supriyadi.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, Pak Ubaid, ini mengenai ada sebagian besar Pak Ubaid, dana desa ya, untuk koperasi Desa Merah Putih. Dampak yang paling dirasakan saat ini oleh desa apa Pak Ubaid?
2: Yang jelas ya sangat berdampak sekali dengan penganggaran daripada di APBD segitu.
1: Ya.
2: Jadi sebelum ada pemangkasan dana desa itu kan, kita tahun kemarin kan sudah melakukan APBDES, menetapkan APBDES.
1: Mm-hmm.
2: Ini sangat berpengaruh besar, terutama terhadap kepada pembangunan fisik gitu.
1: Yeah.
2: Itu sangat berdampak. Karena pemotongan itu kan sampai ada 70% kan seperti itu, yang memang informasinya.
1: Mm-hmm.
2: Bukan informasi, yang jelas memang katanya dialihkan ke KDMP.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalau besar dampak, jelas kepada pembangunan fisik.
1: Oke. Okay. Dan rata-rata desa kan sudah melakukan rencana kegiatan, rencana anggaran untuk di tahun 2026 tiba-tiba ada pengurangan untuk pengalihan ke koperasi Desa Merah Putih. Ini sudah menjadi bahan diskusi di PKDI, Pak Ubaid?
2: Kita kan belum apa ya, kita ini seperti rencananya top down gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Tidak diberi kesempatan untuk dialog, tidak diberi kesempatan untuk musyawarah, untuk pengalihan, ya pemotongan yang berdalih pengalihan dana desa kepada KDMP. Jadi kami tidak bisa berbuat banyak, kita hanya bisa menerima apa yang menjadi arahan dari pusat. KDMP pun juga bukan kita yang mengelola gitu. Jadi kita hanya mengelola dari sisa pemangkasan dana desa tersebut.
1: Jadi tentu dampaknya terhadap pembangunan desa yang sudah direncanakan, yang sudah dianggarkan jauh-jauh bulan sebelumnya, akhirnya susah terrealisasi Pak Ubaid ya?
2: Bukan susah terrealisasi, dipastikan tidak bisa terrealisasi.
1: Okay.
2: Karena hanya rata-rata untuk penganggaran pembangunan fisik di situ 100 jutaan di situ, masing-masing desa. Itu pun kalau nyampe gitu. Besaran paling besar yang diterima dana desa dari masing-masing desa itu kan 373 gitu. Nah, itu paling tinggi.
1: Yeah.
2: Selain yang di bawah itu, bahkan ada yang 240 gitu.
1: Gitu. Yeah. Dan kondisi di lapangan kadang-kadang kan masyarakat maunya seperti jalan harus bagus, pembangunan harus jalan, tiba-tiba kan ada pemangkasan. Ini juga menjadi PR besar bagi desa, pemerintah desa. Bukan. Robert ya?
2: Yang jelas jadi PR besar. Dan kita ya, apa memang saat ini kita kan dalam hal masalah pembangunan di situ, kan sangat tergantung dengan dana desa.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan ada pemikiran lain dari pemerintah, ya juga pemerintah kabupaten, untuk bisa lebih ada program-program yang bisa apa menyentuh kepada masyarakat di desa, terutama dengan pembangunan infrastruktur gitu, infrastruktur.
1: Iya. Tuh. Kalau di PKD sendiri, antar daerah atau di tingkat provinsi, ini sudah menjadi bahan diskusi bagaimana ke depannya, Pak Ubed?
2: Iya, yang jelas itu sudah menjadi bahan diskusi. Seperti halnya apa yang saya bilang, karena ini kebijakan top down kita dari atas, kita nggak bisa berubah banyak, cuman kita hanya bisa memberikan suatu apa ya, semacam usulan gitu, semacam usulan bagaimana ke depan ya dana desa ini bisa apa bisa kembali walaupun tidak secara keseluruhan, sehingga desa ini bisa menutupi dan bisa memperbaiki infrastruktur yang sudah tersusun gitu, terekap ataupun sudah masuk ke rencana kerja kegiatan di tahun 2026.
1: Oke. Kalau di desa pinggir Papa sendiri yang dipimpin Pak Ubed, apa yang akhirnya ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya pemangkasan?
2: Ya, kita cari terobosan lain. Artinya tadi terobosan dari program lain, barangkali, bukan barangkali ya, yang kita harus ini juga perlu perhatian dari para anggota dewan. Bagaimana aspirator-aspirator di DPRD Kabupaten ini juga memperhatikan daripada kondisi desa, dari daerah pemilihannya masing-masing. Ya, ada yang berbentuk BK kan seperti itu, ataupun POPMAS ini ya harus betul-betul apa ya, tepat sasaran betul gitu.
1: Betul.
2: Sehingga ini juga akan membantu ataupun menutupi sebagian kecil daripada pembangunan infrastruktur yang tertunda ataupun tidak terlaksana dengan pemangkasan dana desa itu.
1: Oke. Pemangkasan ini juga disampaikan ke masyarakat agar ada pemahaman, Pak Ubed?
2: Oh ya, jelas kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi kan lagi-lagi masyarakat kadang-kala mengabaikan hal itu gitu. Mengabaikan hal itu gitu. Apalagi bagi desa-desa yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan pembangunan KDMP. Hal itu disebabkan karena memang ketersediaan lahan masih belum ada gitu.
1: Oke. Ya, ini pengalihannya cukup besar. Kalau di Sumenep, ini kalau salah bisa dikoreksi, Pak Obet. Di tahun 2025, dana desa yang diterima Kabupaten Sumenep ini lebih dari 330 miliar rupiah. Dan di tahun 2026 ini menyusut jauh menjadi 109 miliar rupiah.
2: Betul, betul.
1: Berarti kan
2: kisaran di situ, sekitar 70% lah.
1: 70% yang terpangkas.
2: Iya. Terbangkas itu.
1: Oke. Kalau ini pengalihannya untuk Koperasi Desa Merah Putih, kalau dari PKD sendiri melihatnya prospeknya seperti apa nih, Pak Obet?
2: Ya, kami hanya bisa menunggu, Mas. Tidak bisa menentukan apa tidak bisa berbicara prospek dulu. Cuman menurut pemaparan ya baguslah. Cuman ke depan ini bagaimana nantinya ya KDMP ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu.
1: Oke. Gitu. Karena desa tidak masuk secara utuh di dalam bagaimana pembangunan, pengelolaan yang sejauh ini berjalan, Pak Obet.
2: Betul, desa tidak terlambat, tidak masuk apa ya, tidak apa masuk secara utuh gitu dalam pengelolaan ataupun pelaksanaan KDMP. Okay. Kita hanya apa diminta untuk menyediakan lahan. Iya kan, menyediakan lahan untuk pembangunan gerai di situ sudah ACC. Kita buat pernyataan bahwasanya tanah siap, selebihnya memang Agrinas itu, Agrinas yang melakukan pembangunan.
1: Baik. Ya, Pak Obet, ini dengan adanya pemangkasan terus juga ini menjadi PR besar bagi desa terhadap pembangunan. Kalau dari PKDI, apa hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah tentunya untuk bagaimana pembangunan di desa tidak tersendat dan kembali menjadi prioritas yang harus dijalankan?
2: Jadi kami hanya bisa berharap kepada pemerintah ada evaluasi terkait dengan pembangunan gerai itu. Cuman kalau memang dari awal ada musyawarah, ada apa ya, ada sosialisasi terkait dengan KDMB ini, ya kami akan dengan senang hati dan legowo bagaimana pengelolaan itu tetap masuk di kerangka dana desa, cuman ada persentase untuk membangun gerai putih ini harus seperti ini, seperti halnya dulu pada saat COVID. Kita kan tidak bisa melawan, jadi dana desa tetap utuh ke desa, tapi ada persentase pelaksanaan tentang penanganan apa COVID di situ. Kami berharap ada seperti itu gitu, tapi ini kan belum juga jelas, belum ada sosialisasi seberapa lama pemangkasan dana desa ini untuk pembangunan gerai merah putih di sini. Itu kan informasi yang berkembang kita lihat di pemberitaan, gerai merah putih ini pembiayaannya kurang lebih 3M gitu dengan lengkapnya gitu. Nah, dalam jumlah 3M ini terhadap desa ini, dampak dana desa ini berapa tahun bisa kembali lagi ke desa dengan jumlah yang sebelumnya gitu. Ini kan harus juga ada kejelasan sehingga kami desa bisa melakukan penganggaran ataupun penggunaan anggaran ini betul-betul memang menyentuh dan menjadi skala prioritas, dan kita juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat gitu.
1: Baik, jadi setidaknya sejauh ini belum ada bahwa pemangkasan ini, pengalihan ini berapa tahun, tidak ada informasi
2: belum yang diterima ada, desa. Belum ada kepastian, kami juga bingung juga gitu.
1: Jadi semisal ini berlangsung selama 1 tahun, jadi bisa sudah terpikirkan bagaimana langkah ke depannya. Kalau tidak ada kejelasan, juga mikir-mikir lebih jauh.
2: Iya, benar-benar, kita mikir lebih jauh, iya.
1: Oke, iya, semoga semuanya kembali normal dan pembangunan desa semakin kembali seperti biasanya, karena ini untuk kemasyarakatan, Pak Ubed.
2: Betul, kami berharap ada komunikasi, ada pembicaraan dengan pelaksana di bawah, dalam hal ini adalah kepala desa, ya, dari beberapa organisasi, ayo di bawah kementerian terkait untuk kita bisa duduk bersama, ya, bagaimana ke depannya pemangkasan itu kembali, tapi persentase itu sudah diatur dari pusat gitu. Jadi sehingga kami juga bisa terlibat secara langsung. Sementara ini kita tidak bisa terlibat langsung, dan kalaupun kami ditanya oleh masyarakat, ya kami tidak tahu gitu. Tidak tahu, tidak bisa menjelaskan secara rinci gitu.
1: Oke, karena yang bersentuhan, bersinggungan langsung kepala desa ya dengan masyarakat.
2: Betul.
1: Baik, semoga semuanya kembali normal, pembangunan desa juga berjalan kembali normal. Tentunya ini untuk kesejahteraan semuanya, termasuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Ubed sudah bersama kami. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Ketua PKDI Sumenep, Ubed Abdul Hayat, yang bagaimana menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di bawah. Tentu kepala desa saat ini bertanya-tanya, ini sampai kapan pengalihan dilakukan. Dan semoga apa yang dilakukan pemerintah terhadap pengalihan dana desa koperasi Desa Merah Putih ini juga memberikan dampak yang luar biasa, sehingga nantinya semua bisa menikmati, khususnya masyarakat di desa itu sendiri. Dan jangan kemana-mana, kita juga akan membahas dari sisi pengamat ekonomi. Nanti kita akan berbincang dengan Hairul Rahman, pengamat ekonomi Uniba Madura. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
0: Sumenep Menyapa.

0: Presiden Republik Indonesia umumnya dikenal sebagai pemimpin yang tercatat secara resmi dalam sejarah pemerintahan dan masa jabatan yang panjang. 8 nama presiden dari Insinyur Soekarno hingga Bapak Prabowo Subianto lebih dikenal masyarakat luas. Namun dalam perjalanan bangsa, ada masa ketika kepemimpinan negara dijalankan dalam situasi darurat dan penuh keterbatasan. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pemerintahan dan mengancam keberlangsungan Republik Indonesia. Untuk menjaga eksistensi negara, Syafruddin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Ia menjalankan fungsi kepala pemerintahan agar Republik Indonesia tetap hidup secara hukum dan politik. Sementara itu di wilayah Jawa, Mr. As-Sa'ad menjalankan tugas sebagai pemangku sementara jabatan presiden, menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah tekanan politik dan militer. Setelah para pemimpin nasional dibebaskan, mandat pemerintahan dikembalikan secara tertib. Peran Syafruddin Prawira Negara dan Mr. As-Sa'ad menjadi bagian penting dari sejarah. Melalui kepemimpinan darurat, Republik Indonesia berhasil dipertahankan hingga kedaulatan negara kembali dipulihkan.
1: Sumenep menyapa.
2: Ya, masih di Sumenep menyapa bersama Si Supradi dan pembahasan kita 58% dana desa untuk koperasi Desa Merah Putih, apa dampak bagi desa? Jika baru saja kita berbincang dengan Ketua PKDI Sumenep, Bapak Ubaid Abdul Hayat, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Hairul Rahman, pengamat ekonomi Universitas Bahauddin Muthari, Uniba Madura. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Hairul.
3: Oke, selamat pagi Mas.
2: Iya, kabar baik pagi hari ini Pak Hairul.
3: Alhamdulillah sehat dan ya, baik sekali.
2: Terima kasih meluangkan waktu untuk RRI pada pagi hari ini Pak Hairul.
3: Iya, sama-sama.
2: Iya, ini mengenai pengalihan dana desa untuk koperasi Desa Merah Putih. Dan tadi Ketua PKDI menyebutkan bahwa banyak dampak yang dirasakan karena ini tidak ada diskusi dengan kepala desa, tiba-tiba ada pengalihan. Dan tentunya banyak program desa yang sulit terrealisasi. Kalau dari Pak Hairul sendiri melihatnya bagaimana pengalihan dana desa ini menjadi bagian dari penganggaran koperasi Desa Merah Putih?
3: Ya, yang pertama adalah saya melihat ini merupakan cita-cita besar dari Pak Prabowo, Pak Presiden. Sebenarnya kalau kita tanyakan apa sih sebenarnya tujuan dari pemerintah, terutama presiden, karena ini cita-cita presiden gitu. Yang pertama adalah kalau Mas Supri melihat perusahaan retail modern gitu, seperti minimarket modern, Alfamart dan Indomart gitu, itu sangat meyakinkan dalam segi value ekonomi. Artinya keuntungannya itu sangat luar biasa gitu. Presiden itu ingin memindahkan value ekonomi gitu sebenarnya dari Alfamart atau Indomart gitu ke KDMP ini gitu Mas.
2: Okay.
3: Dan kenapa kenapa harus punyanya desa gitu? Kenapa dananya harus dari desa? Saya melihat yang pertama adalah pemerintah di sini tidak punya anggaran lebih Mas. Bahkan defisit anggaran tahun ini aja gitu itu sudah 108 triliun gitu. Itu bagaimana gitu? Akhirnya ya mau nggak mau, karena punya cita-cita yang kuat gitu, diambillah cara. Cara yang pertama adalah ya dana apa yang sekiranya bisa digunakan untuk bisa mengintervensi hal tersebut gitu. Dipilihlah dana desa gitu. Karena dilihat dana desa itu kok besar banget gitu. Akhirnya ya oke lah gitu, dibuatkan koperasi Desa Merah Putih gitu dengan anggaran tadi 58%. Dana desa itu dialokasikan untuk koperasi Desa Merah Putih gitu. Kalau berbicara masalah niat Mas, apapun gitu, pemerintah niatnya bagus, tapi apakah aktualisasinya itu sejalan dengan niat yang sudah dicita-citakan gitu? Itu pertanyaan kita gitu. Karena di sini saya melihat pemerintah pusat dari segi kebijakan itu seolah-olah nggak percaya Mas sama pemerintah desa. Kenapa gitu? Kan kalau kita berbicara koperasi dong Mas, koperasi itu kan ini ya, apa dia punya anggota dan lain sebagainya untuk kepengurusan usaha dia ditunjuk sendiri dan lain sebagainya. Tapi di sini koperasi itu penunjukan pengelolanya, manajer koperasinya gitu, itu dipilih dari pemerintah pusat gitu. Itu seolah-olah merupakan tanda ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pengelolaan KDMP jika nanti secara langsung dikelola oleh pemerintah desa gitu. Saya melihatnya di arah sana gitu. Tetapi kalau memang benar-benar bisa sukses seperti retail modern Alfamart dan Indomaret, saya sangat mendukung ini Mas, apa dah? Pembangunan koperasi Desa Merah Putih akan, tetapi kembali lagi, sampai kapan sih 58% alokasi dana ini untuk KDMP gitu. Bagaimana konsekuensinya jika KDMP itu nggak sesuai dengan yang dicita-citakan?
2: Betul.
3: Misal ada kerugian gitu, ada kerugian usaha dan lain sebagainya gitu. Karena kenapa sih harus di bawah pemerintah desa gitu? Kenapa harus ada di bawah pemerintah? Untuk menurut saya untuk bisa mengontrol harga Mas. Yang pertama. Jadi ketika KDMP ini menjual produk-produk BUMN, misal LPG gitu, itu pemerintah bisa tuh nekan harga di sana. Menjual minyak kita gitu, minyak subsidi, beras subsidi dan lain sebagainya yang disubsidi pemerintah. Nah, pemerintah pusat itu bisa mengintervensi harga. Nah, itu sebenarnya tujuan daripada koperasi Desa Merah Putih gitu. Tujuannya sangat mulia sekali menurut saya. Akan tetapi dari sisi lain kita bisa melihat kalau sampai 58% desa ini nggak bisa berkembang loh. Nggak ada pembangunan tuh. Harusnya dana ini itu digunakan alokasinya untuk pembangunan desa gitu. Kegiatan yang sangat bermanfaat gitu bagi desa. Dan ini memang haknya desa gitu. Tiba-tiba tanpa ada ngaling-ngaling gitu, langsung pemerintah pusat ketok palu sepihak, alokasikan 58% untuk KDMP, ya pemerintah desa nggak bisa berkutik dalam hal ini gitu. Dan kalau semisal tadi Pak Ubed ditanyakan, gimana sih sebenarnya apa perencanaannya, aturannya dan sebagainya, otomatis banyak sampai hari ini pemerintah desa yang masih kebingungan
2: Ya, betul.
3: karena di pusat sendiri aturannya masih belum jelas. Sanksinya apa gitu kan? Di sini kalau kita melihat koperasi itu Mas, itu ada namanya rapat anggota tahunan.
2: Betul.
3: Nah, di sana itu dipertanggungjawabkan tuh semuanya. Gimana sih pengelolaannya gitu. Laporan pertanggungjawabannya gitu. Nah, itu yang nanti akan kita sebenarnya harusnya kita itu nanya ke pemerintah pusat. Gimana sih undang-undangnya gitu.
2: Oke, karena tadi juga disebutkan oleh Pak Ubed bahwa ini tidak ada kejelasan pengalihan ini berlangsung berapa tahun. Jadi desa juga ragu mau melakukan perencanaan pembangunan ke depannya. Efeknya kan sudah mulai terasa ini terhadap desa, Pak Airul.
3: Ya, yang pertama adalah efeknya yang terasa itu terhadap alokasi pembangunan di pemerintahan desa. Dana berkurang 58%, tetapi sampai sekarang KDMP itu masih belum jalan. Dampaknya masih belum kerasa. Jadi ada penurunan. Di sisi lain kita ingin melihat nilai tambah dari penurunan ini. Sampai hari ini kita belum melihat gitu.
2: Ya, kalau Pak Airul sendiri melihat proses koperasi daerah, Desa Merah Putih ini kan kalau dari pemerintahan yang sekarang cukup singkat tiba-tiba ada program ini terlalu dinikah atau langkah yang sebenarnya memang harus dilakukan gitu.
3: Oke, yang pertama langkah ini memang harus dilakukan. Akan tetapi kita kembali lagi langkah harus dilakukan itu Mas, itu ada tenggat waktu. Semisal di 2012 Presiden Jokowi itu neken bahwa tidak boleh belanja APBD itu daerah, provinsi gitu. 30% itu tidak boleh lebih dari 30% untuk belanja pegawai. Itu diketok 2012 Mas, berlakunya baru 2027. Nah, jadi ada fase untuk di bawah, kan top down ini Mas, dari atas ke bawah. Ada fase untuk pemerintahan di bawah itu menyiapkan, mengalokasikan, membuat strategi. Nah, tiba-tiba pemerintahan Prabowo Gibran mengetok secara sepihak dan harus eksekusi sekarang juga gitu. Masalahnya adalah yang mau dieksekusi aturannya sekarang masih belum jelas. Pemerintah desa atau perangkat desa itu masih belum paham gimana sih cara kerjanya gitu. Kan kalau kita berbicara koperasi, simpanan pokoknya di sini. Simpanan pokoknya berapa gitu. Kemudian ada iuran wajib, kemudian iuran sukarela dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat, menurut saya pribadi kurang cocok kalau misal ini dibentuk sebagai koperasi gitu.
2: Oke, kalau
3: karena
2: ya, silakan.
3: Karena Top down ini itu menurut saya dalam bentuk koperasi nggak cocok, dibuat aja. Kan pemerintah sudah punya bumdes gitu. Kenapa nggak bumdes ini yang dimanfaatkan gitu? Kalau bumdes ada manajer dan lain sebagainya, kata-kata manajer itu nggak masalah bagi saya gitu. Tapi ini masalahnya adalah koperasi gitu. Itu menurut saya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian gitu.
2: Oke, ada yang khawatir juga nantinya KDMP ini akan menyaingi BUMDes. Ini sama-sama yang dikelola di desa, Pak Airun.
3: Ya, benar sekali, Mas. Oke lah, kalau kita berkaca dari BUMDes, banyak BUMDes yang gagal. Akan tetapi bagaimana BUMDes-BUMDes yang berhasil gitu? Kan juga butuh dana dari dana desa gitu. Untuk misal memperluas usaha atau buka usaha baru dan lain sebagainya gitu. Moro-moro digunakan dana desa ini 58% untuk KDMP yang sampai hari ini itu belum jelas pengelolaannya seperti apa gitu. Bahkan pemerintah pusat sendiri sampai hari ini belum juga ketok sistemnya seperti apa, pelaporannya seperti apa, format laporannya seperti apa,
2: Baik.
3: pengawasannya seperti apa.
2: Oke.
3: Apakah nanti pemerintah desa bisa tuh mencat manajer KDMP ketika misal di rapat anggota tahunan di RAT dia nyetel LPG-an itu rugi terus. Gimana tuh?
2: Betul.
3: Kan sampai hari ini kita nggak tahu tuh aturan seperti itu gitu.
2: Mekanismenya
3: Gimana cara
2: seperti apa ya?
3: menanggulanginya gitu.
2: Naik. Ya, kalau melihat risiko-risiko yang terjadi, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Herul?
3: Yang pertama adalah saya yang saya takutkan bangunan-bangunan di koperasi Desa Merah Putih itu akan mangkrak seperti IKN. Jadi mengalokasikan dana besar, akan tetapi kebermanfaatannya itu tidak ada. Karena tidak semua letak dari koperasi Desa Merah Putih itu strategis, Mas. Kalau kita melihat perusahaan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret itu ada di jalur-jalur strategis. Masyarakat gampang tuh aksesnya gitu. Bahkan orang yang bepergian dari misal Sumenep ke Pamekasan dan lain sebagainya, itu samping kanan kiri jalan besar, jalan raya itu ada tuh Alfamart sama Indomaret gitu. Tapi coba hari ini Mas Supri ya dari Sumenep ke Pamekasan ada berapa KDMP yang di kanan kiri jalan raya?
2: Ya.
3: Hampir nggak sampai 10%.
2: Padahal setiap desa harus ada bangunan itu ya.
3: Padahal setiap desa harus ada bangunan itu
2: Baik.
3: gitu, dan letaknya itu juga nggak strategis. Nah, dari letak ini kita sudah bisa melakukan beberapa analisis gitu. Itu udah nggak baik gitu. Karena aksesnya aja susah, Mas. Oke lah kita dapat barang 16.000 LPG, dapat minyak kita, dapat beras subsidi, tapi aksesnya susah.
2: Warga
3: Di
2: mikir-mikir
3: daerah.
2: ya.
3: Lah
2: Bagus
3: warga
2: ada.
3: mikir-mikir, mending mending ke sebelah nih, beda 2.000, beda 3.000 gitu, daripada jauh ke sana, akses jalannya susah, jalannya juga nggak mulus gitu, misal ada di pelosok. Ya mending ya ke sebelah gitu. Itu yang akhirnya pemerintah nggak dapat value-nya tuh. Value ekonominya pemerintah nggak dapat
2: Oke.
3: gitu. Itu perlu dikaji ulang menurut saya.
2: Betul. Kalau Pak Herul melihat dengan langkah-langkah yang bisa dikatakan ini semuanya belum lengkap sebenarnya. Terus ada dana desa yang dialihkan ke KDMP. Apa yang sebenarnya harus diatasi pemerintah agar kalau pengen KDMP tetap jalan, tapi kan pembangunan di desa juga harus tetap jalan.
3: Oke, yang pertama kembalikan lagi dana desa itu 100% untuk pembangunan desa. Yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, silakan pemerintah pusat cari alokasi anggaran, misal dari keuntungan BUMN. Kan BUMN sekarang dikelola dan antara semua tuh. Bisa itu dari CSR BUMN. Jadi CSR BUMN, CSR itu, Mas, itu dialokasikan untuk pembangunan koperasi, misal koperasi Desa Merah Putih. Kalau memang pengen ngotot pakai koperasi, bukan pakai BUMDes. Yang dipilih itu mana desa-desa yang punya tanah cato, kata orang Sumenep itu, Mas. Punya tanah desa yang letaknya strategis. Misal kalau di Sumenep yang strategis itu misal Desa Pebulen, Mas. Pebulen itu kopdesnya itu di pinggir jalan raya, di pinggir jalan lingkar barat gitu. Itu strategis. Jadi dicari itu desa-desa yang
2: Dekat.
3: punya tanah desa letaknya strategis untuk dibangun perusahaan retail itu, Mas. Kayak minimarket modern gitu, dicari dan itu dibiayain. Itu tidak masalah bagi saya, karena yang pertama adalah ngebantu perekonomian desa itu, yang kedua nggak apa ya, nggak membuat masalah terkait dengan penggunaan dana desa. Kan di sini dana desa sudah dipotong, digunakan untuk kegiatan yang secara analisis bisnis ini, Mas, menurut saya untuk cost and benefit itu biayanya mahal, tapi benefitnya itu masih dipertanyakan karena risikonya besar,
2: Betul.
3: mengingat tanah yang digunakan itu letaknya banyak yang tidak strategis gitu untuk usaha ini.
2: Harusnya diawali dengan percontohan dulu atau pilot projectnya di daerah-daerah strategis, jalan tidak program ini gitu ya.
3: Ya, kalau kita mau lihat beberapa tahun ke belakang, Mas, Pak SBY itu pernah nyoba terkait dengan pengalihan dari gas ke LPG gitu, Mas. Itu dicoba di beberapa ini, nggak semuanya langsung dikasih kan waktu itu, Mas. Ketika sukses gitu, meskipun banyak kejadian terbakar dan lain sebagainya, itu mereka jadi evaluasi. Gitu. Jadi ada beberapa desa tuh yang dijadikan percontohan sama pemerintah. Yang pertama bisa dari tanah desa yang aksesnya strategis gitu, dikasih tuh, dimodalin.
2: Karena setiap
3: Jadi yang
2: desa
3: sudah
2: pada
3: menjalankan, ya kita punya sampel nih yang sukses.
2: Betul.
3: Misal yang nggak sukses nggak apa-apa. Nah, itu bisa dijadikan pembelajaran untuk dimasukkan ke aturan. Dia kok bisa nggak sukses ya? Karena kenapa? Dapat tuh semua data. Data itu dijadikan sebagai sebuah acuan untuk membuat sebuah aturan. Gimana caranya manajemen nanti yang dibentuk itu sudah istilahnya sudah riset pasar gitu, Mas. Sudah ada nih contoh konkretnya yang sukses seperti ini, yang gagal seperti ini. Kalau nggak mau gagal jangan kayak gini, kalau mau sukses kayak gini gitu.
2: Jadi
3: Menurut saya itu sangat penting sekali gitu. Jangan moro-moro semua disamaratakan, bahwa karena menurut saya pribadi tidak semua desa ketika dipotong 58% itu pembangunannya akan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Karena setiap desa tidak memiliki potensi yang sama, potensinya berbeda-beda dan tantangannya
3: Betul sekali.
2: berbeda-beda. Terakhir, Pak Erol, melihat program ini ke depan.
3: Yang pertama, saya agak pesimis melihat program KDMP ini, Mas. Dari jujur di antara ini apa? Di antara Badan BGN, program izin nasional sama Koperasi Desa Merah Putih, itu saya sangat pesimis dengan Koperasi Desa Merah Putih, meskipun tujuannya balik ke yang tadi, Mas, tujuannya mulia gitu. Ya, karena kenapa? Karena yang pertama adalah potensi desanya. Tidak semua desa punya tanah untuk dibangun KDMP yang bisa diakses semua pihak, yang aksesnya strategis. Yang kedua adalah penggunaan dana desa yang ini bisa menghambat pembangunan desa, di mana pembangunan ini yang sebelumnya kan sudah direncanakan tuh, Mas, ada rencana jangka menengah tuh 5 tahunan gitu. Ini menurut saya bisa menghambat program 5 tahunan desa itu, Mas,
2: Baik.
3: Yang dampaknya itu bisa sangat merugikan masyarakat sekitar, terutama dampak ekonominya gitu. Misal apa ya, ada program apa sih yang nanti akan tersendat gitu di masing-masing desa yang dananya ini terpotong. Kemudian yang belum melihat sampai hari ini gitu, Mas, sudah tahun kedua gitu. Ini saya belum melihat finalisasi aturannya seperti apa, pengelolaan manajemennya seperti apa, sanksinya seperti apa, kemudian pencegahan atau manajemen risikonya dari pemerintah pusat terhadap pemerintah desa itu seperti apa.
2: Baik, jadi
3: itu yang bikin saya sampai hari ini pesimis, dan saya juga belum melihat aturan terkait dengan produk-produk
2: yang akan dikelola
3: produk
2: itu ya.
3: Yang boleh, ya, produk yang boleh apa aja, karena tujuannya katanya untuk mengakomodasi produk UMKM gitu. Misal kalau di Sumeneb kan kita terkenal penghasil rokok nih, Mas, ya. IKM rokok terbanyak di Jawa Timur, bahkan di Indonesia gitu. Nah, apakah berani tuh pemerintah, ya udah produk rokok Kabupaten Sumeneb gitu harus wajib dijual di KDMP-KDMP yang ada di seluruh Jawa Timur, misal, berani nggak kayak gitu? Jangan-jangan jualannya sama dengan yang apa, retail-retail kayak Alfamart dan Indomaret. Ya, kalau kayak gitu ya ngapain gitu? Itu juga nggak mendukung banget terhadap UMKM menurut saya pribadi gitu. Itu hanya pindah aja, pindah barang ke toko lain aja gitu. Menurut saya pribadi seperti itu.
2: Seharusnya ada terobosan baru ya di dalamnya nanti.
3: Ya, melalui aturan-aturan itu, Mas. Dan sampai sekarang aturan itu belum ada.
2: Belum ada. Baik, terima kasih Pak Erol Rahman sudah bersama kami di Sumeneb Penyapa. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Hairul Rahman, pengamat ekonomi Uniba Madura, dalam dialog Sumeneb Penyapa. 58% dana desa untuk koperasi Desa Merah Putih, apa dampak bagi desa? Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedang Menyapa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan yang berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat, foto bendera Amerika disebut hoax AI. Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat ini dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB, dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa AI.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan kita berjumpa lagi dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Edisi hari Rabu, kita ada di 10 Juni 2026 dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga bisa di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang dan YouTube RRI Sumenepnet. Jangan lupa juga untuk streaming siaran kami dari manapun Anda berada melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya langsung ajak Anda untuk bergabung menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda melalui line telepon berikut ini. Untuk redaksi Sumenep, Anda bisa hubungi 662317 dengan kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa hubungi 323 di 554. Kemudian juga melalui WA di 0811-3345-101. Anda juga bisa manfaatkan live chat YouTube RRI Sumenepnet untuk bisa menyampaikan aduan maupun keluhan dan informasi di sekitar Anda. Hari ini Anda ditemani oleh rekan-rekan yang bertugas, pendengar, ada produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, di gatekeeper Anda bersama dengan Waisul Karni di Sumenep, kemudian Sutikno di Sampang, serta di RRI Net ada rekan Zaini dan Yuda. Kemudian di teknik kami bersama dengan rekan Wasil, pendengar. Baik, saya akan ajak Anda untuk mereview terlebih dahulu beberapa hal yang sudah berhasil mendapatkan solusi di edisi sebelumnya, dan Anda juga bisa mengakses informasi lengkapnya melalui aplikasi RRI News, kemudian juga di website rri.co.id. Terima kasih untuk Pak Gani yang sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan tembakau dan juga pertanyaan seputar bantuan bibit gratis di program Halo RRI. Kemudian juga ini sudah mendapatkan tanggapan langsung. Anda bisa akses ya di rri.co.id. Karena selengkapnya ini penjelasannya sudah disampaikan oleh Ibu Rina Suryandari. Beliau menanggapi tentang apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Gani, beliau Kabid Sarana Pertanian di KPP Sumenep. Jadi bantuan gratisnya, bagaimana cara aksesnya, Anda bisa bisa langsung mengetahui informasi lengkapnya di sana. Kemudian juga dari Dasuk, ini ada pertanyaan dari Mbak Kirana seputar momentum kurban, di mana ada keluhan karena terlalu banyak mengkonsumsi daging kurban begitu ya. Dan ini juga sudah mendapatkan jawaban dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sumenep, Dr. Rifmi Utami Mkes. Seperti apa sebenarnya kondisi seseorang yang kemudian kelebihan kolesterol dan lainnya. Ini dijelaskan lengkap di sini juga ya pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa akses di rri.co.id. Satu lagi yang sudah mendapatkan solusi soal yang sedang memanas di pekan lalu, bantuan beras yang kualitasnya dipertanyakan dan kabar terkini sudah langsung diganti begitu ya pendengar dan juga pemirsa. Nanti kita juga update bersama dengan redaksi di mana hal ini diutarakan oleh Pak Zaikul Haq Al-Farisi, beliau Kepala Desa Pangeleyan di Tanah Merah, yang kemudian sudah mendapatkan konfirmasi dari PLT, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, DP2KP Bangkalan, Bapak CHK Karya Dinata di program Halo RRI hari Senin lalu. Terima kasih. Dan sekali lagi, selengkapnya Anda bisa langsung akses rri.co.id. Untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube, pasti sudah bisa melihat tautan judul beritanya ya di rri.co.id. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda menuju redaksi. Kali ini bersama rekan Yadi dan Tikno yang bertugas. Selamat pagi, Yadi, Tikno.
2: Ya, selamat pagi, Ais dan
3: Tikno. Selamat pagi
2: Tikno.
3: Juga, Ais dan Bang Supriyadi ya.
1: Ya. Bagaimana kabarnya rekan-rekan?
2: Kabar baik, Sumenep kabar baik.
1: Sumenep kabar baik, Sampang?
3: Sampang juga baik.
1: Baik, ini yang kita harapkan ya. Beberapa hari terakhir memang sudah tidak turun hujan ya. Kalau dari mungkin membicarakan tentang cuaca, dan ini juga sempat menjadi pertanyaan dari pendengar ataupun pemirsa begitu ya, Yadi dan juga Tikno. Yeah. Apakah dari pantauan cuaca di rekan-rekan di Sampang maupun, kalau Sampang kan berarti Sampang Bangkalan, kalau di yeah. Sumenep juga meliputi Pamekasan, bagaimana ya di Tikno? Saya ke Sampang dulu deh.
3: Ya, kalau di Sampang, Ais, ini alhamdulillah masih sama seperti hari-hari kemarin ya, di mana cuaca cukup cerah, Sampang dan Bangkalan, malam juga nampak terasa dingin ya. Namun kalau saya rasa itu beda dengan di Sumenep, kalau di Sumenep itu dinginnya luar biasa, namun di Sampang ini masih biasa-biasa aja, sedang-sedang saja.
1: Sempat membandingkan ya berarti?
3: Sempat membandingkan, karena pas berada di Sumenep kok nggak sama dengan di Sampang gitu, pas malam harinya. Gitu Ais.
1: Baik-baik, dan ini tandanya kemarau memang sudah waktunya datang ya Tikno ya. Ini betul. Juga kemarin menjawab apa yang ditanyakan oleh petani tembakau kita ya. Semoga bisa tepat ini dalam masa tanamnya sehingga panennya sesuai dengan yang diharapkan. Tikno, ada kabar apa dari redaksi Sampang yang menjadi aduan ataupun keluhan?
3: Iya, untuk saat ini masih ada aduan ya, atau keluhan dari masyarakat terkait dengan parkir ya, di mana ini ada salah seorang pendengar yang mengadukan ke Halo RRI di hari ini dari Pak Rama seputaran Jamaluddin Sampang, di mana Jalan Jamaluddin depan asrama Polres sekarang ini sering dipakai mobil parkir. Nah, kadang lama, padahal itu pertigaan jalan dengan garis tidak putus-putus, dan jalan jalur ramai juga menyulitkan dan juga membahayakan, terutama saat gelap mobil yang parkir juga warnanya ini gelap. Nah, sampai kejadian pemotor ini kaget ternyata ada mobil dan akhirnya menyerempet mobil tersebut yang parkir. Begitu Ais, dan tentunya nanti kita akan konfirmasi hal tersebut bersama kasih LLJ di Sub Sampang, yaitu Bapak Edi Sutrisno.
1: Baik, untuk aduannya dari siapa tadi?
3: Dari Mas Rama, seputaran Jamaluddin
1: ya, di kawasan Jamaluddin. Berarti ini soal parkir tapi beda ya yang dimaksud. Betul. Parkirnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan parkir legal apa ilegal begitu kan?
3: Ya.
1: Yang ini mungkin, berarti
3: karena ini pas di tikungan gitu Ais. Jadi mobil itu parkirnya cukup lama. Akhirnya yang parkir itu dengan mobil warnanya yang gelap pas tikungan. Habis itu ketika nikung mungkin pengendara motor ya itu belok, akhirnya nggak lihat mobil yang parkir dengan warna gelap, akhirnya nyerempet dan mungkin sempat terjatuh gitu Ais.
1: Baik, jadi berbahaya ya di mana posisi parkir ketika ada di tikungan, dan ini dialami oleh Mas Rama begitu ya. Baik. Ya, terima kasih Tikno, ada lagi?
3: Masih belum ada Ais.
1: Baik, yang kemarin itu masalah trotoar juga masih menjadi hal yang butuh konfirmasi begitu ya Tikno?
3: Ya.
1: Di hari Senin seputar trotoar di Jalan Imam Bonjol yang katanya rusak, kemudian ada tumpukan sampah di sekitar trotoar, ini juga mungkin masih menjadi hal yang butuh untuk dikonfirmasi karena belum sempat ya waktu itu. Baik, ya, terima kasih Tikno. Dan selanjutnya saya menuju Yadi.
2: Iya, Ais.
1: Sepertinya untuk masalah cuaca sudah dijawab Tikno tadi ya, sudah sempat membandingkan antara di Sumenep dan juga di Sampang dan sekitarnya. Katanya Sumenep suhunya lebih dingin ya dia.
2: Iya, diwakili oleh Tikno barusan bagaimana kondisi di Sumenep. Memang kalau malam dingin, kalau siang panas.
1: Panas.
2: Kebakar tuh.
1: Waduh. Ini sekali lagi mengingatkan untuk menjaga kondisi ya untuk pendengar dan juga pemirsa. Baik Yadi, ada beberapa hal yang mungkin sudah masuk ke redaksi dan butuh mendapatkan konfirmasi dari Sumenep, silakan.
2: Iya, untuk yang Sumenep ini langsung masuk di live chat YouTube.
1: Ya.
2: RRI Sumenep.net. Ini dari saya bacakan langsung ya.
1: Ya.
2: Saya Yahya di Sumenep. Saya baca berita di rri.co.id itu berkaitan dengan pendaftaran secara digital untuk kunjungan di Rutan Sumenep. Itu seperti apa proses daftarnya?
1: Oh,
2: ini dari Yahya.
1: Jadi sekarang sudah ada atau mungkin juga sudah ada beberapa waktu yang lama, cuma masyarakat ingin tahu lebih detailnya begitu ya, Dia. Kita butuh tahu ini apakah inovasi terbaru atau sudah lama sebenarnya
2: sudah lama,
1: layanan online-nya.
2: Ya. Dan ini mencakup layanan apa saja dan bagaimana daftarnya, ini juga perlu dijelaskan nanti ya. Kita juga perlu konfirmasi langsung ke pihak Rutan Sumenep untuk menjawab dari apa yang ditanyakan Yahya di Sumenep AIS.
1: Baik. Kita jadi ingat juga beberapa waktu lalu ada kejadian yang kemudian membuat pengecekan di rutan ini semakin menguat begitu ya, atau ketat begitu ya, Dia. Soalnya ada pengunjung yang melanggar dan ini ditemukan oleh petugas. Jadi memang untuk masuk ke rutan ini tidak semudah yang dibayangkan begitu ya, dalam tanda kutip.
2: Betul.
1: Memang sudah seharusnya sih seperti itu.
2: Semua diperketat, semua diperiksa. Jadi apapun yang mencurigakan, potensi besarnya pasti ketahuan. Karena prosesnya sudah semakin ketat. Dan sempat juga kami berkunjung ke sana untuk memastikan bagaimana sih proses pemeriksaan yang dilakukan. Ternyata benar-benar ketat. Semua makanan yang masuk, mau masuk ke dalam rutan, itu harus terdaftar dan harus diperiksa satu-satu.
1: Dibuka ya?
2: Dibuka semuanya.
1: Oke,
2: jadi yang kejadian kemarin ada salah satu pengunjung yang ingin menyelundupkan, ingin memasukkan narkoba. Ini akhirnya ketahuan oleh petugas.
1: Baik. Ya, dan kalau sistem online seperti apa begitu ya?
2: Sistem nanti online seperti apa pendaftarannya? Apakah nanti ini sebatas pendaftaran untuk berkunjung atau kunjungannya bisa secara online juga?
1: Oke.
2: Nanti kita konfirmasi.
1: Bagaimana itu kunjungan secara online? Langsung secara virtual atau bagaimana?
2: Betul.
1: Tentu saja ya ini pertanyaan yang unik ya, Dia. Nanti coba kita tanyakan langsung ke rutan ketika sudah mendapatkan konfirmasi. Ada lagi ya, Di?
2: Sejauh ini hanya itu, Ais. Nanti kita juga ingin masyarakat tidak hanya melalui live chat atau WA di redaksi, namun juga bisa bergabung melalui telepon untuk berbincang secara langsung, Ais.
1: Oh iya, Di. Satu lagi yang mungkin butuh tambahan konfirmasi soal bansos. Bukan bansos, lebih tepatnya mohon maaf, bantuan beras ya?
2: Iya, bantuan beras yang
1: sempat dibahas di hari Senin.
2: Kemarin, hari Senin ini berkaitan dengan yang di Bangkalan.
1: Iya, ini kan sudah ada konfirmasi dari DP2KP-nya di Bangkalan. Kemudian
2: ini,
1: sempat kita mau mengkonfirmasi ke Bulog.
2: Ternyata memang Bulog ada kegiatan dan tidak bisa on air. Dan tapi yang terbaru masuk ke kami, ini juga sudah diberitakan. Ini juga perlu diketahui oleh pendengar, ini sudah diberitakan oleh RRI melalui reporter Miftol Umar, ini mengenai Bulog ganti beras bantuan yang dianggap tidak layak konsumsi di Bangkalan.
1: Dan penggantinya ini pastinya berkualitas ya?
2: Iya, penggantinya berkualitas dan kami coba bacakan beritanya agar semuanya bisa jelas. Dan tidak ada dugaan-dugaan yang simpang siur. Ini Perum Bulog menindaklanjuti penolakan beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan mengganti beras yang sebelumnya dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satu lokasi penyaluran yang mendapatkan penggantian yakni Desa Pangelian. Kepala Desa Pangelian, Saikul Haq Afrizi, ini mengatakan seluruh kepala desa di Kecamatan Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan yang dinilai kualitasnya kurang baik dan berwarna kekuningan. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk menghindari keresahan di masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Setelah menerima laporan tersebut, Bulog segera mengganti beras yang dipermasalahkan dengan beras yang kualitasnya lebih baik. Saikul Haq juga berharap kualitas bantuan pangan ke depan tetap terjaga agar dapat diterima dan dikonsumsi masyarakat tanpa keluhan. Dan ini juga ada tanggapan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Karya Dinata yang pada Senin kemarin juga on air bersama kami bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi. Ini Karena ternyata menyebutkan persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas antara sampel beras yang diperiksa dengan beras yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Pihaknya menegaskan kualitas beras yang disalurkan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan awal. Karena Dinata menambahkan, Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti sebanyak 56 ton beras di Kecamatan Tanah Merah. Pengiriman bantuan di wilayah lain juga ditunda sementara untuk dilakukan pemeriksaan bersama guna memastikan standar kelayakan terpenuhi sebelum beras disalurkan kepada masyarakat. Jadi persoalan beras yang Senin kemarin kita bahas, AIS ini sudah selesai ya, karena sudah ada beras, ada ketegasan dari Bulog untuk segera mengganti beras yang dianggap tidak layak oleh masyarakat.
1: Ya, baik. Terima kasih ya, Di. Ya. Dan sekali lagi bisa diakses ya untuk artikel yang tadi sempat dibacakan oleh rekan Yadi di rri.id ya, Yadi. Untuk lengkapnya seperti apa, Anda juga bisa sebarkan informasinya sehingga mendapatkan informasi yang diharapkan, kesimpang siuran soal beras dengan kualitas yang dipertanyakan. Ini berarti sudah selesai dan dari Bulog sendiri sudah bertanggung jawab. Jikapun ada keluhan serupa di kawasan lain seperti yang sempat dikhawatirkan oleh Pak Karya Dinata waktu memberikan penjelasan di Halo RRI ya dia dari Senin, ini mungkin juga bisa disampaikan ke redaksi jika ada begitu. Karena tidak melulu di kawasan Bangkalan, tapi juga bisa jadi di kawasan-kawasan lain. Ketika sudah berkualitas juga boleh disampaikan. Akhirnya kan kita aman ya. Betul. Memang sudah Anda mendapatkan bantuan dan Anda rasa itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan informasi yang kami sebarkan, Anda bisa langsung memberikan informasinya ke redaksi Halo RRI melalui WA di 0811-3345-101. Baik, terima kasih Yadi dan juga Tikno. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Ini belum menang.
2: Yes, menang.
3: Aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung menghubungi redaksi kami di 662317 dengan kode area 0328. Untuk Anda yang berada di kawasan Sumenep dan Pamekasan, silakan Anda bisa hubungi redaksi Sumenep. Kemudian untuk yang ada di Sampang dan Bangkalan, Anda bisa hubungi redaksi Sampang dengan nomor 323554, kode area 0323. WA juga bisa Anda manfaatkan untuk mengirimkan foto, video, ataupun teks. Pastikan valid ya, untuk informasi, aduan maupun keluhan dari Anda di 0811-3345-101. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Kasih Lalu Lintas Jalan di Suhub Sampang, Bapak Edi Sutrisno, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Mas Rama di kawasan Sampang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi.
2: Selamat pagi Ibu Aisyah.
1: Iya, ya. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Aman?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Sedang ada di lapangan atau di kantor nih Pak?
2: Sementara masih di kantor.
1: Siap. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Siap. Bapak untuk mengkonfirmasi dan juga dengan cepat mengangkat telepon dari redaksi kami terkait dengan apa yang diadukan oleh masyarakat. Nah ini ada Mas Rama di seputaran Jalan Jamaluddin Sampang Bapak yang menyampaikan. Siap. Bahwa di Jalan Jamaluddin depan asrama Polres sekarang sering dipakai mobil parkir, kata beliau, kadang lama, padahal itu pertigaan jalan dengan garis tidak putus-putus. Artinya cukup berbahaya kan Pak ya? Nah, jalur ramai juga ini sehingga menyulitkan dan membahayakan terutama saat gelap, mobil yang parkir juga berwarna gelap begitu. Sampai kejadian pemotor sempat kaget dan ternyata ada mobil dan menyerempet begitu. Ada unsur yang membahayakan ketika hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Silakan Pak untuk konfirmasinya Pak Edi.
2: Siap, terima kasih Ibu. Ya, itu mungkin tidak tiap hari ya. Mm-hmm. Untuk kendaraan yang apa namanya bikin macet itu. Mm-hmm. Karena di situ ada PT apa yang namanya itu, Karina ya, bis ya, biasanya kadang nunggu penumpang, menaikkan penumpang itu kan, tersisa jadwalnya. Terus juga ada pertukuan di situ, pertukuan itu kan ada berapa, 3 kalau tidak keliru itu, termasuk ada potong rambut. Jadi kemungkinan besar macetnya di situ dikala ada yang konsumen yang membeli ya, itu tidak tiap hari. Jadi sementara memang di situ apa namanya memang ada garis marka. Mm-hmm. Ya apa namanya itu jelas harus berhati-hatilah untuk pengendara. Seperti itu Bu.
1: Baik, apakah tidak bisa dibantu dengan semacam penanda begitu Pak di jalan? Memang hal itu kemudian
2: kami tindak lanjuti Bu ya. Mm-hmm. Terkait dengan bis ya. Terutama bis ini yang bikin macet. Mm-hmm. Ini, karena bis itu kan menaikkan penumpang. Mm-hmm. Kita nanti koordinasi dengan pihak bis Karina ya, pemiliknya itu. Mm-hmm. Biar nanti dikasih semacam ada kerucut. Yeah. Atau minta tolong dari petugas yang supir atau dari PT Karina yang itu nanti. Mm-hmm. Bisa membantu ya, membantu untuk mengatur arus lalinnya nanti, seperti itu.
1: Iya, soalnya dikhawatirkan ketika tidak hanya bis, tapi juga mobil kemudian warnanya gelap, ini cukup membahayakan begitu Pak, tadi betul, aduannya betul, dari betul. Pak Rama. Baik, siap. Mungkin ada lagi beberapa titik yang serupa Bapak, sejauh pengamatan dari Disub?
2: Sejauh pengamatan kami, itu memang ada di Jamaluddin Selatan itu Bu. Mm-hmm. Karena itu tidak tiap hari memangnya, cuman mm-hmm. dikala ada pemberangkatan umroh ya, itu malam hari ya, yeah. atau siang hari itu banyak memang untuk kendaraan yang parkir di tepi kanan kiri, mm-hmm. ya, yang jelas memang akan bikin macet. Tapi kita tindak lanjuti juga nanti seperti halnya bis Karina ini, mm-hmm. bahwasanya tiap ada kegiatan yang sekiranya bikin macet arus lalu lintas, kita nanti akan koordinasi dengan PT Umrohnya itu agar bisa menempatkan ya, atau minta petugas biar tidak terjadi kemacetan yang mengakibatkan juga laka di situ. Ya.
1: Baik.
2: Itu Bu sebenarnya. Ya.
1: Perlu tidak Pak pemasangan rambu lalu lintas di larang parkir dan lainnya? Apakah diperlukan sejauh itu atau cukup dengan himbauan Bapak?
2: Karena memang tidak ada Bu untuk lahan parkir di situ.
1: Iya, tapi kemudian iya. Digunakan untuk parkir iya, begitu Bu. Ya. Artinya
2: betul,
1: ini pelanggaran
2: betul.
1: Ya Pak? Atau ada tindak sanksi atau
2: karena sebagainya? Tidak tiap ini kan tidak tiap hari ya. Sementara nanti kita koordinasi terkait dengan adanya kegiatan itu Bu ya, biar menempatkan ya ada petugas khusus dari pihak PT Umroh atau dari PT Karinanya. Dan juga menaruh semacam road barrier atau kerucut. Untuk mengantisipasi kemacetan itu.
1: Siap, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Edi sudah berkenan untuk memberikan solusi di program Halo RRI. Semoga amanahnya berjalan dengan lancar, Bapak. Sehat-sehat selalu.
2: Banyak,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin, amin. Waalaikumsalam.
3: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Edi Sutrisno, kasih atau Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan di Sub Sampang yang sudah mengkonfirmasi langsung apa yang disampaikan oleh Mas Rama. Semoga terjawab ya Mas Rama, dan terima kasih sudah menyampaikan keluhannya di program Halo RRI untuk mendapatkan solusi bersama. Saya kembali update rekan-rekan di redaksi bersama dengan Tikno dan juga Yadi.
4: Ya, Ais.
3: Ya, Tikno, Yadi. Mungkin saya ke Sampang dulu, Tikno.
4: Okay.
3: Tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Edi, sudah menjawab apa yang dikeluhkan Mas Rama ya, Tikno?
4: Mas Rama, ya.
3: Ya, apa ada update lagi dari redaksi?
4: Untuk saat ini masih belum ada, Is. Update dari para pendengar di Halo RRI ini.
3: Baik, untuk Mas Rama berarti sudah cukup menjawab ya untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Edi ya?
4: Iya.
3: Iya. Baik, silakan Mas Rama juga bisa mengkonfirmasi lagi di redaksi bersama dengan rekan Tikno. Terima kasih Tikno. Saya menuju Yadi. Yadi,
5: Ais.
3: Silakan Yadi.
5: Untuk konfirmasi seperti yang ditanyakan oleh, saya baca dulu nih live chatnya.
3: Ya.
5: Yahya, di sebenarnya berkaitan dengan bagaimana proses pendaftaran untuk pendaftaran online atau digital di Rutan Sumeneb ini, barusan kami juga konfirmasi ke pihak Rutan, ke pihak Humas Rutan untuk meminta waktu kepada Kepala Rutan untuk memberikan penjelasan bagaimana mekanisme seperti yang ditanyakan oleh Yahya. Namun untuk kesempatan hari ini, Kepala Rutan Sumeneb masih belum memungkinkan untuk on air di RRI.
3: Baik.
5: Namun ada pertanyaan lain yang masuk ke WA redaksi, Ais. Ini dari Saiful. Ini mengenai menanyakan, bentar saya baca, soalnya disingkat-singkat nih.
3: Ya.
5: Kapan jadwal kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb? Apakah kedatangannya ini dalam satu waktu seperti saat pemberangkatan atau bagaimana?
3: Ya, biasanya kita sudah dapat jadwalnya ya dia.
5: Ya, dan ini juga, ini berkaitan juga banyak media yang memberitakan mengenai tidak atau diarahkan tidak konvoi.
3: Ya.
5: Ini bagaimana juga tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Oke, nanti kita juga konfirmasi.
3: Baik.
5: Ini sepertinya dua nanti ya,
3: ya.
5: Dari pihak Kementerian Haji dan Umroh bagaimana jadwal kedatangan, juga dari pihak kepolisian mengenai ketentuan-ketentuan berlalu lintas saat penyambutan jemaah haji yang datang di Kabupaten Sumeneb.
3: Seperti yang kita tahu selalu ramai kan?
5: Selalu
3: tidak
5: ramai.
3: Bisa untuk tidak ramai.
5: Iya, kalau pemberangkatan di depan kantor RRI
3: di Gor Ayani.
5: Jadi untuk kedatangan kalau di beberapa yang sudah kami beritakan khususnya di rri.co.id ini kemungkinan besarnya juga tetap penyambutannya di Gor Ayani.
3: Baik, ya sejauh mana aturan dilarang konvoi tadi ya, dan bagaimana penyambutan yang kemudian dianjurkan, meskipun pastinya kan banyak juga yang menyambut, tapi itu tadi agar tidak terjadi konvoi harusnya seperti apa? Baik, apakah jalurnya sudah diatur nanti atau bagaimana? Perlu juga untuk dikonfirmasi. Tadi dari Pak Saiful ya,
5: Pak Saiful. Baik. Di oh, Pak Saiful di mana? Sumenep pasti ya. Dia tidak menyebutkan nama karena pertanyaan Sumenep pasti Sumenep Pak Saiful nih.
1: Baik ya. Terima kasih banyak ya Di. Ya. Dan ditunggu update selanjutnya. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
6: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
9: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, juga Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa akses siaran kami di 101,3 FM, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, serta YouTube RRI Sumenep.net. Kalau Anda sudah mampir di YouTube kami, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih. Dan download juga aplikasi RRI Digital untuk Anda yang belum, sehingga bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Selanjutkan Halo RRI dengan informasi dari redaksi. Ada update terbaru voice note yang masuk. Saya menuju rekan Yadi dan juga rekan Tikno. Saya ke Sumenep terlebih dahulu. Yadi,
2: okay.
1: Voice note ya katanya.
2: Iya, voice note mungkin bisa diputar dulu yeah. Mengenai yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Dari siapa ya, Di?
2: Bentar, saya cek dulu untuk voice note yang masuk. Dari Bapak Endra Cipta.
1: Baik. Ais,
2: ini yang selalu setia bersama RRI.
1: Iya, betul.
2: Oke, bisa diputar dulu.
1: Terima kasih, Pak Endra. Siap, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, saya Endra Cipta. Ini saya menampung pertanyaan dari petani atau peternak dari pelosok desa di seputar Kabupaten Sumenep. Dengan adanya operasi Patuh Semeru yang dimulai tanggal 8 Juni sampai 21 Juni atau selama 14 hari, pertanyaan kami dari teman-teman petani, peternak sapi atau kambing itu menanyakan bagaimana dengan sepeda motor yang biasa untuk ngarit, hanya untuk ngarit cari rumput, terus dibawa karung, pakai karung, terus diikat di belakang, terus kepergok dengan operasi untuk ngarit, untuk jadi rumput, ngangkut rumput atau kayu bakar dan semacamnya. Apakah tetap dikenai sanksi karena sepeda motornya rata-rata sepeda motor tua atau di tahun 80-an atau paling tinggi di tahun 90-an. Itu gimana? Mohon untuk Bapak kepolisian atau yang mewakili yang berkompeten mohon klarifikasi. Jadi kami hanya, Hendra Cipta ini hanya mewakili banyak pertanyaan dari bapak-bapak tani yang biasa mengarit atau cari rumput ke ladang atau ke sawah. Baik. Akhirnya nyebrang jalan, jalan raya atau melintas ketemu dengan operasi ini. Bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menyuarakan kegalauan dari para petani dan peternak, terutama yang menggunakan sepeda tuanya untuk mencari kayu ataupun juga rumput tadi ya. Jadi, berarti kita ke kepolisian ada dua ya,
2: ada
1: hal
2: dua,
1: ya. Yang tadi tentang konvoi haji, penyambutan haji, kemudian dari Pak Hendra tadi.
2: Yeah.
1: Baik. Akan langsung dikonfirmasi atau di edisi setelah ini, Yadi?
2: Kita konfirmasi edisi berikutnya, hari Jumat. Ais, kita upayakan semuanya sudah terkonfirmasi dan Pak Yahya, Pak Saiful, dan Pak Endra Cipta juga bisa mendapatkan jawaban dari pihak terkait.
1: Baik ya, terima kasih Yadi. Saya ke Tikno. Tikno, silakan dari Sampang, Tikno, terakhir.
4: Untuk saat ini masih belum ada aduan yang masuk, Ais. Namun ada tanggapan dari Mas Rama tadi terkait dengan aduannya di Halo RRI. Di mana ia menyampaikan terima kasih kepada RRI atas responnya dan juga Dishub Sampang yang mungkin agar secepatnya ditindaklanjuti. Nah, terus ini Mas Rama juga menyampaikan hal tersebut yang dipermasalahkan bukan di saat siang hari, namun
1: di malam hari,
4: di saat malam hari.
1: Nah, ya.
4: Karena gelap. Nah, di sana juga kata Mas Rama ini lampu penerangan ini masih juga kurang gitu. Jadi itu yang dipermasalahkan di Jalan Jamaluddin.
1: Baik.
4: Begitu, Ais.
1: Ya. Jadi sudah mendapatkan konfirmasi dan berharap segera ada follow up ya. Sesuai dengan betul. Tadi yang sudah disampaikan di Zoom juga akan segera memfollow up apa yang menjadi keluhan Mas Rama. Sama-sama Mas Rama, terima kasih juga. Tikno, terima kasih. Rekan Yadi, terima kasih juga. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda stay tune di program Pro 1 RRI Sumenep maupun Pro 1 RRI Sampang. Dan pastikan juga kita ketemu lagi di Halo RRI edisi Jumat untuk melanjutkan konfirmasi dari apa yang Anda suarakan. Saya Ais, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kemuning atau Muraya Paniculata dapat ditemukan pada ketinggian kurang lebih 400 meter DPL. Tanaman yang biasa tumbuh liar di semak belukar di tepi hutan ini ditanam sebagai tanaman hias pekarangan atau tanaman pagar. Morfologi tanaman yang berbau harum yang biasa ditanam di pekarangan rumah merupakan jenis yang berdaun kecil dan lebat. Semak atau pohon kecil, bercabang banyak, dengan tinggi 3 hingga 8 cm. Batangnya keras, beralur, dan tidak berduri. Kemuning mengandung kadinin, metil antranilat, bisabolin, B-karyopilen, geraniol, karena 3, eugenol,

kencing nanah, keputihan, sakit gigi, haid tidak teratur, lemak tubuh berlebihan, pelangsing tubuh, nyeri pada tukak atau ulkus, kulit kasar, memar akibat benturan, rematik, keseleo, digigit serangga dan ular berbisa, eksima, bisul, koreng, dan epidemik.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Pendengar, Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Berikut laporan Miftah Lumar.
8: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
9: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
8: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. Cihaka Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
10: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang

0: ketika pemeriksaan. Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
1: Ia menambahkan, Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
2: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih di lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep, persidangan dugaan tindak pidana korupsi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2024 masih terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep, Endro Rizky Erlan Zuwardi, menyampaikan pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim memeriksa 12 orang saksi yang berasal dari berbagai unsur terkait pelaksanaan program BSPS. Menurutnya, hingga saat ini jumlah saksi yang telah diperiksa mencapai ratusan orang. Saksi tersebut terdiri dari kepala desa, pemilik toko penyedia material bangunan, tenaga fasilitator lapangan, serta pihak lain yang dianggap mengetahui pelaksanaan program. Ia menjelaskan seluruh keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum dalam menyusun tuntutan terhadap para terdakwa.
4: Dan untuk jumlah saksi yang sudah diperiksa, masing-masing tersangka ini beda-beda, Mas. Karena keterlibatan tersangka itu kan beda-beda saksinya. Jadi kalau Rizky Pratama itu sudah 240 saksi, Amin Arif Santoso itu sudah sekitar 144 saksi, kalau Wildanun sekitar 49 saksi yang berkaitan dengan perbuatannya dia, Mas. Gitu. Dari Wahyudi sekitar 150-an, Nurnisa sekitar 106. Sementara belum ada fakta-fakta persidangan, nanti kan semua hanya dimunculkan dalam tuntutan.
3: Sementara itu, sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli setelah seluruh saksi fakta dinyatakan selesai diperiksa. Program BSPS Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2024 diketahui menjangkau 5.490 penerima manfaat yang tersebar di 143 desa pada 24 kecamatan dengan total anggaran mencapai 109,8 miliar rupiah. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk peningkatan kualitas hunian.
5: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Dialog khusus kali ini di edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Gita Ayu, pendengar. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda tidak hanya melalui FM kami 101,3 MHz, AM 1098 kHz, tetapi melalui YouTube kami juga, RRI Sumenep.net. Anda bisa simak, menonton dan dengerin ya kami di YouTube kami. Kali ini kita bersama dengan kantor imigrasi kelas 2 non TPI Pamekasan. Kita bersama kepala kantor imigrasi kelas 2 non TPI Pamekasan, Bapak Ahmad Mutakin. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Mbak. Selamat siang seluruh pemirsa RRI Sumenep dan Madura. Salam kenal.
1: Happy ya hari ini ya?
2: Happy, sama happy.
1: Pertama kali ini ya? Hari,
2: pertama kali ya.
1: Pertama kali setelah 1 tahun menjabat.
2: Ya, ya menarik ya. Saya jadi bisa merasakan dalam pengalaman hidup saya menjadi ya seperti inilah ya.
1: Menjadi narasumber.
2: Narasumber langsung diliput.
1: Siaran langsung pula, Pak.
2: Siaran langsung ini. Oh gini rasanya ya. Selasa artis ya.
1: Jadi bisa lihat wajahnya sendiri. Okay. Kurang lebih ganteng atau tidak nih? Bisa lihat langsung ya. Ke kamera.
2: Nanya jangan ke saya ya. Nanya ke ibu saya aja.
1: Oke, kabar baik hari ini pasti, Bapak.
2: Iya, baik-baik alhamdulillah.
1: Oke, dan pendengar kita akan ngobrol terkait dengan di balik paspor pesan strategis imigrasi untuk Madura. Nah, sebelum ngobrol ke inti dari topik kita. Ini Bapak aslinya Pak Okin ya sebenarnya.
2: Iya,
1: iya. Aslinya Medan ya tadi ya.
2: Saya dari Medan. Ya, jauh ya.
1: 1 tahun di sini ya?
2: 1 tahun 3 bulan.
1: 1 tahun 3 bulan.
2: Mau 4 tahun 4 bulan. Iya betul.
1: Tapi kerasan di sini?
2: Kerasan alhamdulillah.
1: Apa yang bikin kerasan? Oke.
2: Yang menarik di sini masyarakatnya ya. Kalau saya lihat, saya merasa masyarakat Madura itu cerdas-cerdas.
1: Seperti apa?
2: Cerdas-cerdas karena mungkin ada hubungannya dengan latar belakang mereka tetap pesantren ya. Jadi mungkin didorong sedemikian rupa di dunia pesantren itu untuk terus belajar ya, mengasah pemikirannya. Jadi saya ngelihat potensinya besar sebenarnya di Madura ini ya, sebenarnya gitu ya.
1: Baik. Jadi untuk mengedukasi terkait imigrasi nggak terlalu sulit juga ya berarti kalau di selama ini di Madura?
2: Ya mungkin itu menariknya ya. Saya melihat di satu sisi masyarakat Madura itu punya apa namanya modal kecerdasan ya kalau saya lihat ya. Mungkin juga ada hubungan dengan alam ya, jadi nggak terpapar sama gadget, jadi masih relatif alami ya. Cuma di satu sisi mungkin katakanlah pengenalan atau kedekatan ya, terbiasa dengan perubahan-perubahan teknologi itu juga belum semuanya, karena kita juga nggak bisa pungkiri bahwa ada yang namanya gap era ya. Gap era itu kan juga menimbulkan kebiasaan lama kan. Seperti misalkan baby boomers, kemudian milenial gitu kan. Ya itu juga ada ini ya, yang rata-rata mungkin katakanlah orang-orang yang memohon paspor itu kan adalah peralihan banyaknya ya. Dari milenial ke mungkin Gen Z ya. Ya di situ ada katakanlah gap atau disparitas terhadap pengetahuan terhadap literasi keimigrasian gitu. Jadi lebih ke kebiasaan ya. Itu saja sih sebenarnya.
1: Kalau yang mayoritas yang ngurus paspor biasanya generasi apa tuh, Pak, untuk saat ini?
2: Sebenarnya ada dua ya. Tapi kalau saya perhatikan, kalau di Madura ini lebih banyak ya 60-40 ya. 60 tuh generasi yang katakanlah saya ke atas gitu.
1: Oh.
2: 40 ke atas maksudnya. Karena
1: milenial ke atas ya.
2: Milenial ke atas. Karena memang banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di Madura ini yang suka repeat untuk umroh dan haji kan.
1: Okay.
2: Nah, itu sih selebihnya ya kunjungan ya, baik kunjungan ke Arab Saudi ketemu sama saudaranya sekalian umroh maupun ke Malaysia. Seperti itu sih, Mbak.
1: Baik, memang rata-rata untuk beribadah itu ya yang
2: ya beribadah ya. Oke, seperti itu. Sama kunjungan juga, kunjungan ke Malaysia.
1: Berarti memang banyak saudara-saudara orang Madura di Malaysia atau
2: banyak karena karena sebetulnya kan memang kalau kita bicara ke belakang historisnya kan bukan hanya Madura tapi Jawa juga itu banyak yang mencari nafkah juga di luar negeri. Jadi ini bukan hal baru ya sebetulnya. Ya di sana mungkin kerasan beranak pinak, beranak pinak gitu kan dan seterusnya gitu. Itu sih. Jadi di Malaysia itu ya kita juga bisa melihat rasa Indonesia yang kental ya di sana ya.
1: Di samping sama-sama ras Melayu juga gitu.
2: Iya, iya. Betul.
1: Sampai saat ini ada tantangan geografis atau sosiokultural begitu dari pengalaman Bang Okin di sini kalau dari masyarakatnya?
2: Ya kalau pertama sosiografis ya sudah pasti karena kantor imigrasi Pamekasan ini disebut kelas 2 ya. Kelas 2 itu memang dia kelasnya kabupaten kota gitu kan. Walaupun sudah banyak juga kabupaten kota di daerah lain yang sudah beranjak ke kelas 1. Nah, bicara soal itu, wilayah kerjanya kan cukup besar ya. Madura ini kan 4 kabupaten. Belum lagi kalau kita bicara anak pulaunya sampai 126. Ke utara, kita tarik garis ke utara itu ada Pulau Masalembu ya, yang sudah sangat dekat dengan Kalimantan sesungguhnya kan. Kemudian kita tarik juga ke barat ya, ke timur, itu ada Pulau Kangean ya. Yang dekat sama Kangean. Bali, Sapeken, Kangean kan. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri ya secara geografis aja dengan jumlah personel kita yang terbatas juga. Kemudian juga armada kita juga cukup terbatas gitu ya. Anggaran pun juga sesungguhnya terbatas. Nah, kemudian tantangan geografisnya. Kalau untuk tantangan katakanlah sosiokulturalnya ya. Jadi tadi ya mungkin saudara-saudara kita masyarakat Madura ini belum terlalu awareness dia ya terhadap kebijakan-kebijakan keimigrasian secara digital gitu ya. Di satu sisi memang dengan tanda kutip orang juga kurang tertarik ya sesungguhnya ya ketika dia melihat, coba bayangkan kalau Mbak bisa kita kan berapa lama waktu yang kita habiskan ketika kita membuka handphone kita untuk media sosial dibandingkan kita untuk mempelajari katakanlah misalkan aturan-aturan tertentu gitu. Wah, ya.
1: Pokoknya langsung nyinggung saya nih.
2: Nah gitu kan. Apalagi tadi ada gap generasi tadi, generasi-generasi yang milenial ke bawah tuh. Ke bawah apa ke atas ya? Maksudnya makin
1: tua ya?
2: Iya, makin tua itu kan kita terbiasa manual kan ya. Jadi ketika kita membuka gadget dan lain-lain, kita udah punya semacam apa ya, perspektif bahwasannya ribet gitu. Padahal sebenarnya gadget itu mempermudah. Mau di hutan, mau sambil rebahan, mau di kamar mandi,
1: ada sinyal gitu ya.
2: Ada sinyal tuh sebenarnya bisa buat paspor loh sekarang itu. Gitu.
1: Jadi itulah alasan kenapa di Sumenep juga ada ya setiap hari Senin dan Kamis kalau enggak
2: salah. Setiap hari Senin dan Kamis gitu.
1: Itu yang manual ya yang
2: enggak, itu juga paspor, tapi kita juga tetap membuka diri kalau misalkan ada yang manual karena kita enggak bisa menafikan bahwasannya masyarakat Madura ini kan belum aware. Jadi rasanya tidak adil juga kalau seandainya harus manual, harus otomatis gitu kan, harus digital. Tapi sementara mereka juga belum aware. Jadi tetap kita kalau mereka datang, ya sudah kita terima aja Mbak. Tapi kita kasih tahu, ini adalah yang lebih mudah lagi loh gitu kan. Seperti itu dari digital tadi, M-Paspor namanya.
1: Baik, berarti tinggal download atau bagaimana?
2: Tinggal download aja.
1: Download ya?
2: Tinggal download dan ikuti aja petunjuknya nanti. Tinggal kita nanti submit gitu.
1: Prosesnya?
2: Sambil rebahan boleh.
1: Prosesnya lama atau?
2: Kalau prosesnya saya rasa cepat ya sekarang.
1: Sampai keluar paspornya itu ya?
2: Karena begitu dia udah submit, nanti kan dia bisa menentukan waktu juga di situ kapan, yang kira-kira kosong. Ya untuk Madura karena istilahnya kita juga cukup besar ya, wilayahnya, dia juga teman-teman masyarakat juga bisa langsung memilih waktu yang paling cocok, udah datang. Jamnya juga ada di situ, setelah itu foto, wawancara, 3 hari, 4 hari ya, antara itu 3-4 hari ya, setelah foto dan pembayaran itu udah jadi paspornya.
1: Dan itu bisa kita ini juga ya, akhirnya kita bisa estimasi, mungkin hari ini saya sibuk atau besok atau bagaimana, itu bisa janjian juga.
2: Bisa janjian juga,
1: bisa kita
2: langsung,
1: di-set ya, langsung
2: bisa di-set, bisa di-set gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dia misalkan butuh cepat ya, butuh buru-buru, negara juga menyediakan yang namanya paspor same day service. Gitu, jadi dia datang hari yang sama gitu kan, jadinya juga di sore hari yang sama gitu, itu ada bisa seperti itu.
1: Baik, mungkin pengalaman saya ini ya ke umroh begitu, ini ada yang lucu ketika nama rata-rata banyak kalau Pak Okin bilangnya tadi generasi milenial ke atas, itu namanya cuma satu. Padahal harusnya emang gampangnya harusnya dua begitu ya, karena nama depan dan nama belakang gitu.
2: Betul.
1: Nah, ini kalau yang nama satu ini gimana?
2: Ditambah aja, namanya kan bisa memakai nama orang tuanya.
1: Nama orang tua laki-laki.
2: Nama orang tua juga satu lagi gitu kan, tambah nama kakeknya.
1: Oh gitu ya.
2: Memang di Arab Saudi itu dia membutuhkan 3 suku kata ya.
1: Iya, 3.
2: Sekarang saya juga masih belum terlalu update ya, apakah katanya sudah diturunkan menjadi 2 kalau nggak salah ya. ya mungkin kita wajar sih mereka punya kebijakan seperti itu. Kenapa? Karena kan bayangkan setiap tahun ada berapa orang yang masuk Arab Saudi. Kalau namanya sama dia bingung. Misalkan namanya Maisaroh gitu kan. Mungkin Maisaroh ada berapa banyak Maisaroh gitu kan. Termasuk nama Siti, nama Abu gitu kan. Siti itu kan sebenarnya ungkapan ternyata. Siti itu hanya ibu, Abu itu bapak gitu kan. Jadi itu bukan nama kalau menurut orang itu, harus diganti. Jadi kalau namanya ada dua kata misalkan Siti, Maisaroh, itu masih dianggap satu. Karena Siti itu bukan dianggap nama, itu adalah sebuah panggilan dalam bahasa Arab.
1: Baik, ini juga edukasi untuk Anda yang mungkin kalau ini ya, yang mau lahiran generasi beta mungkin ya setelahnya. Iya. Jadi namanya lebih baik minimal dua gitu ya.
2: Minimal dua, ya. Iya. Jadi tapi yang jarang juga ya sekarangnya nama satu kata ya.
1: Adanya tiga atau empat ya banyak.
2: Iya, gabungan bahasa Arab, iya gitu internasional ya.
1: Jadi udah lebih canggih ya, Pak. Oke, baik. Saya undang Anda silakan di 665396, 662317, kode area 038 atau 0811334501 melalui live YouTube kami juga di area Sumenep.net. Saya undang Anda yang ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan ini ya, imigrasi. Kalau fokusnya kali ini di kantor imigrasi Pamekasan untuk melayani masyarakat Madura apa?
2: Ya jadi untuk fokus kita ya, jadi memang imigrasi itu di seluruh Indonesia, luas banget Indonesia kan, itu serupa tapi nggak sama Mbak. Jadi ada yang banyak pelayanan WNA-nya, tapi juga ada yang banyak pelayanan WNI-nya gitu kan. Ada karakteristik masing-masing. Nah kalau di Madura ini yang banyak memang pelayanan WNI-nya. Jadi kita berpikir terus menerus nih gimana nih supaya pelayanan WNI-nya itu bisa meningkat. Gitu kan, bisa lebih dirasakan oleh masyarakat gitu. Salah satu yang kita lakukan, yang pertama memang kita membuat atau mengadakan katakanlah cabang-cabang, sederhananya gitu ya, cadang-cadang pelayanan imigrasi itu ada di Sampang, ada di Bangkalan, ada di Sumenep. Nah kemudian juga kita melakukan yang namanya paspor jemput bola, namanya Easy Paspor. Kita punya mobil, seperti mobil SIM keliling itu, itu paspor-paspor keliling. Misalkan ada satu tempat yang membutuhkan paspor, kita bisa ke sana gitu.
1: Itu by order atau?
2: By order. Tapi bisa juga kita yang langsung
1: menentukan.
2: Menentukan kalau misalkan kita, ini prospek nih gitu. Misalnya ada event-event ada tertentu cara. Ya. Misalnya CFD gitu kan, atau ada event ulang tahun kabupaten dan lain-lain yang memang disitu ada eventnya. Kita menawarkan diri supaya kita ada stand di sana. Gitu. Bisa juga kayak gitu.
1: Baik, atau NGO-NGO bisa bekerja sama juga, ya?
2: Juga bisa, NGO-NGO. Jadi kita gak membataskan sebetulnya harus dari instansi dan lain-lain. Juga bisa NGO, bisa dari perusahaan dan lain-lain kan. Sepanjang memang dia punya kuota yang cukup dan memang membutuhkan. Ya bayangkan kalau misalkan mereka datang kan jauh ya, kita jemput bola gitu. Termasuk juga ada ini Mbak, ada apa namanya yang langsung ngambil itu, apa ya istilahnya itu ya, yang kayak kok saya jadi lupa,
1: drive thru
2: itu ada, itu ada, jadi mereka langsung datang di mobil bisa langsung ngambil
1: itu,
2: udah kayak ini aja ya, nggak boleh sebut mereknya sini ya, nanti dikira jualan lagi ya,
1: atau kau mungkin belum sarapan mungkin,
2: iya nanti saya dikira di endorse lagi ya. Pokoknya kayak yang gitu deh gitu.
1: Itu di kantor resminya atau pas ini?
2: Di resminya kali.
1: Oh, di resminya ya, draft itu ya. Kalau berarti kalau di Madura itu cuma satu ya di Pamekasan ya resminya.
2: Iya, karena di tempat yang lain kan kita masih bergabung dengan mall pelayanan publik, Mbak, gitu. Termasuk jadi agak sulit untuk drive thru kan. Karena kan bentuk bangunannya memang sudah disetting sedemikian rupa oleh Pemda kan.
1: Apalagi kalau di Kabupaten Sumenep yang memang banyak pulau, itu biasanya kolektif ya. Dari Pulau Masalembu misalnya kolektif, kemudian yang enggak bisa gadget ya, yang maksudnya kurang aware terkait digital biasanya datang rombongan ke sini gitu.
2: Iya. Nah, ini juga jadi ingat nih gara-gara Mbak nanya, jadi insya Allah juga saya barusan kemarin saya sampaikan kepada kepala seksi doklatnya dalam perjalanan, ayo dong kita nyebrang pulau yuk gitu kan, kita cek mana pulau-pulau yang kira-kira membutuhkan paspor, ayo kita nyebrang, kita buat paspor di pulau itu. Jadi sekarang teman dari doklat lagi melakukan observasi lah Mbak, kira-kira nanti di pulau mana. Saya sih menargetkan kemarin saya bilang Juni, paling lambat Juli itu harus dieksekusi gitu.
1: Berarti gitu. Dalam bulan ini atau bulan depan ya?
2: Iya, jadi kita observasi pulau mana yang kira-kira paling relate dan juga aman ya. Kita cek cuaca juga untuk kita kunjungi dan bagaimana caranya supaya nanti teramplifikasi lah kedatangan kita ke masyarakat sehingga mereka nanti tertarik untuk buat paspor di sana.
1: Belum ada pandangan kira-kira pulau apa?
2: Ada beberapa sih. Pertama Arjasa ya. Arjasa. Kemudian juga mungkin Pulau Kangean ya. Pulau Kangean kan cukup ramai kan.
1: Itu pasti yang banyak ini ya. Histori masyarakatnya pernah berpergian keluar ya.
2: Betul. Yang juga di situ adalah kantung-kantung masyarakat ya. Gitu. Ya mungkin nanti dari RRI bisa membantu kami untuk mengumumkannya.
1: Wah, langsung satu dayung dua pulau nih.
2: Iya. Ngumpung di sini ya. Okay. Siap-siap masyarakat Kepulauan Sumenep.
1: Didatengin Pak Oki. Ya, melalui YouTube nih ya, live chat kami dari Mary. Apakah terdapat kebijakan atau program baru dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang perlu diketahui masyarakat dalam waktu dekat?
2: Program baru ya? Program baru yang akan atau yang barusan aja kali ya? Yang barusan aja. Yang pertama sebenarnya bukan nggak baru sih, ada, tapi saya kira perlu teman-teman tahu ulang ya, bahwasannya paspor untuk TKI itu 0 rupiah loh sebenarnya gitu. 0 rupiah. Iya, itu 0 rupiah. Jadi sepanjang teman-teman itu memiliki dokumen dan bisa menunjukkan bahwasannya teman-teman itu PMI ya, bukan TKI namanya, pekerja migran Indonesia
1: yang resmi ya,
2: yang resmi itu negara hadir untuk memberikan paspor 0 rupiah. Kemudian kalau misalkan teman-teman kehilangan paspor atau paspornya rusak dikarenakan keadaan kahar atau bencana ya, itu juga biayanya 0 rupiah. Walaupun ada mekanismenya ya, gitu. Soalnya kalau paspor hilang tuh ada dendanya loh, selain biaya resminya, itu benernya 1 juta. Jadi dengan keadaan kahar itu kan bisa menghemat kan, banyak kan.
1: Saya langsung ingat, paspor saya ada di mana ini,
2: nanti saya cari. Iya. Tolong amankan paspor Anda ya, karena itu nanti
1: barang penting gitu ya.
2: Barang penting, karena kalau kehilangan ada dendanya gitu kan, ada biaya bebannya. Nah, kemudian satu lagi mungkin kebijakan-kebijakan terkait orang asing ya Mbak ya.
1: Gimana itu Pak?
2: Nah, jadi ada beberapa kemudahan-kemudahan kepada orang asing yang mau berinvestasi di Indonesia dan ex warga negara Indonesia. Ya, jadi kita persyaratannya itu lebih memudahkan mereka. Kita memberikan persyaratan yang mudah bagi mereka. Tapi di satu sisi juga kita meminta mereka berperan untuk pembangunan Indonesia dengan mereka menanamkan uang sejumlah uangnya di Indonesia. Nah, jadi kan win-win solution ya, kan.
1: Kamu dapat untung, kita dapat untung.
2: Gitu. Itu sih untung. Itu Mbak, lebih ke situ sekarang. Tapi semuanya lebih mempermudah ya. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu, sebenarnya kalau kita lihat di perspektif itu ya, saya kira sangat-sangat zaman sekarang ini sangat-sangat dipermudah sesungguhnya gitu ya. Sebenarnya masalahnya adalah mungkin literasi terhadap kebijakan itu aja yang belum cukup gitu ya. Padahal udah sangat-sangat mudah sekarang ini gitu.
1: Makanya Pak Okin datang ke sini juga ya untuk mengedukasi masyarakat. Banyak yang tahu tentang imigrasi tapi proseduralnya banyak yang nggak tahu juga gitu.
2: Iya.
1: Nah, ini sama kayak pertanyaan dari ALZ33. Bagaimana cara mengurus paspor yang rusak atau hilang? Apa aja sanksi atau denda yang berlaku katanya?
2: Nah, menarik ya kalau denda ya. Jadi kalau untuk paspor hilang dan paspor rusak itu memang ada dendanya. Kalau bukan keadaan kahar ya. Nah, makanya tadi alam. Sekali lagi dijaga baik-baik paspornya, karena paspor itu sesungguhnya adalah dokumen negara. Nah, kalau dan untuk syaratnya adalah pertama ada surat dari kepolisian ya. Untuk kehilangan
1: hilang ya.
2: Kalau hilangnya. Kalau rusak tidak perlu ya. Karena kan dia juga bisa
1: sudah
2: bawa barangnya
1: ya,
2: kan. Kemudian dia akan diberita acara dulu. Diberita acara.
1: Itu di imigrasinya.
2: Di imigrasi itu kan. Kemudian nanti dijadwalkan untuk fotonya. Nah, pas foto itulah, setelah foto dan dia diwawancara di situ, clear and clean semuanya. Hasil BAP-nya, dia di situ membayar biaya bebannya dan juga biaya paspornya. Perlu saya beritahukan, paspor itu juga sekarang bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, Mbak. Kalau yang 5 tahun itu biaya 650. Kalau misalkan yang 10 tahun itu 950. Gitu. Silakan memperoleh paspor sesuai dengan kebutuhan
1: Anda, ya.
2: Gitu ya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dari kembali saya bacakan melalui live YouTube kami dari Diva Monica, sangat inspiratif, Pak. Oke. Wah, langsung ada fansnya. Oke.
2: Berarti banyak nonton ya.
1: Kemudian dari Mirza, berarti kalau bikin paspor daftar M-Paspor dulu ya Pak?
2: Iya, iya.
1: Itu yang ini ya, yang digital ya, melalui digital.
2: Iya, iya. Tapi hanya saja juga kami tidak mau sedemikian kaku ya, karena kita juga menyadari dinamika teman-teman di Madura ini juga kan nggak semuanya aware terhadap digitalisasi kan. Tadi yang kita bahas Mbak, walaupun sebetulnya di aturan kalau kita mau kenceng apa ya, mau kenceng kita kaku gitu ya,
1: iya.
2: Sebetulnya yang datang itu dibatasi loh. Dia hanya untuk orang-orang yang hamil, orang tua, gitu kan, orang yang sakit.
1: Yang memang butuh.
2: Itu gitu yang boleh walk-in kan. Tetapi kami juga menyadari bahwasannya teman-teman yang di Madura kan juga dari latar belakang yang bermacam-macam. Jauh-jauh juga kan. Jadi ketika sepanjang mungkin syaratnya cukup, kemudian lengkap ya, syaratnya lengkap, kemudian juga dia bisa menunggu dulu, kita tentu layani teman-teman yang online dulu gitu kan. Kemudian kita tetap melayani mereka. Walaupun pelan-pelan kita tetap mengasih tahu ke depan online ya gitu kan. Seperti itu.
1: Ini fleksibilitas itu memang karena Pak Ukin yang menjabat atau?
2: Ya saya berharap semuanya juga seperti itu ya. Baik. Karena memang kita harus juga peka terhadap dinamik. Tadi Mbak, sosiokultural kan beda-beda ya. Gitu.
1: Baik.
2: Dan peka juga terhadap perubahan. Saya kira pimpinan harus seperti itu gitu.
1: Nah ini mumpung Pak Ukin sudah declare tadi ya, ayo cepat bikin ini ya, sebelum dipindah beliaunya ya.
2: Cepat bikin
1: paspornya. Karena ada kemudahan. Baik, kita akan jeda dulu mendengar. Kita akan masih ngobrol-ngobrol. Ini saya masih undang Anda di tiga jalur telepon, kemudian live YouTube kami yang ingin ngobrol langsung bareng Pak Ukin. Jangan kemana-mana, pastikan masih di RRI Sumenep.
0: Sumenep siang ini.

0: Bentar Mi.
1: Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja?
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Eredi News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Tapi, Devi,
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: sumenep siang ini.
1: Masih di dialog khusus bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pemekasan, masih bareng Pak Okin ya, yang ya. Masih semangat untuk jawab pertanyaan Anda pendengar ya. Sebentar, sebelum saya ke live chat, ini tadi Pak Okin sempat menyebutkan bahwa ada sudah menawarkan kemudahan ya bagi para investor dari asing ini. Ini kemudian terkait dengan pengawasan begitu Pak, dari warga negara asing seperti apa? Karena kan kalau di Madura lingkupnya besar gitu.
2: Iya, iya. Jadi menarik ya. Jadi pada saat saya ke Madura ya dengan potensi sumber daya alam yang menurut saya luar biasa ya.
1: Betul.
2: Tapi ternyata orang asing yang produktif itu nggak banyak loh.
1: Sedikit ya.
2: Sangat sedikit gitu. Padahal kita lihat berapa banyak sebenarnya potensi-potensi wisata juga.
1: Wait. Saya mau tanya secara pribadi, yang warga negara asing yang kira-kira sedikit itu takut atau gimana menurut Pak Okin?
2: Mungkin saya kurang tahu. Ya. Saya kurang tahu.
1: Kita sudah on air loh Pak.
2: Jadi saya kurang paham juga. Kurang ya paham. Mungkin banyak faktor gitu. Saya tentu punya tesis ya soal itu. Tapi mungkin kalau membahas itu nanti sesi tersendiri tuh.
1: Oh iya, berarti akan datang lagi mungkin di sini.
2: Iya, jadi memang sebelum saya jawab tadi ya tentang pengawasan tadi ya. Jadi sangat sedikit dibandingkan tempat-tempat lain gitu.
1: Tempat-tempat lain ya. Yang orang, potensinya tidak terlalu sebesar Madura
2: gitu. Iya, boleh jadi kan. Bayangkan di sini sebetulnya ada misalkan ada arang sambut kelapa. Kemudian ada rumput laut. Kemudian ada tembakau. Ada garam, kita kan masih impor nih sebenarnya garam kan, sekarang ini kan. Terus kemudian ada juga ikan-ikan kerapu kan. Apalagi Madura ini sebenarnya banyak pulaunya. Jadi sangat mungkin misalkan itu jadi tempat, katakanlah penampungan-penampungan ikan, keramba-keramba, udang, dan sebagainya. Jadi saya kira sangat banyak itu potensinya. Makanya ketika saya datang ke Pamekasan, itu saya agak terkejut juga bahwasannya orang juga mungkin gas ya, mungkin gas ya, termasuk minyak ya. Saya agak terkaget juga, loh kenapa ya di sini investasi asing itu kurang gitu. Makanya sebetulnya di satu sisi iya, pengawasan itu satu hal. Tapi di hal lain adalah kita juga harus membuka suatu iklim investasi itu yang sehat dan bertumbuh gitu. Karena sayang, karena kenapa? Begitu ada investasi, maka itu berbanding lurus dengan yang namanya tenaga kerja kan. Ketika ada juga investasi, di situ berbanding lurus dengan bergairahnya ekonomi ya. Ada investasi juga berbanding lurus dengan transfer knowledge kan. Nah, jadi yang banyak orang asing dulu di sini itu pun nggak banyak juga ya. Kalau dikatakan banyak, lebih ke perkawinan campuran atau perkawinan atau ex warga negara Indonesia. Misalkan dia di Malaysia, karena Malaysia itu menganut ius soli. Ya kan, orang bisa memperoleh kewarganegaraan bukan karena keturunannya tapi karena dia bertinggal di situ. Jadi banyak juga orang-orang Indonesia yang mungkin bermukim di sana, punya anak gitu kan. Anaknya jadi warga negara Malaysia. Habis itu kembali ke sini untuk belajar atau ketemu sama sanak saudaranya. Nah, jadi pengawasan, okay, kalau kita bicara pengawasan kita lakukan. Kemudian kita juga nggak bisa berdiri sendiri karena luasnya tempat, kita harus bergabung pertamanya dengan berbagai instansi, berbagai lembaga juga yang di luar instansi, swasta, dan juga kita membutuhkan awareness masyarakat itu sendiri. Tetapi di satu hal ini juga saya juga perlu menyampaikan bahwa kita jangan terlalu, katakanlah apa ya istilahnya, paranoid ya dengan orang asing ya. Mungkin karena kita terlalu banyak nonton film juga di zaman dulu kan, ya kan, dan lain-lain. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di negara tetangga kita yang sudah dengan tanda kutip lebih maju, seperti Singapura, kemudian Malaysia, itu pemandangan yang sangat lazim di public-public area. Kita melihat berbagai warna rambut dan berbagai macam bentuk tubuh dan kulit kan. Karena memang ketika masyarakat itu bergabung sedemikian rupa dari berbagai bangsa dan berbagai macam etnis, maka nilai-nilai suatu tempat itu bukan didasari oleh nilai-nilai yang sifatnya homogen atau keturunan darah, tetapi nilai-nilai yang heterogen yang akhirnya nilai-nilai yang istilahnya public wise kan. Itu jadi kita harus kalau, ke arah situ kalau menurut saya.
1: Kalau memang di Madura itu jarang Pak ya. Kita begitu lihat bule aja udah wah gitu kan.
2: Iya,
1: pemandangan yang sepertinya ada selebriti datang gitu kan.
2: Nah, ya di satu sisi kita memang punya ya, memang punya hospitality yang oke ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi di satu sisi kadang-kadang kita terlalu ini ya,
1: mengganggu.
2: Preventif gitu ya. Apa ya, terlalu resisten gitu terhadap orang asing. Udah kita berpikir kalau ada orang asing nih kita curiga aja gitu. Padahal orang asing itu boleh jadi dia mau berinvestasi loh di sini gitu.
1: Kalau data dari imigrasi sendiri ada beberapa ini yang warga negara asing yang berinvestasi di Madura?
2: Oh, berinvestasi itu sangat sedikit ya, sangat sedikit, bahkan mungkin di bawah 5 ya sekarang ini ya.
1: Di bawah 5. Itu tersebar di atau iya, memang iya. Ada yang lebih banyak potensial?
2: Mungkin di bawah 10 lah, di bawah 10. Itu pun mungkin yang menariknya gini, jadi mereka memang nggak menetap di Madura. Jadi dia menetap mungkin di daerah Surabaya dan Perak, tapi dia ada proyek-proyek tertentu dia kesini gitu. Gitu jadinya Mbak. Ayo kita harus kuatkan nih investasi di Madura. Gitu.
1: Oke, baik. Dan dulu ada ya kalau apa? Arang itu ya, yang kalau di Sumenep itu ada di Bluto. Kelapa itu ya.
2: Iya.
1: Cuman akhirnya
2: itu komoditi yang bagus loh. Saya juga ada mendengar nanti mungkin katanya ada mau masuk investasi asing di situ.
1: Oh, ada juga ya.
2: Iya, mudah-mudahan bagus ya supaya bisa masuk nanti orang asingnya. Kan bagus itu nanti untuk ini, untuk apa ya? Untuk tenaga kerja kita kan.
1: Iya. Perekonomian dan
2: perekonomian ya.
1: Iya, dan ini mindset juga ya, Pak ya.
2: Kalau tadi juga betul.
1: Yang jadi fondasi juga mindset untuk kemajuan satu negara itu. Baik. Ini melalui YouTube ya. Wah, ini nanti diprotes saya kalau enggak dibaca nih. Bagaimana kantor imigrasi dari siapa ini? Si Kasi. Bagaimana kantor imigrasi Pamekasan menjangkau warga di pulau-pulau kecil sekitar Madura yang membutuhkan layanan keimigrasian? Mungkin bisa dijawab
2: ya,
1: lagi.
2: Itu serang ya, itu memang tantangan ya. Tantangan ya memang akhirnya kita memang udah membuat jadwal ya, Mbak ya. Di Sumenep itu di seminggu itu ada sekali ya, sekali atau dua kali ya. Dua kali ya kalau nggak salah ya, seminggu itu. Nah memang harus kami akui, kami memang belum menjangkau
1: yang pulau
2: untuk pulau-pulau. Tadi makanya saya sampaikan kepada Mbak kan, bahwasannya kita memang itu udah masuk dalam program kerja kami untuk menjangkau pulau-pulau itu. Dan memang saya targetkan Juni. Saya berharap Juni sih, kemarin saya baru koordinasi Juni ya, kita eksekusi. Tapi mungkin saya kasih toleransi kalau misalkan paling lambat itu Juli. Karena tapi harapan saya Juni, karena memang Juni ini, nah ini pas banget ya di kesempatan ini. Kemungkinan kami juga akan pindah kantor sementara
1: dari
2: tetap di Pamekasan gitu kan.
1: Oke, cuma tempatnya yang pindah, di renov kah?
2: Di renovasi dan ada di Pertamani lain juga lah. Ya harapan kami nanti kantor kami itu bisa mendekatkan diri imigrasi menjadi kepada masyarakat. Tapi di satu sisi juga kantornya bisa mengedukasi masyarakat. Sehingga masyarakat yang masuk ke kantor itu akan merasa, loh ini kok kantor ini sangat humani, sangat bersih, sangat nyaman gitu kan. Karena memang kita menganut yang namanya eco-office.
1: Eco-office, baik.
2: Gitu. Kemudian juga dalam rangka membentuk kantor ini, kita juga memberikan beberapa pelatihan kepada teman-teman terkait untuk ini, apa namanya, penggunaan, ya kan istilahnya gini ya, kita juga jangan cuma membangun gedung yang eco office, tapi mindset dan culture-nya juga kita bentuk. Nah itu juga lagi disusun dari sama teman-teman. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan melakukan sosialisasi beberapa kali ke teman-teman supaya eco office tadi seperti pemanfaatan apa namanya air yang ini yang hemat air, hemat ya, air. Yang proporsional, listrik yang proporsional seperti itu Mbak. Jadi kami juga ingin mengedukasi atau membentuk mindset masyarakat Madura ketika mereka datang. Ketika mereka pulang, dia akan membawa dua kesan. Yang pertama, dia membawa informasi dan edukasi. yang kedua dia membawa kepuasan karena dilayani dengan baik di kantor imigrasi.
1: Ada experience-nya juga ya?
2: Iya, itu dia. Ada experience-nya. Tuh gitu.
1: Cocok saya nih Pak. Saya akhirnya pengen datang juga mengunjungi.
2: Nanti mudah-mudahan ya ini bulan Januari.
1: Bulan
2: selesainya 2027.
1: On
2: the way 6 bulan.
1: Pindahnya kemana Pak? Biar masyarakat enggak bingung nih.
2: Kami lagi mencari tempat.
1: Oh, belum ya?
2: Ada beberapa opsi sudah. Ini yang kita lagi cari. Memang itu kita lagi agak sibuk mencari. Makanya saya bilang tadi ada toleransi untuk kunjungan ke pulau itu. Kalau nggak bisa dieksekusi Juni, paling lambat harus Juli gitu.
1: Oke, baik.
2: Karena kesibukan pindahan tadi.
1: Oke. Pindahan sementara ya. Baik. Kemudian dari Arifin, apakah ada kebijakan dari imigrasi untuk pembuatan paspor secara mobile ke setiap kabupaten, khususnya di Madura?
2: Nah. Ada. Sangat ada itu, sangat ada. Dan memang kami juga sangat menunggu sebetulnya justru ya. Sangat menunggu informasi-informasi dari teman-teman. Karena memang tentu pengetahuan kami terbatas kan. Jadi dalam kesempatan ini juga Mbak, yang baik ini kami juga mendorong ya kepada teman-teman komunitas ya, maupun pemerintah, jika memang ada kebutuhan akan imigrasi juga bisa menghubungi kami Mbak. Menghubungi kami biar kami yang akan kesana gitu. Sangat ada dan kami menunggu yang begitu-begitu. Karena memang Pak Dirjen Imigrasi juga sekarang ini tagline-nya adalah imigrasi untuk rakyat. Imigrasi harus dekat dengan rakyat. Jadi yang begitu-begitu malah kami tunggu. Pak Arifin, silakan hubungi ya Pak Arifin ya. Hubungi kami supaya kami bisa menindaklanjutin yang tadi
1: ya,
2: kunjungan ke daerah
1: mobile, ya.
2: Mobile.
1: Ini ada media sosial resminya mungkin Pak Makassar?
2: Ada. Di situ juga di media sosial kami, kami pin informasi-informasi penting ya. Misalkan tentang syarat, biaya, waktu, dan prosedur pembuatan paspor. Kemudian juga kalau masuk ke kantor kami, itu ada videotron yang cukup besar ya, yang bisa di situ juga mengakses tentang harga, biaya, dan biaya, waktu, prosedur, dan lain-lain. Jadi kita terbuka aja, bisa masyarakat bisa membuka, melihat, ini loh harganya gitu, ini loh prosedurnya gitu kan. Dan kami juga ada yang namanya janji layanan, ketika misalkan ada suatu kendala tertentu sehingga paspornya itu nggak jadi gitu kan, sesuai dengan tepat waktu atau ada kendala lainnya, kami ada memberikan souvenir Mbak. Souvenir ini ada level-levelnya.
1: Oke. Okay.
2: Kayak ini ya, kayak ada kayak pedes aja ya, ada level-levelnya ya. Dari 0 sampai 10 ya. Kalau keterlambatannya masih biasa, itu gantungan kunci gitu kan. Dan seterusnya sampai misalkan udah terlalu
1: lama
2: kali misalkan ya namanya manusia pasti ada human errornya kan. Enggak ada gading yang enggak retak kan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi daripada bukan gading baguslah retak kan gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita ya sampai kita mau mengantarkan paspornya ke kediaman,
1: sampai.
2: Tanggung jawab kami. Gitu.
1: Itu memang program dari imigrasi atau di Pamekasan saja?
2: Enggak semua imigrasi ada, tapi itu. Pamekasan kita buat gitu.
1: Nah itu kan, saya sudah bilang tadi, mumpung Pak Okin belum pindah, segera.
2: Iya.
1: Kemudian, nah tadi ini yang selalu dikhawatirkan gitu terkait pungli kemudian transparansi. Tadi Pak Okin sudah menjelaskan bahwa di ini ya sudah di pampang secara jelas terkait dengan biaya, kemudian prosedural begitu Pak ya. Jadi masyarakat jangan khawatir lagi terkait dengan pungli dan lain-lain, begitu ya Pak?
2: Iya. Tapi kalau ketika masyarakat sudah demikian rupa kita memberikan edukasi, informasi dan lain-lain, dan juga kita juga tetap terus berupaya ya, hanya saja mungkin yang namanya dinamika pelayanan ya Mbak ya, pasti adalah sebuah keniscayaan orang memakai pihak ketiga.
1: Oke.
2: Karena kenapa? Karena memang pihak ketiga itu dibutuhkan sama orang-orang tertentu
1: pihak ketiganya ya. Itu di luar dari imigrasi ya?
2: Di luar imigrasi.
1: Oh, baik.
2: Karena gini Mbak, pihak ketiga sendiri itu bukan semata-mata orang itu gak ngerti aja tentang imigrasi ya pihak ketiga. Bisa aja dia ngerti, bisa aja dia cerdas, tapi memang dia gak punya waktu dan gak mau ngurus itu. Contoh ya, pembuatan paspor misalkan pihak ketiga itu misalkan di daerah ibu kota Jakarta, itu banyak orang-orang Jakarta yang menggunakan pihak ketiga karena kenapa? Dia punya uang, dia terlalu sibuk, dia gak mau menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang administratif seperti ini gitu kan. Dia mau langsung datang aja gitu kan, akhirnya dia minta tolong orang menguruskan melalui digital segala macam, itu juga bisa terjadi gitu. Tetapi memang kami sebagai institusi imigrasi ya perlu menyampaikan terus-menerus tanpa henti mengatakan bahwasannya ini mudah loh gitu Pak. Hmm. Buat paspor itu mudah dan sebetulnya Anda tidak perlu harus menggunakan pihak ketiga. Sangat singkat dan sangat mudah. Yang penting Anda punya data-data digital yang sudah tersimpan di handphone misalnya. Kan tinggal submit. Semudah itu gitu kan.
1: Okay.
2: Iya kan? Mau di atas kapal, di hutan, sambil tidur, di kamar mandi pun bisa sebenarnya kan gitu. Itu sih.
1: Jadi memang kalau bicara mengenai ini ya calo atau orang ketiga itu memang kalau sekarang itu pilihan gitu ya Pak ya. Karena
2: itu menarik tadi. Itu menurut saya adalah sebuah diksi yang paling menarik ya dari Mbak barusan. Kalau dulu mungkin mohon izin ya. Itu keharusan. Kalau ini dia sudah menjadi pilihan. Anda yang memilih. Ketika Anda memilih untuk pemakai pihak ketiga ya, mungkin kita juga pihak ketiga itu adalah pilihan Anda gitu. Tetapi kami tidak menyarankan. Dan kami telah memberikan tools, alat gitu kan, media dan pipa untuk tidak melalui itu gitu. Itu sih.
1: Oke, baik. Ini lagi pertanyaan waktu kita. Oke, udah limit ya. Dari Faris Naufal, apa tantangan yang dihadapi oleh pihak imigrasi di Madura dan solusi apa kira-kira yang akan diberikan?
2: Tantangan yang paling besar saya kira adalah literasi keimigrasian tadi. Karena literasi keimigrasian yang tidak utuh gitu kan, nanti akan menimbulkan persepsi kan. Nah, persepsi itu takutnya menjadi persepsi yang buruk gitu kan. Padahal sesungguhnya inti masalahnya itu bukan kita menyulitkan atau bukan prosedurnya yang tidak mengena ke masyarakat gitu kan, tetapi persepsi tadi itu, persepsi diakibatkan kurangnya informasi. Tapi saya merasa itu adalah bagian dari tugas kami imigrasi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa merasakan secara langsung bahwasannya pengurusan imigrasi itu mudah gitu kan. Kayak ini menarik Mbak, ini kan mau habis ya. Saya boleh kasih tahu dikit ya?
1: Iya, monggo.
2: Tentang tadi imigrasi untuk rakyat dan mendekatkan diri imigrasi itu kepada masyarakat. Imigrasi hadir tengah-tengah masyarakat. Jadi sekarang kami kantor imigrasi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pemekasan, dan ini memang program dari Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar kita keluar dari comfort zone dengan tanda kutip TUSI kita. Jadi bukan hanya mengurusi WNA-WNI saja, tetapi harus memberikan kemanfaatan dan nilai tambah kepada masyarakat sekitar. Di luar TUSI-nya. Jadi Pak Menteri itu mendorong gimana caranya supaya imigrasi itu bisa berkreasi di beberapa bidang. Yang pertama ketahanan pangan. Jadi imigrasi itu diminta juga untuk membuat ketahanan pangan. Misalkan ada di Surabaya, Sidoarjo itu kerjasama dengan perusahaan untuk membuat kebun jagung. Kalau di kami, karena kami sekarang lagi memperbarui kantor, kami belum ke arah sana. Hanya saja kami sudah mulai menggagas untuk sapi, Mbak. Sapi nanti dititipkan, mungkin nanti sapi kecil aja dulu kan. Nanti dititipkan, udah besar, bisa beranak, dan lain-lain, nanti bisa dimasak masyarakat juga kan. Yang kedua, program kesehatan gratis, pengecekan kesehatan gratis kepada masyarakat sekitar. Kita fokus di sekitar dulu aja. Nah, kemudian itu sudah kami lakukan, pemberian bantuan sembako dan lain-lain kepada masyarakat sekitar juga. Yang insya Allah akan diadakan di Rabu depan nih.
1: Itu kerjasama bareng pemerintahan desa atau instansi?
2: Kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan Puskesmas. Terima kasih Pak Sekda, Pak Bupati Pemekasan kan. Kita kerjasama dengan beliau-beliau itu. Kita bekerjasama dengan Dinas Sosial Mbak. Dalam waktu dekat ini kami ada programnya Impact Immigration Community Immigration Community Teaching intinya ya. Jadi kita akan pergi ke desa Telanakan 3 atau Panglegur 3, SD-nya di belakang. Kita akan ngasih edukasi ke mereka. Lalu nanti teman-teman anak-anak SD itu akan berkunjung kantor imigrasi. Nanti akan kita bermain peran, role model mereka jadi pemohon, kemudian mereka jadi petugas. Mereka akan melihat bagaimana katakanlah bisnis prosesnya di dalam. Kita akan mengajak mereka, anak-anak tuh melihat bahwasannya ternyata dunia itu luas loh ya, gitu. Profesi itu banyak loh ya, gitu. Itu salah satu program-program kita. Selain program-program lain, ada juga Kamispiration namanya. Itu adalah program semacam video pendek yang kita buat isinya tentang edukasi, tentang ketepatan waktu, tentang bekerja secara ikon. Yang harapannya mungkin nanti akan dilihat oleh masyarakat Madura. Mudah-mudahan nanti masyarakat Madura bisa mengambil standar keilmuan lah dari situ kan. Nah, insya Allah kalau 2 minggu lagi mungkin ya, atau minggu depan ya, itu akan tayang kami inspirationnya.
1: Oke, baik. Jadi
2: bukan imigrasi aja.
1: Gitu. Kalau untuk sekolah-sekolah yang ingin mengunjungi itu bisa bersurat, Pak ya?
2: Sangat bisa bersurat gitu, sangat bisa bersurat. Okay. Kita juga punya armada kan, Mbak, di situ ada beberapa mobil high-end dan lain-lain. Kami juga persilakan dari instansi-instansi lain yang sekiranya mau katakanlah memakai termasuk aula kami, mau dipakai buat kegiatan tuh terserah aja, Mbak. Karena kan pada dasarnya kan itu semuanya apapun namanya itu kan milik rakyat kan ya. Berasal dari uang rakyat dan lain-lain. Jadi kenapa tidak kalau kita kembalikan untuk peruntukannya untuk kebutuhan rakyat. Makanya kayak kemarin ada Bapak Menteri Dikdasmen ya yang datang di sini, kami menawarkan mobil kami untuk dipakai untuk mengantar jemput anak-anak sekolah di acara tersebut. Akhirnya ada 2 sekolah yang memakai mobil itu dan senang sekali kita kan dengan itu kan akhirnya bisa tidak mubazir ya katakan ya bisa optimal gitu penggunaan barang-barang milik negara ya. Jadi jangan tersekat-sekat loh ini punya imigrasi ini. Saya rasa salah satu hal yang harus kita kesampingkan di hari ini gitu kan adalah sekat-sekat birokrasi kan. Kita harus berpikir lebih jauh lagi gimana seluruh instansi itu bisa bersatu padu untuk membangun daerah gitu kan. Jangan oh imigrasi aja. Apa yang Anda bisa? Ketahanan pangan bisa. Kita punya SDM kan ya. Kita punya ini punya SDA juga, punya barang fasilitas juga, fasilitas juga yang mungkin enggak bisa dioptimalkan kalau kita hanya sendiri saja. Kenapa enggak? Dan itu kita lakukan. Dan itu adalah program dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen seperti itu.
1: Jadi intinya memang selain kemudahan, kemudian kemanfaatan untuk masyarakat sekitar, Pak ya.
2: Masyarakat sekitar. Dan itu hadis Nabi kan. Kita harus bermanfaat bagi tetangga kita.
1: Ternyata tusinya banyak sih, Bapak. Kemudian pendengar tadi ini terakhir nih dari Hairunisa, ternyata buat paspor mudah. Tidak seribet yang saya kira. Wah, ini fansnya Pak Okin juga nih ternyata nih melalui YouTube kami. Dan pendengar kurang lebih 1 jam ya.
2: Gak kerasa loh.
1: Kalau ada sisi 2 kita butuh kontrak lagi nih kayaknya, Pak.
2: Oh iya, kita kontrak lagi ya.
1: Gak kerasa pendengar obrolan tadi. Ini semoga menambah semangat Anda untuk kalau yang belum bikin paspor kemudian ada apa mindset-mindset yang khawatir begitu ya. Tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Okin, kemudahannya, transparansinya, kemudian tadi kemanfaatannya untuk rakyat. Kalau imigrasi tadi katanya sudah buang ego sektoralnya, udah dibuang gitu, Pak ya.
2: Iya.
1: Jadi semoga obrolan insya kali Allah ini juga apa ya istilahnya memancing semangat yang lain begitu, Pak ya, untuk ini ya bermanfaat untuk kemajuan negara. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mutakin, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan, sudah bersama RRI. Terima kasih banyak. Tadi tagline-nya apa, Pak?
2: Imigrasi untuk rakyat.
1: Imigrasi untuk rakyat. Oke, bareng-bareng, Pak ya.
2: Iya.
1: Saya Gita Ayu pamit undur diri dan Pak
2: Ahmad Mutakin, Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan.
1: Terima kasih. Imigrasi.
2: Imigrasi untuk rakyat.
1: Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
0: Sumenep siang ini.

Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami.

0: kami karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
1: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, mendengar setia RRI, Anda baru saja mengikuti Dinamika Olahraga. Dan tepat di menit ke-26, kita akan ikuti bersama adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Ridho.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilai ma'rufa faqala li sahibi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sanahi." Siapa yang mendapatkan orang lain berbuat baik atau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka katakan kepada orang yang berbuat baik ini dengan mengucapkan kalimat jazakallahu khairan. Jadi kalau person itu berbuat baik pada kita, maka kita biasakan mengucapkan jazakallahu khairan. Jadi pengucapan jazakallahu khairan itu artinya semoga Allah memberi balasan yang kebaikan kepada Anda. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apapun. Dan itu adalah adab kita atau cara kita mensikapi orang yang berbuat baik kepada kita. Maka ini telah kata Nabi, faqad ablaga fitsana. Orang yang mengucapkan jazakallahu khairan itu, ya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan kepada Anda itu, ketika kita diberikan satu kebaikan atau sikap yang baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ablaga fitsana. Maka itu sudah menyampaikan kesyukurannya, itu tanda cukupnya kita menyampaikan kesyukurannya. Jadi ucapan yang disampaikan kepada orang yang berbuat baik itu adalah jazakallahu khair. Hadis ini juga memberikan sebuah gambaran pertama bahwa orang yang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik termasuk adab. Jadi akhlak yang diajarkan Nabi. Jadi bagian dari adab atau akhlak kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu diucapkan dengan kalimat jazakallahu khairan itu. Nah, bila kita tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan seseorang, maka bentuk terima kasih kita itu adalah dengan mendoakan itu. Minimal kita mendoakan. Tidak cukup kita mengucapkan terima kasih saja, tetapi balasannya adalah mendoakan dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi, jazakallahu khairan. Kita ucapkan begitu. Jadi kalau ada orang berbuat baik nih pada kita, maka lalu kemudian kita mengatakan makasih ya, itu sebenarnya tidak cukup. Bagi kita harus memberikan penghormatan, diantaranya adalah mendoakan itu. Jadi harapan doa itu agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap balasan Allah itu akan jauh lebih baik, lebih banyak. Makanya lalu kemudian di situ disebutkan kata-kata khaira. Khaira itu pakai isim nakirah. Jadi kebaikan apa saja. Jadi umum, ya. Jadi bukan hanya sekedar bilang terima kasih, tapi mendoakan agar Allah membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dengan kebaikan-kebaikan dari Allah, yang tentu kita harapkan lebih baik dan jauh lebih punya nilai dengan kalimat khaira itu, apa saja kebaikannya. Maka Nabi sampai mengatakan faqad ablagha fisana, maka dia telah cukup. Jadi dia berarti mengakui keterbatasannya untuk tidak bisa balas kebaikan orang itu, dan dirinya termasuk orang yang kemudian tidak mampu memberi balasan, maka dia kemudian berharap Allah lah yang akan memberikan balasan yang lebih baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sehingga kemudian sebagian ulama itu mengatakan, jika tanganmu terlalu sedikit atau tidak bisa panjang gitu kan, untuk memberi balasan terhadap orang yang berbuat baik kepada kamu, hendaklah engkau memperpanjang lisanmu dengan mendoakannya.

Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, kami informasikan berita kehilangan dari Ahmad Taufikur Rahman, Dusun Balang, RT2 RW4, Desa Nyapar Dasu. Telah hilang BPKB Roda 2, Nopol M3797WN atas nama Afa Ainur Rashid, alamat Dusun Balang, RT2 RW4, Desa Nyapar Dasu. Hilang pada Minggu 20 Mei pukul 14.40, diperkirakan hilang dalam rumah pelapor Dusun Balang RT2 RW4 Desa Nyapar Dasu. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Ahmad Taufikur Rahman dengan nomor handphone 0877-422-16787, 0877-422-16787 atau ke LPP RRI Sumeneb. Berita kehilangan selanjutnya dari Ius, Dusun Kaleker, RT 6 RW 2 Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Sumeneb. Telah hilang STNK Roda 2 Nopol M6420XH atas nama Ius, Dusun Kaleker, Rubaru. Hilang pada Selasa 2 Mei pukul 10 pagi. Diperkirakan hilang perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumeneb. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Ius dengan nomor handphone 081 93 kali 351 880, 081 93 kali 351 800, atau 880 atau ke LPP RRI Sumeneb.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin. Nah, akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662338.
2: Pro 1.

0: Madura hari ini, hari ini. Selamat siang pendengar setia RRI, Madura hari ini kembali hadir. Saya Gita Ayu menemani Anda edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama Ratna yang bertugas di RRI Sampang. Dan seperti biasa kami akan share-share informasi dari 4 Kabupaten Pulau Madura. Ratna, assalamualaikum, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gita.
0: Kabar baik ya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, informasi apa saja yang akan dihadirkan dari sana?
1: Oke, dari Bangkalan juga Sampang ada 5 informasi di mana tentang sekolah rakyat, pembangunan gedung sekolah rakyat Bangkalan mulai dikerjakan dan masih dari Bangkalan ini di informasi haji, di mana sebelum bergeser ke Madinah jemaah haji Bangkalan menggelar tasyakuran. Hal ini juga dilakukan para jemaah dari Sampang ya. Dan berikutnya digitalisasi buka peluang pasar UMKM Sampang hingga luar daerah. Dan Polres Sampang intensifkan patroli Harkam Tipmas. Dan terakhir, Kampung Piala Dunia Desa Teleman Sampang dongkrak pendapatan UMKM. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura hari ini, kita.
0: Oke, baik. Informasi dari Sumenep dan Pamekasan diantaranya. Dana desa dialihkan, program pembangunan tertunda. Ribuan buruh tani di Pamekasan dicoret dari daftar penerima BLT. Ingatkan kasus 2024, Sekda ingatkan BPS tidak dipotong. Terganjal kenaikan harga material, titik proyek peningkatan jalan belum digelar. BPJPH ingatkan UMKM Sumenep segera urus sertifikat halal. Kami akan hadirkan informasi perdana saat lagi.
2: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
0: Baik pendengar, informasi dari Kabupaten Sumenep. Pemdes di sejumlah daerah mulai menyesuaikan perencanaan pembangunan sebagian anggaran DDADD. Dana desa dialokasikan untuk program koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan tersebut berdampak pada pelaksanaan sejumlah program yang telah direncanakan melalui Musdes. Sekdes Pabrasan Kecamatan Kota Hairun Anwar mengatakan, sebagian anggaran menyebabkan sejumlah program yang telah disusun tidak dapat direalisasikan pada tahun ini. Menurutnya pemerintah desa tetap berupaya mengelola perencanaan pembangunan secara optimal melalui dokumen RPJMDes atau pemerintah desa juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan anggaran. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti media informasi desa, melibatkan perangkat desa serta forum-forum warga. Pemerintah desa berharap masyarakat dapat memahami penyesuaian program pembangunan yang dilakukan. Masih dari Sumenep, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun ini Sumenep menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar berjalan bersih dan transparan. Sekda Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, agar kasus hukum pada BPS di 2024 tidak kembali terulang, disampaikan dalam sosialisasi program BSPS bersama Kepala Desa, Camat, dan Pendamping. Kasus BSPS 2024 yang menyeret 6 tersangka dengan nilai anggaran mencapai 109,8 miliar harus menjadi pelajaran penting. Kasus tersebut presiden buruk yang menjadi sorotan nasional. Dan pada 2026 ini program BSPS di Sumenep dialokasikan 570 unit tersebar di 32 desa 12 kecamatan dengan anggaran 20 juta per unit. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah pada tahap berikutnya dan masih dalam tahap verifikasi calon penerima yang menyasar keluarga kurang mampu. Pemkab Sumenep berharap pelaksanaan program dapat memperbaiki citra daerah sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran bebas dari penyimpangan. Masih dari Sumenep, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH mengingatkan pelaku usaha mikro kecil di Sumenep untuk mengurus sertifikat halal sebelum kewajiban sertifikasi halal berlaku pada 18 Oktober nanti. Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama BPJPH Jatim Badrutama mengatakan, kewajiban tersebut adalah amanat Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Seluruh pelaku usaha yang masuk dalam kategori ini wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Dan mulai Oktober nanti, kewajiban halal akan berlaku bagi produk makanan minuman diproduksi oleh UMKM. Sementara produk lain seperti produk kimia, rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan diwajibkan bagi usaha menengah dan besar. Badrut mengimbau pelaku usaha tidak menunda pengurusan sertifikat halal dan memanfaatkan program fasilitas yang tersisa dan tersedia. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Tiga informasi dari Kabupaten Sumenep mengawali jumpa kita. Pendengar, kita bergeser ke Sampang dan Bangkalan bersama Ratna.
1: Oke, terima kasih kita. Komitmen pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat terus ditunjukkan. Salah satunya melalui pembangunan gedung sekolah rakyat atau SR yang saat ini tengah berlangsung di Desa Katol Barat, Kecamatan Keker. Peninjauan langsung dilakukan oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim untuk memastikan program pekerjaan berjalan sesuai target serta kualitas bangunan tetap terjaga. Bupati Lukman menjelaskan kehadiran sekolah rakyat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang menjelaskan pembangunan gedung rakyat, maksudnya gedung sekolah rakyat sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Bangkalan. Bupati menambahkan sekolah rakyat dirancang untuk tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter dan peningkatan kompetensi. Dengan dukungan fasilitas memadai serta tenaga pendidik yang kompeten, diharapkan mampu mencetak generasi muda Bangkalan yang unggul berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan. Masih dari Bangkalan ini juga informasi tentang jemaah haji, di mana sebelum bergeser ke Madinah, jemaah haji kloter 69 dan 72 asal Bangkalan menggelar tasyakuran bersama sebagai tanda syukur setelah setiap langkah ibadah haji yang telah dilalui. Sebelum bergeser ke Madinah, para jemaah ini juga berkumpul dan dalam sebuah tasyakuran sederhana sebagai wujud syukur atas pelayanan jemaah dan keberhasilan melewati rangkaian ibadah haji yang penuh dinamika. Petugas haji daerah atau PHD Bangkalan, Kloter Sub 72 Aliman Haris mengatakan, sejak awal perjalanan dari Tawaf Kudum dan di Masjidil Haram hingga Jumroh Akobah di Mina, setiap langkah dijalani dengan suka duka. Ada jemaah yang sempat tertinggal, ada juga yang jatuh sakit, bahkan pingsan. Namun semua pengalaman ini kini dirangkul menjadi kenangan yang disyukuri bersama dalam suasana kebersamaan. Yang menambahkan, tasyakuran dilakukan menjadi wadah untuk saling menguatkan dan merajut kenangan yang akan dibawa pulang ke tanah air. Dan kini jemaah haji kloter sub 69 dan 72 Bangkalan bersiap untuk menunjukkan perjalanan ke Madinah sebelum akhirnya kembali ke tanah air. Dari Bangkalan kita menuju ke Sampang, di mana kloter 67 tiba di Madinah, seluruh jemaah aman untuk Sampang ya. Kalau tadi Bangkalan dekatnya Sampang, di mana haji kloter 67 tiba di Madinah Arab Saudi Selasa kemarin pukul 21 lewat 10 menit dan waktu sempat, kedatangan rombongan ini berlangsung lancar, tertib dan aman. Setibanya di Madinah, seluruh jemaah langsung menuju Hotel Zaza Regency Plaza sebagai tempat menginap. Para jemaah juga kemudian beristirahat setelah menempuh perjalanan dari Mekah. Ketua Kloter Sub 67 Muhaimin mendampingi jemaah selama perjalanan hingga tiba di hotel. Pendampingan ini dilakukan guna memastikan seluruh jemaah memperoleh pelayanan maksimal selama perjalanan. Berdasarkan laporan kloter, seluruh jemaah tiba sesuai jadwal, tidak ada kendala, dan kondisi jemaah terpantau baik dan seluruh anggota kloter tercatat lengkap. Kloter sub 67 ini terdiri dari atas jemaah dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan. Selama di Madinah, jemaah menjalani rangkaian ibadah. Demikian informasi dari Bangkalan juga Sampang, kita kembali ke Sumenep.

Oke baik, terima kasih Anda masih stay tune di Madura hari ini pendengar. Kita bergeser informasi ke Pamekasan. Ribuan buruh tani tembakau Pamekasan dipastikan gigit jari. Tahun ini mereka tidak lagi masuk daftar penerima bantuan BLT, dana bagi hasil cukai tembakau DBHCHT. Pemicunya, alokasi yang diterima Pemkab Pamekasan anjlok hampir separuh dibanding tahun lalu. Tahun lalu diberikan kepada 23.064 KPM, dan rinciannya 4.458 KPM dari unsur pabrik rokok dan 18.600 KPM buruh tani. Masing-masing mendapatkan Rp300.000 per bulan selama 2 bulan, Rp600.000 total. Namun skema ini berubah tahun ini. Kadinsos Pamekasan Herman Hidayat mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah hanya mengalokasikan BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok. Menurut Herman, nominal bantuan yang diterima Rp600.000 per orang, hanya jumlah penerima manfaat berkurang drastis menjadi 8 ribuan orang penerima pendengar. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Pamekasan tahun ini kembali mengalokasikan anggaran untuk proyek pemeliharaan berkala jalan. Ruas jalan kabupaten yang menjadi sasaran sebanyak 12 titik dengan total anggaran Rp5,5 miliar. Namun hingga pertengahan tahun belum ada satu proyek pun yang dikerjakan. Penyebabnya proses pelaksanaan masih terkendala penyesuaian harga material yang menjadi komponen utama dalam pekerjaan konstruksi jalan. Kabid Bina Marga PUPR Pamekasan Tri Gunawan menjelaskan, pihaknya masih melakukan pembaruan data satuan material. Ini dilakukan menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan aspal. Menurutnya, harga nilai pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting menghindari ketidaksesuaian antara harga dalam dokumen perencanaan dengan harga pasar saat pelaksanaan. Baik, pendengar. Oke, sebelum kita bergeser ke Sampang dan Bangkalan, saya akan hadirkan dulu satu buah nomor lagu kurang dengar Anda, John Andy Madura hari ini.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih di Madura hari ini bersama saya Gita Ayu dan Ratna. Semua informasi sudah kami hadirkan dari Sumenep dan Pamekasan. Dan informasi terakhir yang juga akan mengakhiri jumpa kita di Madura hari ini bersama Ratna untuk informasi Sampang dan Bangkalan. Ratna.
1: Baik, Polres Sampang menjaga kondisivitas wilayah di pusat keramaian. Dan Polsek Sampang Kota menggelar patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban langkah preventif. Dan ini difokuskan untuk memantau aktivitas masyarakat di malam hari sekaligus mengantisipasi potensi tindak pidana jalanan atau 3C yaitu curanmor, curat, dan curas. Kapolsek Sampang Kota Ibtu Indar Taha menjelaskan bahwa patroli Harkam Tipmas ini merupakan agenda rutin kepolisian. Kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman secara langsung bagi warga yang sedang beraktivitas. Sedangkan selain melakukan pengawasan di sekitar alun-alun, petugas juga berdialog dengan pengunjung dan menghimbau warga agar menjadi polisi bagi diri sendiri. Masyarakat juga diharapkan tetap waspada terhadap barang bawaan, mengunci kendaraan bermotor, serta aktif menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling atau Satkamling. Dan informasi terakhir dari Sampang, di mana Kampung Piala Madura Desa Kampung Piala Dunia Desa Teleman Sampang dongkrak pendapatan UMKM. Dan demam Piala Dunia ini merambah hingga ke pelosok desa ya. Warga Kampung Depak Desa Teleman Kecamatan Kedungdung tampak sangat antusias menyulap wilayah mereka menjadi Kampung Piala Dunia. Pemuda setempat menyulap kampung bernuansa Piala Dunia sekaligus menggelar nobar untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam para pemuda Kampung Depak yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat atau ISPUR, menyampaikan momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil. Dalam momen ini, dimanfaatkan untuk meningkatkan UMKM masyarakat sekitar. Sejumlah persiapan telah dilakukan yaitu berbagai macam lomba seperti game dan atau game Piala Dunia hingga kuis menebak pemain bola legenda dan masa kini. Tutup Mamat Nur ya di program Sampang Menyapa Rabu kemarin. Dan pantai ini juga menunjukkan atmosfer sepak bola yang begitu kental, bendera-bendera negara-negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, tampak juga berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung tersebut. Tidak hanya itu, ornamen berbentuk bola raksasa dan poster para bintang lapangan hijau turut menyemarakkan suasana di tengah kampung, tepatnya di tanah lapang dekat pos Kamling. Sebuah layar lebar juga telah berdiri kokoh, siap menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi yang efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tapi juga dari desa-desa tetangga. Demikian berbagai informasi dari 4 kabupaten Sampang, Bangkalan, juga Pamekasan yang sudah dirangkum di Madura hari ini. Saya Ratna dan ada juga ada Gita Ayu dari RRI Sumenep dan ada Gatekeeper juga, Weso, dan segenap pro ya. Menyekam, terima kasih dan sampai jumpa bisa berjumpa kembali besok hari dan sampai jumpa.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Rabu 10 Juni bersama saya Gita Ayu. Beberapa hari menjelang kick-off turnamen terbesar dunia, geliat antusiasme warga sudah terlihat. Seperti di Kampung Depa, Desa Deleman, Kedungdung, Sampang, kreativitas semangat kebersamaan masyarakat menjadi pemandangan mencolok, menciptakan atmosfer layak perayaan sepak bola internasional. Imam Fadila melaporkan.
1: Demam Piala Dunia merambah hingga ke pelosok desa di Sampang. Warga Kampung Depa, Desa Deleman, Kecamatan Kedundung tampak sangat antusias menyiapkan nobar sekaligus menyulap sebuah kampung Piala Dunia. Ide kreatif ini diinisiasi oleh pemuda setempat untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, ISPUR, menyampaikan, momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil.
2: Sebenarnya pemuda ISPUR ini selalu berkreatif bagaimana cara mengatasi kampung yang sepi jadi ramai. Jadi dalam setiap momen, misalkan seperti pertandingan sepak bola timnas Indonesia ataupun Piala Dunia ataupun Euro, itu pasti mengadakan nobar. Kebanyakan pecinta bola, pecinta olahraga. Cuman tujuan pertama pemuda ISPUR ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
1: Setidaknya ada 10 UMKM setempat yang akan bergabung dalam momen nobar. Lokasi juga telah disiapkan sedemikian rupa dengan atmosfer sepak bola yang begitu kental. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, sudah berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung. Tak hanya itu, ornamen berbentuk bola dan poster para bintang lapangan hijau juga menyemarakkan suasana. Para pemuda juga telah menyiapkan sebuah layar lebar yang telah berdiri kokoh untuk menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Imo Fadila melaporkan.
0: Kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Match Day mendapat apresiasi dari pecinta sepak bola Sumenep, Andi Eka. Pada kemenangan yang diraih, Andi menilai penampilan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif terutama dalam memberi kesempatan pada pemain muda. Kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat sepanjang pertandingan. Dirinya menilai pelatih Timnas Indonesia berani menurunkan sejumlah pemain muda yang mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang menjanjikan. Dirinya berharap tren positif Timnas Indonesia dapat terus berlanjut pada agenda internasional berikutnya. Ia optimis skuad Garuda akan kembali kuat apabila para pemain muda terus diberikan kesempatan berkembang dan beradaptasi di level internasional. Musim lalu menjadi salah satu periode yang paling menegangkan dalam perjalanan Madura United yang dihantui degradasi hingga pekan-pekan terakhir dan akhirnya selamat. Bekerja keras seluruh elemen tim. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
3: Perjuangan Madura United untuk bertahan di Super League musim 2025-2026 menjadi salah satu periode paling pernah dijalani klub. Berbagai tantangan di dalam dan luar lapangan harus dihadapi hingga akhirnya Laskar Sapekra berhasil mengamankan tempat di kompetisi kasta tertinggi musim depan. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengatakan, keberhasilan Madura United lolos dari ancaman degradasi tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, seluruh elemen tim mengorbankan tenaga, pikiran, dan emosi demi menjaga eksistensi klub di kompetisi elit sepak bola Indonesia. Dirinya selalu menaruh kepercayaan penuh kepada para pemain terlepas dari hasil yang diraih tim sepanjang musim. Baginya, dedikasi dan kerja keras para pemain dalam upaya menyelamatkan tim dari degradasi menjadi hal yang sangat membanggakan. Menurut Rahmat, keberhasilan Madura United bertahan di Super League merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen klub. Ia memberikan apresiasi kepada presiden klub Madura United, manajemen, ofisial hingga para pemain yang tetap bersatu di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang musim.
4: Kepercayaan saya kepada kalian, kebanggaan saya kepada kalian itu apapun hasil akhirnya nanti tidak akan pernah berkurang. Karena saya tahu bahwa mereka berjuang mati-matian untuk bisa lolos dari degradasi. Semua mereka lakukan. Latihannya sudah, benar-benar luar biasa mereka. Jadi saya merasa bahwa kita eksis di Liga 1 ini karena kerja keras semua anggota tim.
3: Rahmat menegaskan, semangat pantang menyerah yang

0: Ditunjukkan seluruh anggota tim menjadi modal berharga bagi Madura United untuk menatap musim kompetisi berikutnya dengan lebih optimis. Ia berharap pengalaman berat musim lalu dapat menjadi pelajaran penting agar tim tampil lebih stabil dan kompetitif pada musim mendatang.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi mengumumkan pembagian grup dan markas home base babak 32 besar Liga 4 Nasional. Tim kebanggaan masyarakat Pamekasan Persepam Laskar Slonggo Sukowati dipastikan tergabung di grup W bersama Persikoba Kota Batu, Persigar Garut, dan Persemai Maibrat. Seluruh pertandingan grup W dijadwalkan bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu yang merupakan markas dari Persikoba. Menanggapi hasil undian tersebut, manajer Persepam Pamekasan Abdul Razak mengatakan, seluruh jajaran pemain menyambut positif lokasi pertandingan, meskipun harus berlaga di luar kandang. Abdul Razak menegaskan, hal tersebut tidak menyurutkan ambisi besar. Manajemen tetap mengusung target tinggi untuk membawa Laskar Ronggo Sukowati menembus partai final dan membawa pulang trofi kompetisi. Guna mengasah kemampuan para atlet, pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep menggelar laga uji coba sparring partner dengan atlet Percasi Pamekasan. Familia melaporkan.
2: Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep menggelar laga uji coba atau sparring partner dengan atlet Percasi Kabupaten Pamekasan. Agenda ini difokuskan untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana kemampuan para atlet catur di wilayah tersebut. Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suarjono menjelaskan bahwa uji tanding antar kabupaten ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan mental dan teknik bertanding anak asuhnya.
3: Nah, kita kan sekarang sedang persiapan porprov. Sehingga dalam rangka itu kita melakukan pelatihan secara khusus. Kan kalau di luar itu trennya kan ngebon sana sini. Saya kok kurang serap dengan ngebon itu. Artinya kenapa kok kita tidak mendatangkan pelatih saja sehingga manfaatnya banyak malah kepada atlet yang lain.
2: Suarjono menambahkan, selain sebagai instrumen evaluasi internal, laga ini juga merupakan bagian dari program taktis untuk menghadapi turnamen regional yang sudah dekat, salah satunya persiapan untuk terjun di Kejurprov di Pacitan pada tanggal 8 Juli mendatang. Melalui laga uji coba ini, tim pelatih diharapkan dapat memetakan kelemahan yang masih ada, sehingga sisa waktu menjelang kejuaraan provinsi dapat dioptimalkan untuk mematangkan strategi para atlet.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan segera ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Siaran ini akan dirilai oleh RRI Sampang, dan baiklah, langsung saja kita simak bersama berikut ini.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Kemarin? Oke. Diolahnya
1: kemarin
2: apa tuh?
1: Diolah goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
2: Cabai rawit. Ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya.
2: Setuju banget. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe, gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita, ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ, merubah itu.
2: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini, wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama, udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan, bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya, dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe. Sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab gitu. 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
2: apa benar ini,
1: benar enggak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
2: Oh, letok
1: ya. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain. Ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus. Kayak mau bikin gadu-gadu. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya
1: sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan
1: ya itu. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia. Dan Indonesia itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu. Dan sudah dibuktikan oleh Ida sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, misalnya. Nah, itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua tuh, Pak.
2: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, betul, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Mm-hmm. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
2: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Jadi
2: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
2: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
1: Betul, iya.
2: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
1: Ngaruh.
2: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
2: Jadi, paling mudah ya.
1: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pinter, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
2: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
1: Beda.
2: Kacangnya apa aja,
1: beda,
2: Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
2: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
2: dengan kedelai.
1: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu. Gitu.
2: Ada proses-proses.
1: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Hmm. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
2: berhasil
1: tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
2: tempe juga
1: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
2: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacang. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya.
2: Dicoba. Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong gak ada nutrisinya gitu, tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
2: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di tempe movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi si kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni lah ya.
2: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah ini gimana Mbak Wida, bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
2: gitu kan.
1: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
2: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
1: iya kan,
2: telur.
1: Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
2: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
1: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
2: Maksud, ya, gitu. Sampai ke kulit-kulit mati tuh ke
1: tapi nggak sakit gitu.
2: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
2: masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
2: Akhirnya movement terjawab kan movement gila ini. Sendiri, ya,
1: nah jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya? Itu yang jadi harapan saya sih, Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
2: Eksperimennya gitu. Banyak.
1: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan, lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
2: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
2: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
1: dari
2: sudah ada.
1: Tempe,
2: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih pandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
1: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
2: Balik lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
1: experience-nya,
2: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
1: Cuman ada di Indonesia.
2: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
1: Oh, kalau kita mental gitu, tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi tuh keren gitu.
2: Temen-temen di tempe momen tuh keren gitu. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
2: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawanya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
2: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Bahagia ya?
1: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe, itu juga ikut berperan. Dan tetap, karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
2: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe, dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
2: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu oh iya, karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal, misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
2: Hari ini sudah mulai bergerak
1: gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
2: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai hari ini,
2: saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
2: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
2: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
2: gaya, belum pola lagi hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
2: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
2: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel dan luas.
2: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk
2: gitu. Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
2: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Bayar PBB dan akses e-SPPT PBB semakin mudah. Halo Wajib Pajak, kini telah hadir inovasi layanan digital untuk mempermudah memenuhi kewajiban perpajakan. Anda dapat membayar pajak bumi dan bangunan PBB dengan mudah melalui website epbb.sumenepkap.go.id serta tidak perlu mencetak SPPT. Cukup menggunakan e-SPPT PBB, lebih praktis dan ramah lingkungan. Masih ragu? Ini manfaat e-SPPT PBB. Proses cepat dan mudah. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lebih aman dan efisien, serta mendukung digitalisasi layanan perpajakan daerah. Mari beralih ke layanan digital dan menjadi wajib pajak yang cerdas dan patuh. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Bro Dangdut, langsung aja mulai ya. Kayaknya udah krangkring. Saya Gita Yuan Mani Anda, seperti biasa. Sabar. 0811-334-5101, 665-396, 0328, saya undang Anda ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Mandala Baru, Mbak Gita.
0: Abah Suni, kabar baik, Bah?
1: Iya, sebaik panjenengan. Gimana kabar Bani?
0: Baik juga dong, alhamdulillah. Halo?
1: Iya, halo. Lagunya ada apa?
0: Lagunya Dokter Cinta Evita Mala.
1: Iya.
0: Pecah seribu.
1: Ikutan aja ada.
0: Ikutan ya, oke.
1: Iya, salamnya ya.
0: Monggo, Bah.
1: Karena waktunya tinggal dikit gini.
0: Iya.
1: Yang perdana buat sampean selamat bertugas dan semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Robbi gitu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Nah, ada Dewa Surai, ada Epsi, ada Irma, ada Suci, ada Pangeran Bukabu, ada Pak Ketua bersama Mas Panji, ada Niki bersama Winda, ada Sukron bersama Wanda, Mama Susana, Mama Petor. Ada Sahdan bersama Farid dan kesemuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Oke.
1: Bapak Gitanya atas waktunya
0: Mas
1: Kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Di mana?
2: Dangdut adalah kita.
0: Cakep euy, siapa?
2: Dengan Faruk, Pak, tapi rame di sini.
0: Pak Faruk lagi ada di mana hari ini?
2: Ada di Pos Kamling.
0: Ada acara apa, Pak?
2: Ya enggak, cuman duduk-duduk aja.
0: Oh, di Sarongki ya, di Pos Kamling sana, dekat rumah ya?
2: Iya, dekat rumah, di depan toko.
0: Oke, siap-siap. Gimana lagunya? Ada Dokter Cinta Evita Mala. Kemudian, Buka Pintu Irma Erviana, Pecah Seribu, Elvi Sukasih.
2: Ya, itu aja, Buka Pintu. Aja.
0: Buka Pintu, siapa?
2: Ya, Buka Pintu, Faruk mau masuk.
0: Jangan lupa, Assalamualaikum.
2: Iya.
0: Okay.
2: Salamnya untuk Pak Gita, selamat bertugas ya. Tentunya salamnya untuk kesemuanya saja. Salamnya salam kompakan.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya Pak Gita.
0: Sami-sami Pak.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selulernya kenapa nih? Saya undang lagi tadi. Yang gabungan di seluler sudah saya angkat, ternyata mati ya. Ayo seluler. Oke. Duduk. Bunyi jangkrik. Halo. Halo. Halo. Kok bisa ya? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Bro Dangdut adalah kita.
0: Cakep, siapa, Pak?
3: Dengan Sahdan, Bu.
0: Sahdan, Pak Sahdan di Sampang ya? Pemekasan.
3: Iya benar Pak Gita.
0: Oh betul ya.
3: Sampang dong.
0: Kabar baik hari
3: Halo.
0: Ini Pak Sah dan
3: Ala.
0: Halo.
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oke, ada info kah dari Sampang sana Bapak? Pak, halo.
3: Iya, halo.
0: Ada info dari Sampang?
3: Ada infonya di sini lagi apa ini? Lagi mendung.
0: Lagi mendung.
3: Dan musim ini musim naman baku.
0: Oke. Siap Bapak, siap. Thank you ya.
3: Gimana makasih. Kabarnya Mbak Gita?
0: Saya baik dong, sama kayak Bapak hari ini.
3: Oh iya. Kalau sama-sama baik, lagunya ada apa Mbak Gita?
0: Dokter Cinta Evita Mala, Buka Pintu Irma Erviana.
3: Oh, terus, yang Dokter Cinta aja Mbak.
0: Dokter Cinta, siap Bapak, saya puterin buat Bapak bentar lagi.
3: Ya udah, salamnya Mbak ya.
0: Monggo.
3: Salamnya buat Mbak Gitanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan mudah-mudahan tahun depan bisa naik haji ya.
0: Amin, Bapak juga dan keluarga, amin, bareng-bareng.
3: Amin. Juga tadi amin. Ada Faruk Karisma. Terus yang habis sebelum Faruk Karisma siapa itu Mbak?
0: Habis siapa?
3: Sebelum Faruk Karisma itu siapa itu?
0: Abah Suni.
3: Oh, Abah Suni juga, salam kenal juga Bupati Hor, Mama Susana.
0: Siap.
3: Agadana, Pak Kefrianto, Jeki, Asmara, sama Rindy, semuanya tempat terjadi.
0: Siap.
3: Buat Mbak Gitanya, terima kasih.
0: Selamat
3: Mari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, saya undang Anda kembali. Silahkan, ingin bergabung. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Suci Giliraja, Pak.
0: Suci Giliraja, kabar baik, Suci.
2: Alhamdulillah, kabar balik gimana?
0: Saya baik juga. Ada info apa dari sana, Suci?
2: Enggak ada apa-apa. Cuma panas, Pak. Iya.
0: Oke.
2: Salamnya ya.
0: Monggo Suci.
2: Salam yang pertama, Mbak, bagi tanya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan juga ada Irma, ada Evi, ada Bu Fathor, ada Bu Yuni, ada Faruk Karisma, ada kesemuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suci. Halo. Halo, aku nggak bisa diangkat selulernya nih ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Farid di Pamekasan.
0: Pak Farid di?
3: Pamekasan.
0: Pamekasan, kabar baik Pak Farid?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada info apa dari sana Bapak?
3: Info nggak ada, datar-datar aja informasinya Pak. Gitu.
0: Oke, aman-aman aja ya. Di sana udah masa tanam tembakau belum?
3: Udah
0: mulai ya?
3: Berapa bulan yang kita tanam.
0: Oke, baik.
3: Lagunya ada apaan bagi
0: Pecah Seribu, Elvi Sukaesih. Terus, siapa ya ini ya? Eri Susan, Satukan Cinta.
3: Yang Satukan Cinta.
0: Satukan Cinta, siap.
3: Salamnya bagi kita.
0: Monggo.
3: Yang pertama buat Kak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan.
0: Amin, terima kasih Bapak.
3: Terus urusan ada Pak Suci ya?
0: Iya.
3: Terus ada Pak siapa? Pak Suci. Ada Pak Evi. Ada Pak Irma. Ada Pak siapa lagi? Ada Pak Iim.
0: Iya.
3: Ada Mama Susana.
0: Iya.
3: Terus ada Jeki Asmara. Ada Pak Dino Serayeng, ada Umbu Ang, ada kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Lagunya buat Adelia di punggungnya juga. Buat kitanya, terima kasih.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Di mana?
4: Sam Evi yang ada di Lentang.
0: Evi, kabar baik Ev.
4: Alhamdulillah. Di sini lagi panas kalau siang. Kalau malam dingin.
0: Iya.
4: Nggak ada kabar apa-apa lagi. Alhamdulillah.
0: Aman-aman aja ya di sana.
4: Iya aman. Cuma bertanya capi itu nggak tahu harganya berapa gitu. Udah di sini udah ada yang besar gitu. Misalnya ada yang membutuhkan gitu.
0: Mulai panen maksudnya ya?
4: Iya.
0: Oh.
4: Bertanya maksudnya yang mau ditanam lagi gitu, Pak.
0: Ah, gimana?
4: Bertanya, maksudnya bukan cabenya, bukan. Bertanya cabe.
0: Apa tanya?
4: Yang bisa maksudnya kan bisa ditanam lagi gitu.
0: Apanya yang bisa ditanam lagi cabenya?
4: Bertanya, belta.
0: Belta itu apa? Aku enggak tahu.
4: Iya, itu kan cabenya, bijinya itu ditanam. Setelah itu disiram gitu. Terus tumbuh, ya itu.
0: Aduh.
4: Terus itu kan bisa dibeli, berapa ribu gitu belinya gitu.
0: Aduh, belta, dua apa
4: terus,
0: itu ya?
4: Iya, belta. Setelah itu.
0: Bahasa Indonesianya, F, apa?
4: Setelah itu ditanam lagi. Iya, beltanya itu ditanam gitu.
0: Kamu lagi cari maksudnya?
4: Enggak. Di sini ada banyak.
0: Oh, di sini ada banyak di sana.
4: Iya, barangkali ada yang mau membutuhkan,
0: oh,
4: silahkan.
0: Oh, gitu maksudnya. Iya deh, bisa langsung hubungi Evi ya.
4: Iya.
0: Siap. Nomor HP-nya berapa? Kan enggak tahu.
4: Nomor HP-nya?
0: Gimana mau belinya?
4: Begitu ya. Barangkali ada yang mau beli.
0: Ada yang mau beli tapi enggak tahu nomor HP-nya.
4: Iya, ini nomornya.
0: 087 853 430 758 758. Ulang lagi, F.
4: 087 853 430 758.
0: Okay.
4: Kalau butuh cabe, kalau enggak butuh cabe enggak.
0: Ya, tidak diterima. Yeah. Oke.
4: Okay. Ya lagunya ada apa ya?
0: Ini tinggal dua kayaknya bisa keputar karena waktunya terbatas, F.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Pecah Seribu sama Satukan Cinta.
4: Ya, Satukan Cinta aja ya.
0: Siap.
4: Salamnya buat Mbak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, kamu juga.
4: Terus juga ada Mama Susana, ada Parit. Ada itu tadi siapa ya? Suci.
0: Oke.
4: Okay. Bu Pathor. Mama Intan dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba terima dari seluler. Halo. Enggak bisa nih. Ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Rodangdut, Rodangdut adalah kita.
0: Cakep, siapa? Di mana?
1: Dengan Wanda dari Pemekasan.
0: Wanda Pemekasan, kabar baik Wanda hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kabar balik gimana, Mbak?
0: Baik dong, sama kayak kamu. Ada info apa dari sana Pemekasan? Kamu Pemekasan mana sih?
1: Batu Marmar.
0: Batu Marmar. Ada info apa dari sana?
1: Kalau di sini informasinya aman-aman aja. Ya, cuaca lagi panas, keras sekali.
0: Oke, oke, makasih ya.
1: Sehat, iya. Lagunya ada apa?
0: Lagunya enggak? Tinggal dua nih. Pecah Seribu, Elvi Sukaisi sama Satukan Cinta, Eri Susan.
1: Oh, Eri Susan aja.
0: Eri Susan aja, siap.
1: Iya, dalamnya ya.
0: Hah?
1: Dalamnya buat mbaknya.
0: Ya, makasih.
1: Selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Semoga sukses. Dan sehat selalu.
0: Amin, kamu juga ya.
1: Iya, amin. Terus dalamnya ada Sukrot, ada Tiga Semara, Winda, ada Jaga Samaran, Paruk, terus Bastard, semuanya tambah terkecuali.
0: Ya, siap.
1: Buat mbaknya, terima kasih waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Satu penelpon terakhir, karena ternyata lagunya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit pendengar. Sedangkan 10 menit lagi kita harus adan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Susanto, alhamdulillah bisa masuk.
0: Terakhir, ini terakhir. Gimana kabarnya?
5: Mulai tadi mencet-mencet, kesenggol terus.
0: Alhamdulillah sekarang nyambung ya, rezekinya ya.
5: Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan seluler paket-paket sen.
0: Amin. Gimana? Ada info apakah?
5: Ya, masalah Lombok seperti tadi, yang kayak FVS itu. Lombok di sini harganya Rp70.000 per kilonya yang merah itu, Mbak Gita.
0: Oh, iya. Rp70.000.
5: Dan masalah bibit cabai itu namanya bibit fee.
0: Bibit fee? Belta-belta. Pusing, saya bingung.
5: Yang ditanam malolo itu bagi kita nggak ngerti. Itu namanya bibit lombok atau bibit capi.
0: Siap. Makasih.
5: Lagunya ada apa bagi kita?
0: Ini dua nih, Pecah Seribu sama Satukan Cinta.
5: Satukan Cinta aja.
0: Siap.
5: Mempecah Seribu takut ancur geluk.
0: Oke.
5: Ya salamnya ya, soalnya mepet sama Adenasar.
0: Ya.
5: Pertama tentunya buat sampai pelaku sang pandu siar, selamat siang bilang sore, selamat beraktivitas, mudah-mudahan sehat sehat selalu.
0: Amin, makasih.
5: Tadi yang pertama ada Suni Abi, Suni Abah. Terus ada Suci tadi, ada Evi, ada Cempaka, terus ada Irma, ada Farid sama Adelia, terus ada Jeki sama Arindinya, Sukron sama Wandanya.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Pak Diwa Suraing, Riki Anggara, Bu Fathor, Bunda Yuni. Kesemuanya aja, okay. Yang gak kesenggol mohon maaf.
0: Siap.
5: Yang sebesar-besarnya. Lagunya Satukan Cinta, Cik Pakai Sapole.
0: Oke.
5: Okay. Sampai makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep siang ini.
1: Tepat di menit ke-47 akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Nah, maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Inflasi dan investasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Sumenep sore hari ini. Rafka hadir untuk Anda di acara inflasi dan investasi edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026, tepatnya dengan membahas peluang investasi properti di Sumenep. Bersama narasumber kita sore ini yang sudah ada dan sudah hadir di via Zoom, ada Bapak Eko Kurnia Mendiantoro SEMH, dan sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Eko?
3: Ya Pak Nulisri, Febri namole luwayo.
2: Ya Pak Eko?
3: Halo.
2: Halo. Sehat Pak Eko sore hari ini?
3: Halo Mas Rifka.
2: Ya halo.
3: Halo. Udah muncul Yus, suaranya Yus kan anu lah ya.
2: Halo Pak Eko. Baik pendengar, masih ada sedikit gangguan kali ya di via Zoom. Nanti kita bakal balik lagi, pastikan Anda jangan kemana-mana. Kita bakal break lagu dulu, nanti kita bareng Pak Eko. Atau sudah tersambung. Halo Pak Eko.
4: Keluar boleh.
3: Tak keluar dulu ya Mas, tak coba ya.
2: Baik, siap. Baik, apa dengar dan dimanapun Anda berada, nanti Rafka bakal hadir untuk Anda. Masih menunggu narasumber kita. Pastikan Anda stay tune terus bareng kita di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Inflasi dan Investasi, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sore ini saya sudah terhubung kembali bersama Bapak Eko Kurnia Mediantoro yang sore hari ini sudah bersama
2: Halo, Pak Rifka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Eko.
2: Pak Rifka.
1: Ya, halo. Selamat sore Pak Eko. Halo Pak Eko.
2: Iya, ada suara.
1: Ya, kita masih menghubungkan ke Pak Eko sore hari ini.
3: Ini udah. Ya,
1: halo.
2: Iya, sudah. Ya, panggil.
1: Ya, Pak Eko.
2: Iya.
3: Berapa kan harus dipanggil apa?
1: Baik, pendengar, kita masih menyambungkan kembali ke Pak Eko yang standby sore hari ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana.
0: Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

0: sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inflasi dan investasi, Pro 1 RRI Sumenap.

0: Perlu satu yang bisa melakukan informasi dan inspirasi. Hari ini kita sudah terhubung ya, pendengar, dengan Bapak Eko Kurnia Mediantoro SEMH, yang hari ini kita akan membahas tentang peluang investasi properti di Sumenep. Nah, kalau pemirsa dan pendengar di rumah itu, ya pastinya mendengarkan dan tahu Bapak Eko ini bukan hanya jago di dalam lapangan hijau ya. Aku kira ngomongin pesta bola hari ini Pak Eko, ternyata bukan ya.
1: Iya, bukan. Kemarin sudah, Mas Rita.
0: Kemarin sudah ya, Pak Eko ya.
1: Sudah.
0: Oke, okay. Baik Pak Eko, dan kita sore hari ini membahas tentang peluang investasi properti di Sumenep. Nah, kalau gimana sih perkembangan sektor properti di Kabupaten Sumenep ini dalam beberapa tahun terakhir, Pak Eko?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rita. Teman-teman pencinta RRI Sumenep. Yang jelas dalam pihak semuanya, dan ini juga baru datang saya, Mariska, dari Bangkalan.
0: Iya, baik.
1: Siap. Yang kembali ke topik tadi ya, terkait dengan perkembangan properti Sumenep ini, ya alhamdulillah ada peningkatan lah. Karena perkembangan yang cukup positif ini memang kan didukung dengan beberapa faktor juga. Ketika orang mau berinvestasi, berarti sektor fasilitas umum ataupun perdagangan dan pariwisatanya itu juga harus menunjang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya faktor tadi, yang jelas harga properti, misal tanah, rumah, itu akan juga meningkat. Itu yang pertama dan kedua, Mas Reka.
0: Baik, Pak Eko, kalau kita ngomongin properti di masa ekonomi yang sekarang, kenapa properti itu masih dianggap salah satu instrumen investasi yang menarik? Artinya di masa ekonomi yang terus berubah dan saat ini mendekati hal-hal yang mungkin, ya Pak Eko sendiri tahu ya, bahwa dolar menyentuh santai ini sampai di titik berapa, Pak Eko?
1: Iya. Yang jelas dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, Indonesia ini apalagi sekarang nilai rupiah melemah ya. Ini juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi di sektor properti. Yang jelas cuma karena properti ini memang menjadi salah satu alat atau sebagai penyambung ketika kita memiliki uang dengan memiliki properti berupa tanah ataupun rumah, itu sangat mempunyai capital gain yang jelas. Karena dia akan setiap tahun akan mengalami kenaikan. Sama dengan halnya mungkin ketika properti, ya hubungannya juga dengan ya investasi yang sama, itu mungkin apa emas juga sama juga. Karena yang jelas properti ini menjadi salah satu yang sangat baik untuk kita, jadi investasi kita yang terbaik, Mas Rifka.
0: Wah, Rifka dulu juga pernah dapat manisnya ya di investasi.
1: Iya, iya. Jadi karena kita ini juga kan memang ya sebagai salah satu ini properti ini kan silaturahmi lah.
0: Iya, betul.
1: Bagi saya. Cuma kita juga wajib hati-hati juga sebagai pembeli ataupun penjual ataupun sebagai agen properti. Karena saya juga pernah tidak hanya baik-baiknya saja ya, Mas.
0: Iya, betul.
1: Karena di antara pembeli dan penjual itu menjadi salah satu faktor memang yang harus semuanya terbuka, yang jelas. Terutama orang yang pembeli. Karena pernah istilahnya kan dari legalitas itu memang sangat penting. Kita semua tahu sekarang ini kan berbasis apa semuanya serba digital. Apa-apa kita juga harus hati-hati, karena saya juga pernah melewati masa yang kurang baik ketika tadi Mas Rifka sampaikan itu, beli properti itu aman dan pasti menguntungkan. Tapi yang jelas memang secara legalitas kita harus membuktikannya secara hukum.
0: Betul.
1: Karena kita sebagai orang awam, misal kita punya teman, saudara, dan sebagainya, itu kita harus memberikan penjelasan yang baik. Ketika misal kita membeli properti A, di desa A, lokasinya, miliknya dan sebagainya, kita mungkin kita tahu ya, kita mungkin punya badan pertanahan, terus kita misal lewat alat apa sebagai fasilitas lainnya itu notaris ataupun kita ngecek langsung ke pertanahan. Itu yang menjadi faktor properti itu juga harus penuh dengan apa kehati-hatian.
0: Yang perlu diperhatikan ya Pak Eko ya, dari faktor-faktor yang disebutkan Pak Eko tadi ya Pak Eko ya. Nah kalau kita ngomongin tadi daerah nih Pak Eko, kalau ke daerah itu yang memiliki prospek, artinya yang paling menjanjikan ketika kita bisa bicara kawasan, kalau di daerah Sumenep itu menurut Pak Eko itu kawasan mana yang prospek untuk bisa dijadikan properti?
1: Iya, investasi ini memang ada pengaruhnya dengan pemerintah. Dan dalam artian dengan perluasan kawasan industri. Kita pemerintah juga sudah memberikan fasilitas ya, karena fasilitas umum itu sebagai sarana yang paling menentu. Kita kasih contoh lah, kita sudah ada jalan lingkar timur, lingkar barat, lingkar utara. Itu sebagai salah satu fungsi pemerintah memberikan akses agar suatu pembentukan daerah baru untuk pengembangan usaha itu memang jalan. Kita lihat sekarang jalan lingkar barat. Sekarang sudah muncul ada rumah sakit, ada kampus, ada sekolah rakyat. Itu memang menjadi salah satu faktor yang paling memang dicari sama investor. Baik. Cuma kita juga sebagai masyarakat ataupun sebagai pemerintah, kita juga memberikan kemudahan bagi para investor untuk datang ke Sumenep. Bukan malah kita takut-takutin kan? Karena satu, ketika investor itu tidak diberikan kemudahan, ya dengan sendirinya mereka akan pergi dari Sumenep. Kita jelas, ini sekarang area lingkar barat. Dulu saya mengenalnya di sana dengan harga cuma 125.000 lah per meter. Tapi kita sekarang lihat dengan harga per meter itu ya 3 juta sampai 4 juta, itu juga memberikan dampak signifikan bagi investor yang besar maupun kita sebagai pribadi yang mau berinvestasi di properti. Itu. Nah, cuma kita yang tadi apa Mas Rifka jelaskan, antara pembeli dan penjual dan pemerintah juga sebagai faktor yang paling menentukan itu harus kita bersinergi. Jadi ada keterbukaan, ada kawasan itu di Bina Marga ya, juga istilahnya ada, kalau lahan sawah ya sawah, industri ya industri, sehingga mereka itu juga pengembangan apa untuk kemajuan usaha atau industrinya itu mereka juga punya tolak ukur juga seperti itu.
0: Baik, Pak Eko, kalau kita ngomong tentang kalau seperti Refka nih yang mungkin punya modal terbatas atau teman-teman generasi muda yang mau ke investasi properti, mungkin nggak sih kita juga ikut andil main di investasi properti ini?
1: Yang jelas setiap kesempatan itu ada bagi semuanya. Tuh. Ya, kita properti tanah ataupun rumah ini menjadi salah satu faktor yang memang aman lah ketimbang jika kita mau usaha lainnya. Tapi dengan sekarang kan macam-macam, kita juga dikasih kemudahannya sama dengan ya ada KPR rumah atau kita beli tanah kaflingan.
0: Kafling ya.
1: Ya, tanah kaflingan itu dengan harga yang sesuai dengan kemampuan kita. Misal kita ya sebagai pegawai negeri lah ataupun sebagai pegawai RRI Mas Rika, kita juga akan bisa invest. Misal 100-200. Kita pertama memang ya punya modal ya, misal 200 juta kita buat tanah kafling. Ketika kita juga mau investasi mungkin kesulitan dalam modal ya. Sekarang kan kita banyak sistemnya sewa. Mungkin tanah itu disewakan seperti misal kafe di Javu ini ya misal ya. Mereka ini sistemnya sewa. Dia setahun kalau tidak salah itu 6 juta per tahun. Kalau mereka ngontrak secara jangka panjang misal 60 juta. Ini 60 juta selama 6 tahun. Kalau kita lihat sekarang ya usahanya ya Mas, sekarang kan banyak ya kafe-kafe itu ya, kafe itu mereka bukan miliknya sendiri, mereka itu mereka sewa.
0: Jadi tempat tongkrongan itu.
1: Iya, mereka jadi ingin mengetahui dulu kemampuan dia, kemampuan dari usaha itu, siapa tahu dengan hasil yang bagus, mereka juga akan bisa membeli lahan yang mereka tempati sekarang.
0: Oh,
1: iya, mereka sewa 10 tahun. Ini sistem juga bagus sih bagi investor atau kita yang pemula, yang pribadi ini tidak punya modal, kita bisa kerjasama.
0: Oh,
1: iya,
0: baik.
1: Itu sistemnya sewa. Kafe yang di Jayate sama juga. Mereka itu sewa, minimal mereka 5 tahun sampai 10 tahun, sama dengan ya Indomaret lah.
0: Oh.
1: Jadi kita mohon maaf ya Mas, kita ini punya lahan yang tidur. Mereka kan nggak tahu, ketimbang mereka tidak pakai lahan itu kan mendingan kita sewakan. Yang pernah kita sampaikan juga, waktu zamannya Menteri Sri Mulyani ya, mereka membandingkan dengan negara luar di Amerika. Ya, mereka itu tidak ada tanah nganggur, semuanya produktif. Betul, sebetulnya betul. Misal kayak di saya kebetulan di Asoka ya misal ya, saya punya toko, ada yang mau kerjasama. Misal saya, Mas kalau mau seperti saya sekarang ini kan orang yang nempati di rumah saya ini yang jualan rujak ya, itu tidak sewa, tapi saya kerjasamakan sampai jualan rujaknya saya yang minumannya. Jadi kan sama-sama menguntungkan.
0: Oh, ya. Jadi Refka baru ngeh ya, dan mungkin pendengar juga di rumah baru tahu. Dikira tempat tongkrongan yang ramai di Sumenep itu kebanyakan itu milik sendiri. Ternyata tidak ya Pak. Eko, ada beberapa yang dia memang.
1: Itu wow, Beriu itu sama juga ke barat sedikit sampainya. Kafe Beriu itu ya ada sepinya itu sampai ke apotek premium itu rame terus. Itu semuanya mereka sewa.
0: Wow, jadi nah kalau kata Pak Eko tuh tidak ada yang tidak mungkin pendengar dan pemirsa ya. Untuk Anda yang kurang modal, untuk Anda yang masih pengusaha muda yang pingin coba investasi properti ini, lo boleh lah ya, dengan cara kerjasama gitu ya Pak Eko ya.
1: Iya, kerjasama. Ketimbang itu lahan misalkan tidak pernah dipakai itu kan ya, sekarang kemarin itu kan menjadi tempat sampah ya, buang.
0: Betul.
1: Untuk sampah buang, akhirnya sekarang mereka ini produktif. Ya hasil lah tiap hari ya, kalau saya melihat mereka ini ya paling sedikit 5 juta dia dapat.
0: Baik Pak Eko, kalau dari naluri kita nih sebagai insan yang biasa, rasa takut itu pasti ada ya Pak Eko ya. Nah kalau yang paling ditakutkan itu kita salah. Nah kira-kira kalau kesalahan yang paling sering dilakukan investor itu, agar kita tahu kita nggak meniru yang salah, kita nggak meniru yang lain, kita kan perlu belajar. Nah, agar kita tidak terhindar dari melakukan yang kesalahan itu, bagi kita pemain pemula mungkin, apa yang harus kita lakukan, Pak Eko?
1: Yang jelas, yang pertama ketika investasi itu, tanah ataupun rumah itu wajib legal.
0: Oh.
1: Iya, sertifikatnya jelas. Karena sekarang ini kan banyak sertifikatnya dan sebagainya. Yang pertama itu legalitas.
0: Legalitas ya.
1: Terkait dengan apa, dengan kemampuan uang kita yang terbatas. Sebetulnya sama sih, ketika kita berada punya lahan misal di desa, misal kita punya uang 100 juta lah. Kalau investasi di kota Sumenep, di pusat kota agak susah. Tapi kalau misal kita investasi di kebunan, misal agak ke samping ya, ke daerah utara, ketika kita mau investasi yang baik atau kita punya ilmunya, misal kita mau ternak, mau kita bercocok tanam, sekarang kan banyak kayak tanam cabai, durian dan sebagainya itu kan banyak Mas. Kadang kita ini kan tidak belajar ilmunya. Sama dengan saya, ketika orang kota tidak punya lahan, tapi mau ternak sapi lah. Saya akhirnya juga kerjasama sama teman di, misal di yang sekarang saya jalani di Batu Putih sama Gandhi. Ya saya sistemnya ya, saya punya ini, saya mau beli sapi sampai punya lahan kita buat. Ya teman-teman yang lain juga ikutan, teman-teman saya itu.
0: Mulai dari pinggir rumah ya Pak Eko ya.
1: Antara satu dan dua. penerima manfaat sama yang memberi itu memang harus satu, jujur sama amanah.
0: Oke, baik.
1: Itu. Ya. Yang kedua, Mas, saya juga pernah mengalami hal yang kurang baik. Kadang, yaitu dari salah satu yang menerima ataupun yang memberikan, terutama yang menerima itu tidak jujur. Ketika misal mereka laku secara belum laku, ketika laku mereka juga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu yang menjadi faktor teman-teman itu, karena kita perlunya pemerintah itu untuk legalitas bahwa untuk investasi itu sangat penting. Dulu pernah kejadian ya, tahun berapa ya, tahun 2000-an lah. Semua perumahan itu ada tanda papan kalau belum bisa untuk diperjualbelikan. Sehingga ketika masyarakat mau masuk, sudah ada pemberian seperti itu kan, jadi mereka kan lebih hati-hati. Itu kita kan sebagai fungsi pemerintah harus memberikan informasi yang baik. Oh, kalau perumahan A, perumahan A masih belum lengkap secara legalitasnya, perumahan B sudah lengkap, itu juga perlu. Sehingga masyarakat ini tidak menjadi korban.
0: Betul. Ya.
1: Sehingga mereka kan, wis saya kalau mau investasi properti, terus aman menjadi tidak aman.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, berarti yang pertama itu mungkin legalitas ya Pak Eko ya. Dan mungkin ya jujur lah ya. Kita ya kalau jujur itu memang dari sifat dari harfiah manusia itu wajib itu jujur itu. Dan ya mungkin kalau mau
1: meniru. Saya pernah kejadian yang sampai menjadi saksi juga di kepolisian ketika menjadi agen properti. Ketika orang yang saya sudah bantu itu kurang kemana, kasihan sama pembeli.
0: Betul. Baik. Oke. Baik Pak Eko, keren, luar biasa sore hari ini. Banyak hal yang jadi sharing yang bermanfaat sore hari ini bersama Pak Eko. Nah, terakhir nih Pak Eko, di inflasi dan investasi ini kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak Eko dari topik yang kita sampaikan untuk khalayak luas, untuk masyarakat Sumenep yang mau punya peluang investasi properti di Sumenep.
1: Yang jelas, informasi properti itu bukan sekedar beli tanah, beli rumah, karena ini mempunyai potensi masa depan yang baik. Saya jadi ingat ketika pesan orang tua, kalau kamu tidak punya usaha yang jelas atau mau dilakukan sendiri, investasilah tanah atau rumah. Tapi, ayo cek secara legalitasnya, secara hukum, ke BPN, ataupun kita lewat notaris pihak ketiga yang akan mengecekkan langsung ke pertanahan. Investasi properti itu paling aman. Paling aman, paling menjanjikan, tapi dengan syarat legalitasnya jelas.
0: Baik, tidak ada.
1: Terus kita sampaikan juga kepada para investor yang mau masuk ke Sumenep, insya Allah warga Sumenep ini bisa menerima dengan baik, karena dengan banyaknya investor itu, dengan kawasan industrial, misal, itu kan banyak dampaknya. Sebagai juga penyerapan tenaga kerja, sehingga dengan mengurangi pengangguran. Itu, dampak kriminalitas di Sumenep itu bisa berkurang dengan investor yang baik.
0: Baik, luar biasa sharing sore hari ini Pak Eko. Luar biasa banyak hal yang dari Refka pribadi dulu yang tidak tahu jadi tahu ya. Ah, mulai dari yang kecil dulu. Misal dari contoh yang Pak Eko, nah ini ada rujak, minumannya lah kita kerjasamain. Gak punya tanah, yuk bisa tanahnya orangnya, kamu juga bisa ternaknya gitu ya. Yang pasti luar biasa sore hari ini Pak Eko, satu kata yang Refka akan selalu ingat dari sore hari ini, karena tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa mungkin kalau Anda itu Amin. Mau ya Pak Eko ya. Terima kasih waktunya sore hari ini Pak Eko, maaf mengganggu waktunya sore hari ini yang harus ke Stadion Ayani ya sore hari ini.
1: Stadion Ahmad Yani ada tugas tambahan dari Bangkalan, tugas kantor, sekarang RRI, ini sekarang tugasnya ngopeni Sumedep lewat sepak bola.
0: Sepak bola ya, sudah menyempatkan waktu untuk sore hari ini bersama RRI. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Pak Eko. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Mas Iska. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Inflasi dan investasi. Pro 1 RRI Sumedep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI sumberkan informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti info prima bagi jaring seluruh Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Ratusan anggota Muslimat NU Surabaya mengikuti edukasi kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Informasi yang pertama, lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Januar Fahmi melaporkan.
3: Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mencapai 7.000 lebih kasus hingga April 2026, mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, salah satunya dengan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sebagai pedoman bersama dalam upaya pencegahan. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Kudori, menegaskan penanganan HIV tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya, peningkatan kasus yang terus terjadi membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program pencegahan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang terdampak. Selain itu, pihaknya juga mendorong beberapa dinas terkait untuk bersinergi melakukan aksi pencegahan agar angka HIV/AIDS tidak terus meningkat setiap tahun.
4: Itu per Desember, per April ini sudah naik menjadi 7.129. Nah, ini kan luar biasa, ini harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian Sidoarjo menjadi daerah kabupaten darurat HIV/AIDS. Nah, ini perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak, tidak cukup hanya dinas kesehatan saja, teman-teman bapak saja, tetapi butuh sinergis antar OPD terkait.

0: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Faiz Putra melaporkan.
1: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka mendapatkan materi mulai dari pengenalan jenis bencana hingga simulasi penanganan darurat. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Haji Lilik Fadilah, kepada RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat dan kedepannya pihaknya berkomitmen untuk meneruskan kegiatan tersebut ke anggota lainnya. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jatim yang telah menggelar kegiatan tersebut mengingat ibu rumah tangga cukup dekat dengan resiko seperti kebakaran dan sebagainya.
2: Alhamdulillah kegiatan kali ini benar-benar sangat membawa manfaat untuk muslimat, terutama muslimat yang ada di ranting, anak ranting, dan PAD. Ini kita memang baru tahu kali ini yang ada di dalam BPBD ini, provinsi ini ya, kita baru pertama kali masuk. Dan alhamdulillah banyak praktek yang kita peroleh dalam rangka pernafasan, kebanjiran, yang ada di sini ini semuanya bermanfaat.
1: Sementara salah satu jemaah Muslimat NU, Sulina, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut dan berharap ada kegiatan serupa ke depannya.
3: Semula sih takut nggih, takut lama-lama kita bisa mempraktekkan cara-caranya memadamkan api nggih, karena kita ibu rumah tangga ya biasa kalau sewaktu-waktu ada kompor gebros, nah itu bisa, nah itu bagus sekali kita semuanya ikut di pelatihan di sini.
1: Pembelajaran yang diberikan meliputi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, simulasi gempa bumi, hingga praktik pemadaman kebakaran. Fasilitas edukasi yang lengkap membuat para peserta dapat memahami penanganan bencana secara langsung. Faiz Putra melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersama tim Badan Hisab Rukyat secara resmi membuka layanan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat gratis untuk seluruh masjid dan musola di wilayah Kabupaten Tuban. Witra Adila melaporkan.
4: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melalui tim Badan Hisab Rukyat memberikan layanan pengukuran arah kiblat masjid dan musola secara gratis. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memastikan arah kiblat yang tepat dan akurat sehingga pelaksanaan ibadah sholat dapat menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenak Tuban, Masyari, menjelaskan bahwa yang ingin memanfaatkan layanan tersebut cukup mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kemenak Tuban dan tim BHR dengan melampirkan dana lokasi masjid atau musola yang akan diukur.
5: Nah, pengukuran arah kiblat ini tidak hanya diperuntukkan masyarakat yang mau membangun masjid, mau membangun musola maupun langgar. Tetapi pengukuran arah kiblat ini juga diperuntukkan masjid-masjid yang sudah berdiri lama tapi belum pernah diukur arah kiblatnya, atau yang sudah diukur arah kiblatnya yang sudah lama kemudian diperbarui lagi.
4: Kemenak Tuban berharap semakin banyak masjid dan musola yang memiliki arah kiblat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Cantia melaporkan.
6: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Perayaan tahun ini berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang dinilai sangat tinggi dan positif. Wadi Kepala Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa pelaksanaan bersih desa atau sedekah desa kali ini tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam prosesi kenduri, terdapat urutan adat yang harus dipenuhi, yaitu mengutamakan keterlibatan dusun Kedung Jaran terlebih dahulu. Menurut percaya masyarakat setempat, sosok sesepuh atau nyai di desa tersebut menempatkan Dusun Kedung Jaran sebagai pihak yang harus memulai tradisi sedekah.
7: Bersih desa di Desa Kedungrejo, khususnya Dusun Kedung Jaran, ini yang pertama harus yang sedekah dulu itu harus Kedung Jaran lah, Bu. Tapi kalau tidak Kedung Jaran dulu enggak, kalau nyainya itu sepuhnya itu Kedung Jaran dulu. Kalau sudah Kedung Jaran baru Gudang Sono dan

0: Jadi setiap kendurian itu harus yang dulu ya kedonjaran. Itu ceritanya dulu tapi saya pun nggak tahu. Menurut nenek moyang kita, antusias warga-warga itu sangat-sangat positif, sangat senang lah. Kalau ada apa lagi tanaman atau yang ditanam itu ada panennya melimpah, itu semakin antusias warga, lebih-lebih untuk mencari hiburan. Dan alhamdulillah tahun ini warga minta elektron mungkin buat mengobati stres.
1: Meski ia mengakui bahwa asal-usul persis mengenai aturan adat tersebut sudah sulit dilacak secara detail, namun warga tetap menjalankannya dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Ia berharap bahwa perayaan tradisi tahun ini tidak sekedar menjadi hiburan semata, namun juga menjadi momentum untuk mempererat kerukunan warga dan kedepannya Desa Kedurjo dapat terus bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Cantia melaporkan.
2: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
3: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Rabu siang menilai persaingan di ajang Piala Dunia tetap menarik karena masih banyak tim unggulan yang tampil. Menurut Mohamed, ketidakhadiran satu negara seperti Italia tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas maupun antusiasme Piala Dunia. Ia menilai situasi akan berbeda apabila beberapa tim unggulan sekaligus gagal lolos ke ajang Piala Dunia.
4: Italia tidak masuk di dalam Piala Dunia ini. Pertanyaannya apakah Piala Dunia masih seru? Menurut saya masih seru karena hanya Italia saja. Beda kalau 4-5 tim unggulan tidak bermain, nah itu mungkin. Karena di sini masih ada Argentina, masih ada Portugal, ada Brazil, Jerman, Prancis. Saya rasa kalau cuma satu tidak ada masalah. Dan harapan kita seperti itu. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana Ronaldo dan Messi menunjukkan siapa yang terhebat pemain misalnya abad ini atau pemain mega bintang. Nah, di situ nanti serunya ketutup dengan itu. Jadi Italia gak ono, gak apa-apa. Iya sih ono, Messi dan Ronaldo akan menunjukkan prestasinya, akan menunjukkan kehebatannya.
3: Menurut Mamak, panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad, rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menjaga antusiasme penonton meskipun Italia tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Oni Arianto melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Karim, Miftah, silakan.
6: Terima kasih Dio. Sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Khitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dalam rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
7: Sebanyak 120 anak mengikuti program Madiun Khitanan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas wali kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Khitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
8: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu pemerintah kota benar-benar menjaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah. Jadi hari ini kita terus tiap tahun, besok juga masih ada Madiun kita.
7: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khoirur Rohman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
9: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Superdeng Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak. Ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
7: Khoirur Rohman menjelaskan, sebelum menjalani khitan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Khitanan mengusung slogan khitanan ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khoirur Rohman mengungkapkan bahwa biaya khitan secara mandiri dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per anak. Namun, melalui program Madiun Khitanan, seluruh peserta mendapatkan layanan khitan secara gratis. Selain itu, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku sebagai bentuk dukungan serta apresiasi dari para penyelenggara. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Bergeser ke Kabupaten Magetan, ratusan masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, mengadu ke DPRD setempat menolak operasional tambang galian C. Yusron Anfatah melaporkan.
10: Ratusan warga dari Desa Sayutan, Kecamatan Parang mendatangi kantor DPRD Magetan. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk penolakan keras terhadap aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah mereka. Masa aksi dari warga Duku Jejeruk, Duku Geluk, dan Duku Meluk tersebut memenuhi halaman gedung Dewan sambil menyuarakan tuntutan agar seluruh kegiatan penambangan dihentikan secara total. Sejumlah peserta aksi bahkan membawa anak-anak mereka sebagai simbol kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Perwakilan warga Dakun menegaskan bahwa masyarakat sejak awal berkomitmen menjaga kelestarian alam di wilayah mereka, yang menilai dampak kerusakan akibat tambang tidak selalu terlihat secara langsung, namun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Warga juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Jalan itu diketahui dibangun melalui swadaya warga, namun kini mengalami kerusakan parah. Titik penambangan yang berada di kawasan lereng Gunung Bligu juga menjadi sorotan utama. Warga khawatir aktivitas pengerukan tanah dapat memicu ketidakstabilan lereng, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu sumber mata air bawah tanah yang menjadi penopang kehidupan 3 dusun di sekitar lokasi.
11: Poinnya masyarakat jalan tidak boleh dilewati jalur tambang, itu harus lewat jalur yang lain. Jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya, jam keluarnya jam itu lewat RT6 atau RT5 situ. Cuma itu tujuannya, supaya jalan tidak rusak. Sebab jalan ini untuk jalan alternatif untuk anak sekolah, supaya tidak terganggu.
10: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta Inspektur Tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
12: Makanya tadi sudah dibilang, dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan. Satu, tambang belum profesional dulu. Sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya. Akan menjelaskan dinah lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
10: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
13: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
14: Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, masyarakat umum, pedagang hingga mahasiswa, mengaku terdampak oleh kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan.
15: Agak berat juga sih, Mbak. Karena ya kebiasaan beli pertama dengan harga Rp12.000, sekarang dengan harga Rp16.000, berarti ya harus ngocek lagi.
16: Pasti sebagaimana masyarakat umum, tentunya dampak itu pasti ada ya. Termasuk mungkin biaya operasional, terutama kan kendaraan kaitannya dengan BBM, kemudian dampak kenaikan harga yang lain. Sekarang aja kayaknya udah banyak yang naik.
17: Ini menurut prediksi Ibu sebagai pedagang yang ada di sini, kalau BBM naik ini biasanya apa berpengaruh dengan harga-harga barang?
18: Otomatis itu sudah berpengaruh juga di beras, terutama bahan pokok itu ya.
19: Jujur, agak shock, kaget per hari ini kan, apalagi dengan kenaikan yang begitu drastis, dengan notabene awalnya pertama gitu seharga 12 sekian rupiah, dan sekarang menjadi 16 ribu. Non-subsidi ataupun subsidi itu bagi kita seorang mahasiswa yang budget pas-pasan, uang saku dari orang tua itu cukup shock juga, apalagi rupiah sekarang semakin mundur menurun keuangan seperti itu, ya kita dari sebagai mahasiswa kaget.
20: Sekarang pertama lebih mahal daripada Pertalite, saya ke Pertalite.
21: Pengaruhnya sendiri ya ada, terutama yang spesifikasi motor terbaru-terbaru itu kan harusnya memakai Pertamax. Nah, jika menggunakan Pertalite, untuk tenaga bisa berkurang.
22: Saya untuk kedepannya, kalau bisa untuk menaikkan harga BBM itu jangan dadaan gitu.
13: Pemirsa RRI, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026 diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, reporter Gea Debora, kameramen Fani melaporkan. Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
23: Terima kasih, Eti. Universitas Brawijaya resmi menyediakan mesin reverse vending machine sebagai bagian dari komitmen mendukung ekonomi sirkular dan budaya peduli lingkungan. Hanum Oktavia melaporkan.
24: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor.
25: Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang positif, ya, dan juga terus mendukung, mendorong dari seluruh sivitas akademik kita, dosen, mahasiswa, untuk terus melakukan inovasi-inovasi, membuat manajemen-manajemen atau tata kelola yang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk juga teknologi-teknologinya harus bersahabat ya.
24: Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
26: Jadi untuk Our Planet, seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerjasama dengan UB Green Campus, di mana kita akan jadi kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya. Jadi untuk Lyndall Basel kami tidak hanya berhenti di hanya sorting saja, jadi pemilahan, jadi tetapi juga nanti terus ada proses-proses selanjutnya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.
24: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti Kantin Creative Land, Halalan Toyiban, perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Refka. Silakan Refka.
0: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Rugaya Zain.
1: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Pebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat. Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
1: Sementara itu, Kepala Desa Torpeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
3: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
1: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
4: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
1: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
0: Pendengar, kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dinilai menjadi bagian dari upaya tim pelatih menemukan komposisi terbaik skuad Garuda. Berikut laporan Tago Anufantrian.
5: Kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday mendapat apresiasi dari pecinta sepak bola Sumenep Andi Eka. Dalam kemenangan yang diraih timnas Indonesia, Andi menilai penampilan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat sepanjang pertandingan. Dirinya menilai pelatih timnas Indonesia berani menurunkan pemain muda yang mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang menjanjikan. Andi mengungkapkan, keputusan memainkan pemain muda menjadi sinyal bahwa tim pelatih tengah mencari komposisi terbaik untuk menghadapi agenda penting yang akan datang guna menambah pengalaman sekaligus menambah opsi dalam skuad Garuda. Andi secara khusus menyoroti penampilan Doni Tri Pamungkas yang tampil konsisten sepanjang pertandingan dan mampu menunjukkan kualitas serta ketenangan saat menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.
6: Untuk Mozambik ini kita sangat percaya diri sebenarnya. Terlihat dengan susunan line up pemain yang ditampilkan juga banyak-banyak pemain muda ya. Terutama Doni Tri Pamungkas yang saya lihat sampai 90 menit itu bermain full. Bermain full ada ya. Siapa lagi ya, dan beberapa pemain-pemain yang lain. Ini menunjukkan mungkin meramu untuk line up terbaik.
5: Dirinya berharap tren positif timnas Indonesia dapat terus berlanjut pada agenda internasional berikutnya. Andi optimis skuad Garuda akan semakin kuat apabila para pemain muda terus diberikan kesempatan berkembang dan beradaptasi di level pertandingan internasional.
0: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
7: Terima kasih, Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Informasi yang pertama, proses pemulangan gelombang pertama masih berlanjut. Jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
9: Setelah puncak ibadah haji dan proses pemulangan gelombang pertama masih berlangsung, jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Pergerakan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kelompok terbang. Di Madinah, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah Arba'in di Masjid Nabawi sekaligus mempersiapkan diri sebelum kembali ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan operasional haji termasuk kesiapan pemulangan jemaah asal Debarkasi Surabaya yang tergabung dalam gelombang kedua.
10: Ini perjalanan jemaah dari Mekah ke Arafah yang gelombang kedua. Seperti itu sedang melaksanakan Arba'in di sana. Insyaallah seperti itu.
11: Rencana kapan Pak untuk bergeser ke Madinah Pak?
10: Sudah mulai. Tapi kan bertahap, ya, bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari sini 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke Madinah seperti itu.
9: PPIH Debarkasi Surabaya juga terus melakukan berbagai persiapan layanan kedatangan guna menyambut kepulangan jemaah gelombang kedua dalam beberapa pekan mendatang. Seluruh layanan disiapkan untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib dan nyaman hingga akhir operasional haji tahun 1447 Hijriah. Ani Hasanah melaporkan.
7: Usai pulang dari Tanah Suci, jemaah haji asal Lamongan langsung santap soto ayam khas Lamongan. Farin Regi melaporkan.
12: Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji Kabupaten Lamongan yang tiba di kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Selain kerinduan terhadap keluarga, terdapat hal unik yang juga dirindukan para jemaah selama berada di Arab Saudi, yakni kuliner khas soto Lamongan. Salah seorang jemaah, Nurul Aini mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan, salah satu makanan yang paling dirindukannya selama menjalankan ibadah haji adalah soto ayam Lamongan yang memiliki cita rasa khas.
27: Alhamdulillah.
28: Senang sekali Bu ya. Sudah rindu Bu ya. Sudah rindu. Bu ini kan makan soto Bu, gimana nanti? Makan soto.
12: Enak. Kerinduan serupa juga dirasakan oleh banyak jemaah lainnya. Ketua Rombongan Haji Lamongan, Sukairi, mengatakan soto ayam Lamongan menjadi salah satu kuliner yang paling sering dibicarakan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
29: Alhamdulillah yang dirindukan ya mungkin saja kita ke cucu dan ke anak-anak dan khususnya untuk Pak Haji Ali.
28: Kulinernya Pak ya?
29: Harapan langsung masuk semua ini tadi. Alhamdulillah barakallah untuk Depok Asih.
28: Sudah rindu sama soto ayam Pak ya?
29: Dalam, oh ya, soto ayam itu terutama.
28: Gimana tadi Pak? Setelah sekian lama,
29: mantap ya.
12: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Lamongan masih berlangsung. Sesuai jadwal, 3 kloter terakhir dari Lamongan yakni kloter 35 hingga 37 akan datang pada hari Rabu 10 Juni. Farin Rahim melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Sore Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Satu hal yang sebelum kalian informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Di cek fakta sore hari ini, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang klaim sebagai akses yang berpartisipasi dalam undian berbanyak berhadiah Bang Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya pendengar, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari sumber terpercaya, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bang Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bang Jateng @bangjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun yang tidak resmi atau terverifikasi.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kebanyakan orang tua pasti ingin anaknya mencintai buku. Tapi membaca, memahami isi buku, hingga menjadikan si kecil kutu buku, membutuhkan lebih dari apa yang didapatnya dari sekolah. Porsi yang cukup terhadap pendidikan dini terkait pula dengan kemampuan membaca dari memahami huruf hingga mengucapkan kata. Untuk mengasah kemampuan tersebut, anak-anak butuh contoh dari orang tuanya di rumah. Membaca diawali dari rumah, jauh sebelum anak masuk dalam lingkungan sekolah. Sedari kecil, mereka merasakan seberapa besar minat kita terhadap buku. Kalau kita bisa menjadikan baca sebagai kegiatan yang nyaman, maka anak-anak juga akan merasakannya. 6 trik menjadikan si kecil pecinta buku, seperti diungkap oleh She Knows. Punya buku di rumah, artinya mereka akan lebih nyaman dengan bentuk huruf dan kata. Memang ini tidak menjamin si kecil bisa membaca lebih awal, tetapi setidaknya menjadikan kegiatan membaca nyaman baginya. Atur waktu harian. Mengatur waktu harian untuk membaca dengan si kecil bukan hanya membaca saat mengantarnya tidur. Menjadi contoh. Kalau ingin membentuk si kecil menjadi pecinta buku sebelum itu terjadi, setidaknya harus memiliki kebiasaan itu terlebih dahulu. Ajak pasangan untuk menerapkan hal serupa. Ini adalah penting bagi anak-anak untuk melihat ayahnya membaca dengan rutin seperti ibunya. Lalu ajak si kecil ke perpustakaan lokal dan jadikan buku sebagai hadiah. Berikan buku dengan berbagai variasi cerita agar si kecil semakin mengenal dunianya dengan lebih kaya dan bergabung pada klub membaca orang tua anak. Dengan bergabung di klub membaca, bisa saling mendiskusikan isi buku atau dengan kelompok yang lebih luas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: satu hari sumberkan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita mengikuti pengajian sore di Quran Surat Ali Imran ayat 81. Dan diinformasikan untuk Anda bahwasanya dan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pukul 17.18 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mm.

Un po'.

Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Maka hadirin rahimakumullah, untuk akhlak di sini fil Islam, bagaimana akhlak di dalam Islam? Al-akhlak juz'un asasiun. Juz'un asasi minal imani. Wan nabiyyu qala innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yakni anal akhlak laisat mujarradul adab ijtimaiyah. Bal hiya asasun bina'ul insan as-salih wal mujtami'us salim. Jadi yang dikatakan akhlak di sini itu adalah fondasi yang nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh seorang yang mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap adanya kebenarannya Allah dan kebenarannya pahala dan hari akhir. Kenapa? Karena adab dengan akhlak itu beda ya. Karena kalau adab itu adalah nilai-nilai yang mulia, yang baik, yang lahir dari adanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau akhlak itu adalah lahir dari keimanan kita masing-masing. Sejauh mana keimanan kita, sejauh itu pula lah kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena para hadirin rahimakumullah, tentu kita ini tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Karena manusia ini kan dikatakan manusia sosial. Kita ini dianggap manusia sosial. Al-insan la yumkinu ayyakuma wahdah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita pasti berhubungan dengan orang yang lain. Kita mau sholat pun membutuhkan orang lain. Yaitu kita harus menutup aurat. Aurat kita ini kita dapatkan dengan membeli atau memiliki baju. Siapa yang membuat baju adalah orang lain. Siapa yang membuka, merancang bahan dasarnya pun orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya kita melakukan kebaikan tersebut, esensi atau hakikatnya, kita ini adalah melakukan perbuatan kebaikan terhadap diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jikalau kau berbuat kebaikan, berakhlak baik terhadap orang lain, esensinya kamu berbuat baik, berakhlak terhadap dirimu sendiri. Karenanya seiring dengan perubahan zaman, maka tibalah dengan zaman yang penuh teknologi. Bagaimana kita berakhlak di dunia maya, berakhlak di internet, berakhlak di jalur yang sudah tidak ada batas sekat antara jauh dan antara yang dekat dengan yang jauh, antara yang daratan dengan yang pulau, itu adalah dengan adanya media sosial. Maka berakhlak dengan di dunia sosial itu harus lebih berhati-hati daripada kita langsung bertatap muka. Harus ya, harus, karena harus ada nilai plus. Kenapa? Karena bermedia sosial, mereka kalau tidak bertatap muka ini akan ada asumsi-asumsi baru oleh mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan di medsos tersebut. Kalau di dalam offline atau bertatap muka, maka asumsi tersebut bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sudah di media sosial, kadang mereka itu mengambil potongan-potongan apa yang kita sampaikan, maka lahirlah asumsi-asumsi baru yang nantinya ini akan menuai hal-hal yang bisa membuat orang itu merasa tersakiti atau merasa terganggu. Kenapa? Karena nontonnya atau melihatnya atau bahkan membacanya dengan jemari kita yang menulis status atau update status, kadang membacanya itu sepotong-sepotong sehingga akan menimbulkan hal-hal baru yang mereka asumsikan, oh ini adalah bukan hal yang baik.

Pendengar Islam di Nusantara masih mengajak Anda untuk menelusuri masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Kali ini kita akan masuk pada kisah masuknya Islam di Barito. Diperkirakan masuknya Islam di Barito berlangsung pada awal abad ke-19. Kali ini ditandai dengan adanya tempat sholat di Muara Untu yang dibangun sekitar tahun 1802 Masehi. Masuknya Islam di wilayah Barito dibawa oleh para pedagang dan para dai yang berasal dari Marabahan dan Nagara. Hubungan antara penduduk yang sudah beragama Islam dengan penduduk asli yang masih menganut kepercayaan keharingan terhubung dengan baik dan rukun. Sejak dulu belum pernah terjadi persengketaan dan permusuhan karena alasan berbeda keyakinan. Mereka yang belum Islam sangat menghormati saudaranya yang beragama Islam dengan tiga macam sebutan, yaitu Allah Masih, karena pada umumnya orang Islam dulu datang ke daerah pedalaman berasal dari Bandar Masih. Sebutan Allah Salam, sebenarnya yang dimaksud adalah Allah Islam, artinya saudara yang sudah menganut agama Islam. Ada lagi satu sebutan, yaitu Allah Dagang. Ini berarti orang-orang pedagang Islam yang masuk ke pedalaman. Penyebaran Islam melalui perdagangan ini dapat dijadikan bukti bahwa Islam masuk ke wilayah Barito melalui jalan damai tanpa adanya unsur paksaan dan kekerasan, apalagi peperangan yang sampai menumpahkan darah. Perkembangan dan cara Islamisasi yang dilakukan di wilayah Barito adalah melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan dengan penduduk asli atau suku Dayak, aktivitas dakwah dan pengaruh ulama, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, serta pengaruh dari Kerajaan Banjar melalui kehadiran Pangeran Antasari dan Muhammad Seman. Berikut daerah-daerah Barito yang dimasuki Islam. Pertama, Puruk Cahu. Di Puruk Cahu seberang telah dibangun masjid yang pertama dengan nama Masjid Firdaus yang dibangun kira-kira pertengahan abad ke-19 Masehi oleh pedagang dari Marabahan yang sudah menetap di sana. Yang kedua, Muara Teweh. Masjid pertama yang dibangun di sana sekitar tahun 1869 adalah di desa Tumbang Tewei atau desa Jampu sekarang oleh Haji Ibrahim Muhammad Sadar yang dikenal dengan panggilan Datu Penghulu Tuan Panda. Yang ketiga, daerah Buntok. Didirikan masjid pertama yang tidak diketahui namanya, namun masjid tersebut kemudian dibongkar dan didirikan kembali di tempat sekitar masjid itu juga, dan kemudian masjid itu diberi nama Masjid Al-Munawwaroh. Tokoh agama yang berperan dalam Islamisasi saat itu adalah penghulu Haji Anang atau penghulu Landrat yang sudah berada di Buntok sekitar tahun 1800-an. Yang keempat atau yang terakhir, daerah Kapuas. Penyebarannya sampai ke Palangkaraya. Menurut catatan sejarah, pada tanggal 24 September 1526 melalui Banjar. Karena menurut catatan yang disebutkan bahwa lalu lintas yang digunakan saat itu hanya lewat sungai Kapuas dan Barito. Sehingga perkiraan jarak tempuh lewat sungai antara Banjar dan Kapuas sekitar 3 hari naik perahu. Dari jalur-jalur inilah menyebar sampai ke Mandomai, Timpah Kapuas Hulu, sampai dengan Palangkaraya dan Tangkiling. Demikian pendengar, masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Nantikan terus Islam di Nusantara edisi berikutnya.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar. Seperti itu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Bedingatoraki berkabar dalam bahasa Madura katepaten Aresa Maken Rebu tanggal 10 Juni tahun 2006 lekor. Asarang dan kaula Ririn Rizkyanti sebedingatoraki kabar selangkong parlo saat Maken engki Kak Dinto kabar sesapesan. Pamarentah Desa Esadeja Wilayah ampun mulai arancang pembangunan anyar saampun na sabagian anggaran sebedeneng dana desa egunaaki keangkui program koperasi Merapote. Saengke program seampun erancana aki sablunna tak bedi kalampan etahun samangken. Sekretaris Desa Pabresen Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Hairul Anwar ajar beegi, pamarentah desa bedi tetap berusaha keangkui agunaki anggaran sebeda secara optimal lewat dokumen RPJMDes.
1: Kita kan sudah ada RPJMDes untuk program jangka menengah, terus kemudian kita punya RKP, pemerintah desa selama satu tahunan. Ya, sekurang-kurangnya apa yang kita sudah rencanakan itu tidak bisa kita laksanakan. Kalau kita yang pertama, kita memang melakukan manajerial APBDes itu sebaik-baiknya, dalam arti

0: Kabar Satrosepon. Pamarentah Desa Wilayah Pamekasan apareng sabagian anggaran 50% dari anggaran dana desa etahun samangken kaangkui adukung pembangunan koperasi Merapote. Hal kak dinto ede buwegi sareng Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pamekasan Trimo Yulianto ebekto forum konsultasi publik neng Aula Jokotole KPPN Pamekasan.
1: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta. Ini nantinya untuk semacam menjadi angsuran gitu, untuk mengangsur jika gerainya sudah terbangun. Jadi ketika gerai sudah terbangun, akan ada berita acara PT Agrinas yang mendapatkan penugasan untuk membangun gerai KDMP ini dengan Kementerian Koperasi, dan itu menjadi kolateral untuk pengangsuran dari KDMP.
0: Trimo nambe eki, kalaban badana kaputusan kasebut, banget adam pak de panoronan anggaran DD ebeng-sebeng tisa etahun samangken. Manabi ebenting ngaki sarang anggaran etahun dimin. Menurut Epon, jumlah anggaran DD neng wilayah Madura etahun dimin langkong situng triliun. Manabi etahun samangken, 306 lekor miliar rupiah.

0: kabar sepongkasan. Di Spenduk Capil Kabupaten Sampang, keduen data manabi ekalangan pelajar sarang santer Ampon Ngireng, apento kalancaran paningkatan parekaman EKTP. Kabit Pendaftaran Penduduk di Spenduk Capil Sampang, Desi Damayanti ngaturaki, sateje ponduk pesantren Ampon Makon dek sateje pesantren sopaje abedi KTP. Hal kak dinto enilai banget apento ningkat teki kesadaran masyarakat ngingingi pentingnya keduen KTP.
1: Kami melayani kami masyarakat yang tidak memiliki KTP, kami melayani insya Allah. Misalnya harapannya itu masyarakat itu dapat memiliki dokumen semua, jadi untuk memudahkan masyarakat.
0: Selain keangkui kebutuhan administrasi, KTP elektronik juga eka buto, keangkui layanan publik, pendidikan, sarang kebutuhan lainnya. Mela dari Kak Dinto di Spenduk Capil Sampang terus adukung parekaman KTP Mongkude Pemula sopaja keduan identitas resmi. Pamirsa Sakak Dinto berkabar dalam Bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kapedit. Budu nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki kak dinto empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak dinto beluk. Buduk na embi, engki kak dinto kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto rek kerek, otabe budut. Buduk na motak, engki kak dinto monyong. Buduk na koceng, esebut

Kiki, Engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, Engki Kak Dinto, tokotok, otabe, pete. Buduk na tere, Engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, Engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, Engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki Engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, Engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, Engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, Engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, Engki Kak Dinto, penyapa. Buduk na mondung, Engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, Engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, Engki Kak Dinto, nener. Buduk na kantibes, Engki Kak Dinto, ceplak. Buduk na belena, Engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki Engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, Kanal

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Prosedur dari sumber kanal informasi lainnya seberapa sih? Pendengar, warga mengeluhkan keberadaan kendaraan yang kerap parkir di kawasan pertigaan Jalan Jamaluddin, tepatnya depan asrama Polres Sambang. Jadi keluhan itu disampaikan melalui program Halo RRI karena dinilai mengganggu arus lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan. Dan dari salah satu pendengar yang menyebutkan keberadaan kendaraan yang parkir di lokasi itu pernah memicu insiden di jalan. Jadi seorang pengendara motor sempat terkejut karena melintas gitu ya. Menindaklanjuti aduan tersebut di Halo RRI tadi dengan menghubungi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Kasih lalu lintas jalan Edi Sutrisno membenarkan bahwa lokasi tersebut bukan area yang diperuntukkan sebagai parkir. Jadi Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan pemilik jasa perjalanan haji dan umroh maupun operator bus yang beraktivitas di kawasan tersebut agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Jika diperlukan, Dishub juga akan memasang kerucut lalu lintas sebagai tanda ataupun penanda untuk mencegah kendaraan parkir di lokasi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan pendengar.
1: Sumedap sore ini.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Pusat RRI semua kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan menyatu ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di program 1 RRI semua.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan.

0: dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
0: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
2: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
0: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
4: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
4: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
5: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
6: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
5: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI. Terus

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
2: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
3: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
2: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
4: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
2: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Setelah penyerahan sertifikat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Taif mengatakan ke Thoib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
5: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
8: Enak. Untanya langsung dimakan?
5: Langsung diminum.
8: Minum susunya.
5: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
8: Segar.
5: Maka ini serasa muda kembali.
8: Enak. Rasa ganteng.
5: Iya. Kuat. Jos.
8: Mana lagi, Pak?
5: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan...
7: Nah, pendengar, kota Thoib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thoib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Thoib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk.
1: Ya. Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
9: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Haji Zazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Dalam menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irzam. Ya. Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
9: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Biar juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diapil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Wana, 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
10: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
11: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
10: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
12: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
10: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
13: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
14: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
15: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda, itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
14: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
16: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga ingin pulang selain kita, mereka pasti ada comongan, pulang, konten, siapa bola.
14: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada hadis masykhur riwayat Anas bin Malik itu yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat menyatakan nanti akan datang seorang ahli surga. Sampai 3 kali begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Lalu tertariklah di antara sahabat itu Abdullah bin Amr bin As itu tertarik dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah ahli surga itu. Setelah itu muncul seorang pemuda yang kemudian habis ada bekas wudu gitu dan menenteng sandalnya gitu. Lalu kemudian di situ terlihatlah itu dalam hadis disebutkan itu adalah orang Ansar ya. Lalu kemudian ini Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Karena penasaran lalu singkat cerita di rumahnya menginap untuk mengetahui karena dia berniat amalan apa sih yang dilakukan oleh pemuda ini sampai disebut ahli surga. Lalu singkat cerita setelah 3 hari beliau bercerita bahwa sebenarnya hanya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Nah, ternyata setelah itu dia mengatakan ya dan saya tidak melihat amal yang istimewa gitu kan. Biasa saja gitu kan, artinya biasa saja. Tapi kemudian ketika sang Abdullah bin Amr bin As ini mau kembali atau balik dari rumah sang pemuda ini, lalu kemudian pemuda itu memanggil Abdullah bin Amr bin As lalu mengatakan ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gissa wala ansudu ahadan ala khair atahullahu iya. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan hadillati balagat bika wahiyallati lanutik. Ketika disampaikan ya amalku seperti yang kamu lihat, tidak ada yang lebih. Tapi lalu kemudian dikatakan, tapi aku ini tidak pernah sedikit pun ada ingin mencurangi, ingin berkhianat kepada sesama muslim. Dan aku tidak ada sedikit pun rasa iri dengki kepada saudaraku yang diberikan Allah nikmat. Apapun nikmat itu. Lalu itulah yang kemudian dikomentari oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa ini yang menyampaikan kamu ke surga dan itu tidak mudah dilakukan. Sehingga kita tahu dari hadis ini bahwa memang ada satu amalan yang sebenarnya itu tidak tampak. Ya. Orang bisa melihat ada orang sholat, ada orang ngaji, ada orang sedekah. Tapi ada amalan yang ternyata itu yang membuat diri seseorang itu bisa mudah masuk surga, yaitu kebersihan hati. Dan di situ disebutkan ada dua macam khusus yang disebutkan oleh pemuda ini adalah aku tidak pernah sedikit pun ingin berkhianat, ingin mencurangi, ingin ngibulin teman gitu kan. Lalu kemudian dan tidak ada sedikit pun rasa dengki. Tak pernah sedikit pun itu. Padahal kita ini kan setiap hari itu kan suka dengki itu.
3: Yeah.
2: Walaupun grade-nya mungkin berbeda, Mbak. Mm-hmm. Ada grade tinggi, ada yang sedang. Nah inilah kenapa kemudian topik semacam ini tetap perlu sesekali disampaikan ulang karena ini ada afirmasi penguatan kita untuk ingat ya. Nah, singkat dari itu, kemudian kita paham ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menyatakan kepada kita semua, iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhi banget oleh kamu. Jadi itu ada dalam bahasa Arab itu jauhi banget ini. Ini hasad ini jangan sampai dekat-dekat sama kamu. Karena hasad itu bisa memakan banyak kebaikan-kebaikan kamu sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, dari hadis ini sebenarnya ini hasad ini tidak tampak, tapi itu menjadi virus yang berbahaya. Artinya ada orang yang melakukan amalan-amalan yang banyak begitu, tapi nanti suatu saat kemudian banyak yang hilang. Kenapa banyak yang hilang? Karena setiap hari itu muncul dalam dirinya kedengkian itu. Nah, kalau kita berbicara tentang hasad ini, kalau di sisi bahasa saja, ada beberapa ulama yang kemudian menyebutkan termasuk juga makna hasad itu sendiri, termasuk diantaranya greed-nya. Jadi dari pengertian itu juga ada greed. Seperti misalnya Syekh Ibn Taimiyah itu dalam Majmu'ul Fatawa-nya itu, beliau menyebutkan hasad itu adalah sekedar Anda membenci apa yang dilihat dari keutamaan atau nikmat dari saudaramu, itu sudah termasuk hasad. Sekedar Anda tidak suka ada orang lain dari saudara kamu itu mendapatkan nikmat, itu sudah termasuk hasad. Jadi kalau dibilang greed, ini mungkin greed yang rendah gitu ya. Tapi ini juga sudah masuk bagian dari hasad. Kemudian kalau apa yang disampaikan oleh Al-Jahiz itu dalam Tahdzibul Akhlaknya itu, hasad itu adalah merasa dirinya itu sakit hati dengan melihat seseorang atau saudaranya yang mendapatkan nikmat. Kalau tadi itu hanya sekedar gak suka, benci itu. Tapi kalau yang ini, Anda kemudian sakit hatinya ketika dia dapat gitu. Itu juga sudah masuk grade-nya. Kalau pakai grade ini kayak kedua mungkin. Tapi ini masuk pengertian hasad ya. Pengertian hasad yang juga bisa kemudian diterjemahkan sebagai grade yang kedua mungkin. Lalu kemudian kalau di pendapat Ibnu Mandzur itu di lisanul Arabnya, hasad itu adalah engkau berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Dan itu pun kemudian ada tingkatannya, hilang. Kemudian hanya hilang saja, pokoknya jangan sampai dia dapat nikmat. Atau kemudian lebih parah lagi, kemudian nikmat itu harusnya ke saya atau ke dia gitu kan. Atau kemudian dia tidak hanya sekedar tidak suka, tidak sekedar sakit hati, tapi dia menginginkan nikmat yang diterima saudaranya itu hilang. Entah hilangnya itu memang sudah tidak pada dia, atau kemudian pada orang lain, atau nikmat itu harusnya pada diri yang mendengki itu. Dan ini adalah grade yang paling jelek gitu ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, di Quran surat Ali Imran ayat 120 itu disebutkan, in tamsaskun hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Yang kalau orang bahasakan sekarang itu dengan mudah dengan mengatakan SMS nih. SMS itu senang melihat saudaranya susah, dan susah kalau melihat saudaranya senang, itu penyakit. Dan penyakit hasad itu ternyata memang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dijauhi itu, karena luar biasa itu seperti virus. Jadi artinya begini nih, besok di akhirat mana amalan sholatku nih, mana amalan lo itu ternyata habis gara-gara setiap hari kita dihabiskan dengan kedengkian ini. Nah, padahal kita tahu bahwa dalam sejarah itu, kedengkian ini atau hasad ini adalah merupakan cikal bakal dosa itu ya. Sehingga terjadinya pembunuhan, mulai dari iblis itu. Karena iblis itu dengki kepada Adam yang dimuliakan oleh Allah, kemudian diciptakan dari tangannya, disuruh malaikat sujud, termasuk dirinya, makanya dia tidak mau, lalu kemudian diberikan apa, diajarkan oleh Allah nama-nama kepada Adam, lalu kemudian ada kedengkian. Nah, kedengkian ini yang kemudian membuat iblis itu berkeinginan agar kemudian Adam jatuh dari surga itu. Teruslah diusahakan seperti itu karena kedengkian. Jadi cikal bakal dosa itu kan sebenarnya dimulai dari hasad ini. Makanya kita tidak boleh menyepelekan ya. Karena tadi itu disebutkan apalah hanya sekedar hasad. Padahal itu virus yang mematikan kalau kemudian bahasa kalau di medis itu seandainya itu virus itu mematikan. Nah ini ternyata menggerogoti banyak kebaikan-kebaikan kita gara-gara hasrat itu. Termasuk juga peristiwa berikutnya adalah Qabil dan Fadil itu. Jadi ada kedengkian, lalu terjadilah peristiwa pembunuhan. Jadi hati-hati dengan orang dengki itu, karena tidak mudah, karena bisa sampai membunuh gitu kan. Dari dengki itu bisa sampai membunuh. Makanya kemudian kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau tidur atau kalau kemudian mau bepergian, kita harus membaca Al-Mu'awwidzatain itu. Bagian dari Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas itu, Al-Falaq dan An-Nas itu. Saat kita bepergian kan, saat kita mau tidur kan, kita minta perlindungan dari Allah. Karena dahsyat, orang hasrat itu bukan hanya sekedar, oh dia cuma dengki sama saya. Bisa sampai membunuh. Itulah kenapa kemudian hal-hal semacam ini jangan sampai kita tinggalkan. Termasuk diantaranya, kalau kita melihat misalnya bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak hanya iblis, tidak hanya peristiwa awal cikal bakal sebuah peristiwa besar kejahatan dimulai dari kedengkian itu, tapi juga ini ternyata menjadi karakter orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang kemudian begitu sangat bencinya, memang betul ya orang Yahudi kok kayak gitu. Nah, ternyata karakter orang Yahudi itu melekat di dalam Al-Qur'an, disebutkan mereka itu suka kepada kedengkian. Mereka sangat dengki. Jadi kalau ada orang yang dengki, sebenarnya itu seperti orang Yahudi nih. Jadi cuma kita tidak boleh menjadi wabaknya Yahudi. Jadi kalau suka hasad itu sebenarnya begitu. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebut gambaran tentang orang-orang seperti itu. Misalnya surat An-Nisa ayat 54, Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullah min fadli. Ataukah mereka dengki kepada engkau Muhammad, kepada manusia Muhammad, karena kamu telah diberikan Allah nikmat karunia. Sehingga ada kedengkian-kedengkian. Dan ini memang kadang-kadang memang menjadi kebiasaan dan bahkan menjadi penyakit. Kita berharap memang sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu, ketika beliau menjelaskan bahwa manusia memang kadang-kadang tidak lepas dari dengki ini. Grade kecil tadi itu, paling rendah sekalipun, itu manusia tidak bisa lepas dari itu. Tetapi ingat kata Ibnu Taimiyah, kalau itu sudah terus ada, itu terus ada lalu kemudian dipelihara, kemudian kita tidak istighfar, maka itu akan berbahaya. Maka kata beliau, selama itu tidak ditampakkan dengan perkataan dan perbuatan hasadnya, itu masih bisa diampuni, masih bisa dimaafu. Jadi muncul misalnya nih, nggak senang nih, kalau tadi itu nggak suka aja, itu grade terendah gitu kan. Itu masih diampuni, asalkan tidak ditampakkan dengan omongan maupun perbuatan. Karena itu manusiawi nih, manusiawi. Orang gitu itu kan manusia, maka langsung astagfirullahaladzim. Lalu kemudian tidak ditampakkan dengan perkataan dan perbuatan, itu masih diampuni. Tapi kalau sudah ditampakkan dengan perkataan, ketika dia nanya, apa itu? Itu paling, jadi kalau misalnya lihat tetangga dapat rezeki banyak gitu, oh itu kok tiba-tiba kayak itu korupsi itu. Itu paling raja itu, paling miara tuyul dan sebagainya. Nah, itu sudah ditampakkan kedengkiannya dengan perkataan. Terlebih kalau dengan perbuatan. Jadi perbuatan itu melempar rumahnya kah? Atau kemudian melaporkan apalah segala macam. Jadi tampakkan kedengkian atau hasad itu dari perkataan dan perbuatan itu jelas merupakan sebuah dosa dan itu akan menggerogoti banyak kejelekan kita. Maka tentu kerugian besar sebenarnya bagi orang-orang yang kemudian ada pada dirinya memelihara hasad ini. Karena tadi disebutkan dengan indahnya bahwa orang yang masuk surga itu dengan amalan-amalan yang tampak biasa saja. Artinya sholat biasa, puasa yang adanya saja gitu kan. Tidak ada yang istimewa, ternyata yang justru membuat dia istimewa karena dia tidak pernah ada ingin mencurangi dan kemudian tidak pernah ada kedengkian kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat. Jadi ini perlu diulang-ulang, walaupun ini topik yang sederhana dan sudah kita ketahui, tapi kadang-kadang lupa gitu. Sehingga kemudian ketika ada saudara kita dapat nikmat, dapat prestasi, dapat sesuatu, jangan membuat suasana hati kemudian rusak dan itu berbahaya. Pertama, memang bahayanya orang yang dengki ini, pertama dia seolah-olah tidak menerima takdir Allah. Ya. Jadi berkait dengan ini yang paling besar dan paling tinggi itu sampai ada dalam diskusi itu disebutkan, kalau orang tidak ridha kepada ketentuan Allah, ya cari aja Tuhan selain aku, dan itu luar biasa ya. Malam yarda bi qada'i fal yaltamis rabban siwaya, itu firman Allah yang dalam diskusi itu yang cukup memberi kekuatan pada kita untuk jangan sekali-kali kita mendengki itu, karena seolah-olah kita tidak ridho. Kenapa kamu kok tidak senang? Allah berikan sama saudaramu jabatan, sama saudaramu prestasi. Kenapa kok tiba-tiba kamu yang tidak ridho? Maka termasuk bahaya dari hasad itu, pertama adalah karena bisa tergolong orang yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah, dan itu fatal sekali dalam keimanannya. Maka sampai dikatakan malam yarda bi qada'i fal yaltamis rabban siwaya, siapa yang enggak ridho dengan ketentuanku, cari aja Tuhan yang lain. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, ungkapan-ungkapan seperti ini yang difirman Allah dalam diskusi ini harusnya ada melekat pada diri kita. Sama dengan saya menyampaikan kalau dalam masalah sholat itu, kalimat yang harus kita ingat supaya kita khusyuk dalam setiap sholat itu adalah kalimat yang Allah tanyakan pada orang yang iltifat, Mbak. Iltifat itu berpaling ketika sholat. Iltifat itu. Jadi selama hamba itu mau khusyuk, dia menghadap Allah, Allah memandang dia terus. Selama tidak iltifat. Iltifat itu pandangannya berubah atau hatinya, pikirannya sudah ke lain tempat nih. Selama dia tidak iltifat, Allah memandang dia. Nah, kalimatnya itu yang buat luar biasa, Allah berfirman begini pada orang-orang yang kemudian tidak khusyuk atau berpaling itu. Ila khairin minni. Sesuatu apa yang lebih besar dari aku, kata Allah. Sesuatu apa, urusan apa yang jauh lebih penting kamu ingat dari aku, kata Allah. Bahasanya kamu diminta cuma 5 menit saja gitu, mau sholat. Tapi kayak kok masih sempat aja ingat pada yang lain. Nah, kalimat-kalimat seperti ini luar biasa. Makanya di dalam hadis ini, untuk kita terhindar dari hasad itu, pertama yang diingat, ngapain kita kemudian tidak ridho dengan takdir Allah? Itu kan Allah yang mengatur. Kenapa saya harus seperti itu? Lalu itu masalah keimanan. Yang kedua, bahwa tadi sudah disampaikan dalam hadis, orang yang punya kedengkian ini, dia kebaikan-kebaikannya, lahanat yang dia lakukan, bisa banyak jatuh, bisa banyak luntur, bisa banyak terdelet. Kerugian besar yang tidak tampak. Jadi amalan-amalan itu kok banyak terderet? Ya karena hasad itu. Yang menghapus, menderet itu hasad. Loh, kok tiba-tiba tidak ada ini? Ya itu karena kamu dalam keseharian interaksi kamu, dalam kehidupan dunia, walaupun kamu melakukan amal itu, kamu setiap hari dirasuki oleh kedengkian, kebencian, dan itu begitu sangat berbahaya. Dan ketiga bahaya orang hasad itu adalah menyeret pelakunya kepada kekufuran. Ya, kenapa? Karena memang kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Siapa yang bersyukur maka akan ditambah, siapa yang kufur maka ketahuilah bahwa adab Allah itu adalah keras. Itu artinya bahwa sebenarnya dia tidak bersyukur. Kalau dia kemudian ngorek-ngorek orang lain, dalam hal ini tentu kesenangan orang lain atau nikmat orang lain, baik itu jabatan, harta, apapun yang namanya nikmat diberikan, kok dia tidak senang, maka dia menarik dirinya kepada kekufuran karena dia tidak bersyukur, karena dia lebih melihat orang lain sementara dia sebenarnya sudah dapat nikmat nih, tapi karena dia terlalu banyak mengoreksi orang lain, justru memanjakan penyakit hatinya berupa kedengkian itu justru akan membuat dirinya kepada kekufuran. Dan kita tahu bahwa orang yang kemudian berbuat seperti ini sebenarnya dia tidak punya iman yang bagus. Kenapa? Karena di dalam hadis itu disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi kama yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan bagus imannya, atau dia sebenarnya imannya begitu sangat rendah sekali ketika kemudian dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya bahwa ketika saudaranya dapat nikmat, sebenarnya ya sama seperti seandainya kita dapat nikmat, ya bersyukur ya, harusnya juga bersyukur. Dan itu yang kadang-kadang yang tadi disebutkan di awal, bahwa ada amalan yang utama untuk kita memasukkan ke surga, hanya sekedar kemudian memelihara hati untuk tidak ada keinginan untuk mencurangi saudara kita atau dengki pada saudara kita, dan itu kayaknya mudah tapi tidak mudah untuk dijalankan. Oleh karena itu, jauhi hasad karena ini begitu sangat berbahaya, dan ini adalah mental orang Yahudi, mental-mental yang selalu kita minta di dalam surat Al-Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi, dan orang sesat ini adalah orang Nasrani. Artinya, kita jangan sampai kemudian doa untuk terhindar dimurkai oleh Allah dengan tipikal orang Yahudi, salah satu di antaranya adalah dia suka berbuat hasad.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Selamat hari berbahagia di mana pun Anda berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Sumram. Kali ini tepatnya di lembar yang ke-10 di hari Rabu di bulan Juni 2026. Saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Mengawali kebersamaan kita, satu lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu. Bersama Plus 1 RRI Jakarta, bersama bintang tamu kita, Johan Untung, dengan host kita, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dari studio, kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Menyangkan, ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh, iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya,
0: Mbak. Oh, Purnama Sari. Loh. Aduh loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus

0: Di sebelah bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih?
1: Mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh.
1: Ini kan Indonesia, Mas ya.
0: Kok saya tahu? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, lali aku namanya. Bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.
1: Walah ngono ta, Mas. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah, itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya, kompilasi.
1: Ya.
0: Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Billboard,
0: ya.
1: Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: hanya meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah. Yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok, Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di Tujuh Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Yo,
0: Rek. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah.
1: Ya,
0: penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan kita mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bung Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara, jadi yang penguasa gubernur.
0: Oh, ya, oke deh.
1: Oke,
0: Bang Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya, ya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Bang dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra? Where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
4: pencipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang
1: berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
5: Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung
5: nanti.
1: Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
5: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas. Gimana, Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan. Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan
6: di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke.
6: Baik,
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya mm-hmm. yang ada di Bondowoso. Mm-hmm. Selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu mm-hmm. untuk Ibu Fatmawati, mm-hmm. untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi,
0: baiklah. Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga nggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini, kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah itu.
1: Okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, yeah. Salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Yeah. Dan satu lagi di line telepon. Yeah. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay. Yeah.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong, ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas, ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Okay. Ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Dimengerti, mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits mendapat BFF Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga nggak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak lu, Mas. Mas jadi kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh, gimana coba,
0: Mas? Dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya, Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan sama
2: Jangan Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Oh, next show ya. Next
1: karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21
1: lagu.
2: Plus Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang. Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukunwa sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia nggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina
2: lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh,
2: ya.
0: Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu
1: siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke,
2: salam
1: Mas
2: kembali
1: Dedi.
2: Dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
2: Yo, kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya
1: nanti
0: tadi sudah
1: 9.
0: Ada,
1: tadi ada Mas Dedi
0: Mas
1: Dukun.
0: Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya? Untung. Mau niti pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Salam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Madenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat, selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Ya, siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, seru loh.
0: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh ya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada nggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Legend, Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung. Gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke, siap.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu Ria. Halo juga. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya,
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung?
1: Nanti,
0: ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya, apa-apalah. Nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Apa tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep. Itu pasti ada.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah, itu dia, nanti tolong dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: ini.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan iya satu billboard. Iya. Oke. Okay. Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nanyain nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu. Selamat
0: Mbak Ayu selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di bersama Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya boleh tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena Nanlohi siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: oke, ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali
3: aja sih.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku okay. padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Ya bukan di bawah deh, di sawah gitu ya, kayaknya asik
1: di
0: banget gitu.
1: sawah, ya.
2: Oke, siap.
0: Ya, oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap
3: Terima
0: semangat,
3: kasih.
0: sehat selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh,
2: silakan Oma Ana.
0: Ya,
2: tiga ya.
0: Ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya.
1: Siap.
0: Salamin semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, siap. Untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
2: Hai.
0: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya.
1: Semangat,
2: siap, terima
1: Oma.
2: Kasih Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam.
4: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
4: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
4: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
4: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
4: Kan bisa di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
4: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
4: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau
1: siap.
4: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
4: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Yudi Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di
2: Instagramnya The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House
4: ya.
1: Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
2: Siap.
4: Cuman itu aja.
2: Iya. Oke.
4: Gak ada yang lain.
1: Oke.
4: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
2: Oke.
3: Di mana?
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
3: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
3: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
2: Siap.
1: Mas Johan harus.
2: Oke. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
2: Silakan Mas Johan.
3: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
2: Oke.
3: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
2: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
2: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
3: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
2: Oh.
3: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
2: Ambon
3: kartu.
2: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
2: Samen ngerti nggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
3: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
2: Oke.
3: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
2: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
2: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
3: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
2: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
3: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
2: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya Mas.
3: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
2: Oke. Kemudian
3: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
2: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
3: Satu.
1: Oh iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
2: Bukan teman lagi
3: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
2: Nah kan.
3: Oh. Atik Sebi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
3: Iya. Jakarta, wow, bawa Jakarta ke rumah ya. Arianto.
1: Oh iya, okay. Oh, makanya

0: Nyanyi Nusantara juga.
1: Benar.
2: Ya,
1: Iya,
2: waktu
1: iya,
2: itu Mbak Ati
1: iya.
2: sama pacarnya ya, Mas?
1: Ya, Heru pacarnya.
2: Heru.
0: Wah, Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
2: Mas, Mbak Ati cari Heru.
1: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
2: Oh,
1: Harus tinggal ke
2: siap-siap.
1: rumah
0: Seru
1: kan.
0: ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau
2: Oke.
0: ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng.
1: Iya.
2: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8
1: Ya.
2: tadi. Ada Bang Albert di
1: Apa lagi?
2: Bau-Bau. Apa
1: Di
2: hubungannya
1: bau-bau.
2: dengan Ernie Johan
0: Nah.
2: katanya? Apakah ada
1: Nah,
2: hubungan?
1: itu. Orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan.
0: Johan.
1: Gak ada hubungan.
0: Gak ada
1: Ernie Johan
0: hubungan.
1: itu kan Padang.
2: Iya,
1: Orang
2: iya,
1: Padang.
2: iya.
0: Iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama
1: Iya,
0: Johannya.
1: cuman beda bapak, beda ibu gitu.
2: Beda apa?
1: Jadi ya wong liya.
2: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan.
0: Yonah
2: Jadi
0: Surabaya.
2: wong liya
1: Orang
2: loh.
1: liya.
2: Mas
1: Orang
2: terus.
1: Jakarta ketemu nih yang Surabaya
0: Iya
1: terus.
0: ya mas
2: Iya
0: kan
2: ya.
0: ya. Aduh seru ini.
2: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
0: Nggak
1: Oh.
0: dijawab nggak apa-apa mas.
2: Nggak apa-apa, Mas.
1: Harus dijawab.
0: Iya.
2: Silakan.
1: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: Siap.
1: Itu
0: betul.
1: hanya harus
0: Setuju.
1: dilihat. Iya toh?
2: Betul.
1: Karena
0: Mas.
1: mati itu nggak harus tua, muda pun mati. Iya
0: Betul,
1: toh?
0: Mas. Setuju, setuju banget. Wah,
1: Nah, itu makanya
0: luar
1: aku bilang
0: biasa.
1: tuh saya sekarang 71.
2: Masya
1: 71, ya
2: Allah.
1: Allah,
2: Nggak
1: semangat
2: nyangka,
1: terus.
0: Mas.
1: Aku ambil Ebit, ambil
0: Iya, Mas
1: Uta
0: Yoni.
1: itu seumuran lah.
0: Seumuran ya.
2: Oh,
0: Oh,
2: ya.
0: tapi Mas Yoni awet nom. Dari
2: Awet
0: dulu ya
2: 6.
0: mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
2: Dari
1: Enggak,
2: dulu,
1: nek,
2: dari
1: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
0: Loh, Mas aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
2: Kumisnya kok
1: Buang.
2: nggak pernah hilang?
1: Buang.
2: Kenapa sih, Mas?
1: Wah, itu parabola, itu nggak boleh hilang.
0: Itu
2: Nggak
0: ciri
2: boleh
0: khas
2: hilang
0: itu
2: ya.
0: jimatnya nih. Kok lo masih di
2: Jimatre
0: jimatnya?
2: ya Allah. Tino jimat ah.
1: Itu nek. Nek hilang, mesti hilang
0: Mas
1: kekuatannya.
0: hilang
2: Nah tuh kalau
0: kekuatannya ya Mas
2: hilang
0: Johan.
2: kumisnya hilang
0: Hilang
2: kekuatannya.
0: langsung suaranya
2: Saya
0: Mas Johan.
2: translate buat
0: Enggak.
2: pendengar pro satu yang nggak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
1: Kekuatan itu di situ.
0: Kekuatan.
2: Siap.
0: Kumis.
1: Powernya nang kono powernya.
0: Aduh.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara
1: Benjo.
2: apa aja
0: Ya, yang
2: yang
0: udah
2: sudah
0: pernah di cover, Mas.
2: pernah di cover
0: Dan ngetop di
2: waktu rekaman
0: Indonesia,
2: ya
0: Mas.
2: itu ya?
0: Ya. Lagu-lagu
1: Kalau
0: cover.
1: apa aja ya lupa lah ada 3.000 lebih lagu
2: Wih.
1: nyanyi.
0: Luar
1: Jadi kalau di
0: biasa nih.
1: buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
0: Wih, saking udah banyak
2: Saking
0: banget ya,
2: banyaknya
0: Mas ya.
2: habis bukunya buat nulis
0: Itu kalau
2: judul-judul yang
0: nggak
2: pernah
0: salah,
2: dibawakan.
0: dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
1: Gak boleh.
0: Billboard ya?
1: Ya,
0: Billboard.
1: dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
0: Ya,
2: Oke.
0: makanya itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak,
1: Nah,
0: enak kok apa Mas?
1: memang
0: Enak banget.
1: dulu belum banyak penyanyi, gitu.
0: Betul,
1: Jadi aku
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: paling laris
0: Ya,
1: dulu.
0: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang. Sebelum
1: Makanya dibilang King of cover version.
0: Nah,
2: King
0: itulah.
2: of cover version,
0: Mantap,
2: siap.
0: Mas.
1: Oh no, istilahnya itu.
2: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
0: Pertanyaannya
1: Wih,
0: apa, Mas?
1: Bondowoso.
2: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
0: Udah.
1: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah
0: 5
1: dari
0: dekade ya
1: 4.
0: Mas. Wah, luar biasa nih 5
2: Siap, siap,
0: dekade
2: siap,
0: dan
2: siap.
0: masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan.
1: Tadi.
0: Iya, Mas.
1: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Iya,
1: Aku
0: Mas. Aduh.
1: sempat rekaman di situ dulu.
0: Luar
1: Tapi
0: biasa.
1: grup band. Belum belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget itu
1: Ya,
0: suara nih ya
1: lumayan
0: Mas Johan.
1: males. Sekat luru
0: Iya,
1: itu. Aku
0: 52
1: Ermi
0: tahun.
1: podo itu. Ermi kulit
0: Sama-sama
1: juga
0: 5 dekade.
1: umurnya 71
2: 71
1: juga.
2: ya.
0: Pak Ermi,
2: Iya.
0: Lima
2: Oh,
0: dekade semua udah.
2: siap.
0: Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka
1: Kalau
2: nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan?
1: Iya.
0: Iya. Pernah nggak, Mas?
1: Nggak pernah aku kalau ngamen.
0: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe, iya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
1: Betul.
0: Betul. Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
2: dijawab ya.
0: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
0: single
2: Uncle Gazi.
0: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
1: Wah, aku...
2: Halo, Mas. Oh, oke, okay, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
2: Mas Johan.
0: Halo, Mas.
2: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, sudah kalau begitu. Oke, okay, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
0: tersambung dengan Mas Johan.
2: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya, aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang Mama. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli lo,
1: asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman. Ibunya dia itu Wong ini apa Indian?
0: Wong Indian.
2: Oh, okay.
0: Oh iya iya iya.
2: Nah, jadilah ibuku, nah, nek bapakku, bapaknya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus. Bukan A biasa,
1: ya, bukan agak biasa. Karena plus-plusnya wake ya Mas.
2: Oh no plus itu mau. Kalau pijat kan pijat plus-plus. Ini enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: Westa lare.
2: Tahu nggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia nggak lahir Surabaya, mantoknya nggak dapet.
0: Iya jenis mas.
2: Bisa, tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, mas, nggak bisa hilang.
2: Iyalah,
1: nggak
2: ketemu suwe, jancuk, ngono mesti asli Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Dulu, mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
2: juga.
3: Mbak Ita, Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: Polonia juga saya.
3: Jadi orang tua, jadi nyatanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya? Pengakuan dari Mas Johan, apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: oh, ya, betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya, yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin. Ini
3: legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Niju, Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang. Mas Gilang.
2: Oke, Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Yopo kabare?
2: Yo kabare api-api baik wa Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya ya.
4: Ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Enggak ada ya?
0: Nusantara
4: lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, sih emang. Ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh, boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya.
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Bang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan. Iya. Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
0: Selamat malam. Bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
2: Mm-hmm. Gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ah, ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan Bang Yudi. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi. Itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya Pak Budel, lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi, pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya.
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno.
1: Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang,
1: ya, Mas,
2: yang
1: ya.
2: Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arm again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
1: Mirip, Mas. sama-sama merdunya. Oke. Okay. Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: anggrek ini, bulan. Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani
2: Samad,
1: oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah yeah. Dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono yeah. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Mas Prapto ya. Diajakin ya. Ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Ah, di tes dulu kan, di tes lah udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, kayak ya, saat ngamen. Ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Iya. Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh,
2: kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guys, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh, alah, ya, siap, siap,
1: aduh,
0: siap, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke. Okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet iya. Banget. Aduh.
1: Pastinya coba, kita seneng
0: banget. Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Pak
0: Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah nggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: Selamat malam pemirsa Derita Antarabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang betul kalau malam bangkin bisa bangkit boleh dalam acara budaya Madura lebat genting-genting. Rabu tanggal 10 bulan Juni 2016. Malam muka berdena genting kadinto. Budaya-budaya se patut kangkun elestari aki malar muka tetap pelestari tor malar muka pada pemerhati dari tantretan dari nomanom kok langkong kangkui tetap aja ke budaya se badan yang matur gak dintau susepon ting genting. Ngereng nyingkat lagi bakto hayato nalengki bi bisaus panjenengan sana sani ikuni ibanggi saya perdana. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang Irma akhir
1: engki kabar saya ki
0: kabar alhamdulillah saya
1: engki ano napa ki kentinga rok norok buntek napa saya buat terbanci dengan kita ki
0: engki
1: dalam masa pertama ya terus kita kajak waris selamat bertugas moga-moga pada anak sehat sekeluarga. Salama ya teraki dek kasatejana fan RRI. Salamnya salam kompakan selalu. Kalangkong atas waktu najak waris.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng epon Irma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Fihi
1: lakar mantep ongku
0: mantep ongku engki
1: wedi kan sekarang Evi sebeda lenteng jawari
0: apa dengan Evi sebeda lenteng
1: engki tapi pun apa mbian kabar
0: kabar alhamdulillah sehat kalau sehat Evi
1: mbian abi tak siaran kura
0: coraan kan beni okay. Beni corak kan kun coraan coraan lah bitja toro
1: ten ye kibon
0: jajengan katon na kun sangkunan ten
1: ye katon na
0: katon na
1: ki salam ki
0: salam epon
1: pertama itu lagi menjaga kepanjenengan selamat bertugas ya perenak sehati bukan Bedroni, bukan Bede Pathon, Bede Cempaka Ayu,
0: Kasde Jenevi,
1: Abah Suni, Bede Panor, Sasa Jenepon,
0: Kalangkong ya Vi,
1: Kalangkong atas pertona,
0: Sami-sami,
1: Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibing Keng Evi, selamat malam, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ting-ting Madura, negara mantep ongku Cak Waris.
0: Okey.
2: Ketibaan-ketibaan apa kabar Cak Waris?
0: Sehat.
2: Dari Roni Selangceng ke Bacang. Salam langsung. Salam. Maka terakhir ke Cak Waris. Selamat alam pagi tugas di.
0: Thank you.
2: Juga dengan Kak AFV Irma Sibudai Legung. Juga dengan Kak Pak Suni Dewa Surahing, Pak Nur Komala. Dia kesetia jenepan RRI, salam kompaken setia.
0: Kalangkong.
2: Kencingnya benar apa sih?
0: Mari ini bawa terani ya.
2: Thank you. Patut kalangkong tak waris.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon lagi ngiring lengki. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang JA, Jeki.
3: Saya
0: sehat, alhamdulillah.
3: Kita paling nak terus saya sini kerana sering kurang gara kita.
0: Amin.
3: Intinya, tak norok buat jaga poster.
0: Thank you.
3: Bisa lama. bersama Kak Brilian bertugas. Jadi mana di belakang senapnya saya mungkin paling selamat sampai ke dalam kantong kau lagi ya.
0: Amin.
3: Jika boleh kau berduka saya kau ni ya.
0: Ah, kaper.
3: Orang sepuh naik im, asin kalau umur beri ya.
0: Iim, iim, seh.
3: Iim, iim, o, o, o.

0: Jeki. Atas alam Kang Jeki.
1: Jeki kalama pun kata tu aja nak Jeki.
0: Jeki.
1: Tak terkecuali. Jeki tak gabung yang persetujuan bunga-bunga.
0: Yang bersabung gabungan.
1: Ya kemudian mantap sekalian Kang ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki dari tan ngiring itu nelingki. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari tan si dari jauh ya.
2: Engki.
0: Engki. Ani ke badun apa putra nah?
2: Putra
0: deba-
2: setia.
0: Oh putra PTS. Setia. Oh, ceng de badun.
2: PTS. Depada bulan anu napa satarita.
0: Satarita. Tapi sehat saja jengki Mas Putra.
2: Okay,
0: alhamdulillah pada sehat.
2: Okay. Mana bi salam ka atur adek ka pancenengan selamat malam pak kita gas tangki.
0: Engki kalangkong.
2: Ka atur adek ka Mas Jeki abasunni cuken Roni cuken kasate jena pun ki.
0: Engki.
2: Deka jak berisa matur sakalangkong.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring biar saki aropa aki kenting se kapiten atau bebudaya matur se da ada biar saki arang-sarang.

0: Ba miarsa dari tantor boleh ke piarsa mbo niki harap bagi kentin se kabiten mular muke nambe ka bunga antor kesampunan malam mangken ngiring nyata nalengki boleh kangkoi abung-gabunggi. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nisir ki.
1: Sendiri
0: manding.
1: Okay.
0: Irma, bagus gendingnya buru ni ke
1: sir. Bagus, alhamdulillah. Oh. Mantap gendingnya.
0: Mantap ki.
1: Kenapa kabar saya?
0: Kabar saya sehat.
1: Alhamdulillah. Pandelap ni memang kian.
0: Bu delap. Saya nggak jangin ngangin nasapo.
1: Tapi salam mas ye.
0: Ki ngereng.
1: Salam agan kau sembian dalam berdegas untuk kesehatan ki.
0: Amin.
1: Memang dengan teh. Kan kena pada bang Putras, dia ki. Pada bang Honi, kan. Pada Pak Aci Yasin.
0: Aci Yasin.
1: Ya, pada bang Nak. Ki. Pada bang Aci. Pada kak Hamim, kita lebih mencet. Kemana memang tak kau
0: pengen mem. Kita aja lah ya. Engki, kelengkong
1: ya. Kelengkong
0: bukan lagi. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelengkong dari Tanisir sudah dimanding Rabu malam bangkin ibing kengepon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Kiramu, Pak Waris.
0: Ah, kiramu. Oh, kiramu. Selamat malam, Ki. Budi kamu makin, Ki?
2: Budi rumah, jangkring.
0: Oh, budi jangkring aku. Ikamu, jangkring ikamu, ya?
2: Ya, jangkring, Benji.
0: Ah, saya, ano, kawinan buru, kasa. Benih, kasa.
2: Kamu?
0: Kan berkawinan buru ikam, ya kasa, bendi kasa, ambian.
2: Kawinan yang ngerorong?
0: Ki, bener mantenan, ya kan, mana kasa?
2: Elakon.
0: Oh.
2: Elakon yang ngerorong.
0: Boy, kalau kau njong kan ke kasa, nyarim bian sampai kama, Pak Wardi yang ngono.
2: Elakon.
0: Boa bolong, ki, ano, iba... Eh, saya kan mereka saya, baban Ufi ke Zauning, saya ada baban Ufi Zauning.
2: Zauning kan kamu.
0: Oh, ni aku, berdua saya, alako, napa alako, bangunan apa ke saya, ambil ke dua banyak.
2: Okay.
0: Kemudian, kerongkonya kamu, Pak Wari. Oh, kalau saya menemukan ini dengan pangiring mi alam sa alam magilumbian ke.
2: Alam itu negahajunan. Pertama.
0: Ki kalangkong.
2: Kedua telefon Bapak Haji Kamarudin.
0: Pak Haji Kamarudin.
2: Haji Burhan. Pak Ketua.
0: Pak Ketua Pak Indra.
2: Dewa Surayin. Dewa
0: Surayin. Berdemar ini. Nyak tamu yang malam.
2: Kau kenapa ini? Tadu kau ini juga.
0: Oke, mending belakai beri aing jaya nyaman. Mending belangkai langan ini sehari. Ada, tak tolos, tak temu tuan muntar ke Dewa Surayin. Ki, kelengkong. Ki, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira mok ternyata tepak ke beli TV ini. Si dia beri cangkring. Anom TV si beri nengi kasingan nom leka. Kauan jangan bola kita boleh man. Mat malam. Bingkingi pun kira mok. Halo. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Eh, budi nak kira mau badani Kanjeng Lampo.
0: Wah, benih nyiramun ni ke benih?
3: Benih.
0: Oh, benih.
3: Badani Kanjeng Lampo.
0: Kanjeng Lampo.
3: Si, katondo.
0: Bermun ngeton do pasanya pasepak lah man pasepak lah bunga cik ke lopai kancing. Asal ki pasaren dulu. Bodoh kakang bodoh kakang.
3: Akang nikah sentek tong.
0: Bo mak ki man. Mak ki.
1: Ngakeng mamanya ni merengah si kilu suaranya kang waris.
0: Iya, gigi do munan om si genteng ya. Juk do jonom jerok norok nom ya. Ki, lanjut ngiring salma ke Pasir Rambian, Buk.
3: Ki, salama, Ki.
0: Ki.
3: Yang pertama ke Angku Impian, Ki. Ki. Selamat malam, selamat ting-tingan.
0: Ki.
3: Ki. Terus berde kelek ke Pasir, kerosin berde kasih kan Mas Beres.
0: Nom leke, ke leke.
3: Ke leke.
0: Ki.
3: Buka uloi, keremi, kalampi, ben ke leke ke neka. Pas lengan lah, sobung salah aja Mas Beres.
0: Banyan lah kan minta saya tidak lengan, nambian, beni, Buk.
3: Eman bu fathor nara nyinden, tapi ke leke geru, agak kebaik otong.
0: Para nyaman mon mon buat ton cele nen jae nyaman anu nang gigi
3: te bunda yu nene serama suare
0: sandal
3: pek salajo
0: bo tolos
3: angki pon kenting ngaro noro sao
0: ki ro noro
3: salam ma pon kasate je na ni suka se budi Mas Beres
0: ki
3: alangkong
0: sami sami
3: salam.
0: Matur saka langkong dak empuk je pun ki malam mangken alhamdulillah. Biasa nol malam ngak mangken ya katokar me muso kaka. Bila ne gua ki pun sapo ada diem. Bila pun sapo ne sapo atokar boleh pun ada i. Cek tokaran buk ai jau ke rezeki. E bingging ne pun dega buk susana je pun ne to nelengki. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Gaimah.
4: Dari seputaran kota Jawares.
0: Wah, ini gak asep nih lagi.
4: Eng,
0: Jawares. Kipu, jadi yang burma jambur mah, lolo. Oh, tak jalanan mungkin.
4: Tak abis agak, terus agak
0: jawara. Tak, ini gak maabit, suara ini tak bereng, tapi alhamdulillah sehat.
4: Mungkin. Jaringan, jaringan,
0: Jawares. Oh, jangan kalau miandi ke sibuk.
4: Mungkin bisa.
0: Oh, mungkin bisa. Hi, galangkong ting-genting mungkin.
4: Masalah keluar ni gulakun keluar.
0: Oh, keluar. Hi.
4: Akun keluar.
0: Akun keluar.
4: Kendingnya boleh nak jawab.
0: Boleh, mari nanti ya. Jaga beter. Ni kendingnya.
4: Oh, noro.
0: Hi, ini kasih kesenangan ibu Pator mari kendingnya.
4: Kita lama boleh jawab. Selamat bertugas.
0: Hi.
4: Malam mau kita. Kita kepentingan sehat.
0: Amin.
4: Sigi buru bebe mama susana kanjing kosong.
0: Ki.
4: Bede bubator.
0: Bede bubator.
4: Bede Bang Roni sudah pamekasan, Bang Jepri. Bede Bunda ini.
0: Bede
4: Putra Setia.
0: Geramo beri cangkring gak sah.
4: Bede Geramo juga. Ki. Acara kenal kau lu gini gak suara mas. Kira kau jawarik.
0: Aboh, ini kerja kerja adukon tak pernah tidung bian.
4: Oh,
0: mungkin numramu tak kenal lah, yeah. Ya.
4: Tak kenal kalau kata orang.
0: Boh kenal, boh kau mending belkai kun kempang memintan.
4: Tak kenal kau orang nggak boleh. Kau lu di sini pun naik kasih yang cukup ni orang.
0: Boh, ikan mereka saya cangkring, ay, numlek kasih kasihan, ki.
4: Kau ni kan? Kiringkel pun salam makas.
0: Kih, kalangkong.
4: Kencingnya mak tuli poter.
0: Mari ni poter, mas. Kih.
4: Tung Jawaris.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngaki ngiring itu nalengki. Ibing kengepon. Asep, halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Ngguan. Jauh ngomor, ngoh. Datang menom, jangan kau jangan, nom.
5: Abul lagi kaso, ntar ka mama pusana sini ko pas
0: leng
5: salam ini ada lengan aja.
0: Kim bian kia mun puh lah, mun kita mari salah aja nih jender boki nombu.
5: Bule kan apa seraga buat hor, nape nape.
0: Mari.
5: Buat hor sini ko pang lojo, bule kan putar ngurus.
0: Kim puh.
5: Bule seraga kili pon seraga kili.
0: Mangkat nak. Kamu mah tak ada bukan huk suci nomai.
5: Sakit yong.
0: Aduh, tertulis sehat poi. Tak genik nungki. Huh. Ni gak won bila kena buat dia songkan bu atau los tak. Okey. Buat ke suka susu. Ano di nano fuksan nago ni bian laku nanom. Kalam bin nanom taraki ke bubatuar boleh nom gi.
5: Ni
0: ko sura ke ka sampai di bubat korban ke ni ko buku. Ano la bacoi TV nom ngui tanang. Oh, ni aku sore ini cukup. Oh, ni kena. Engking. Ini
5: aku perukat, jangan perukat lah.
0: Jangan bian monom bian jauh neng nom beri mira biru koning lah jenom saya berne. Wah, pon saya pak ya. Ki, kira nom mau terkenting nom.
5: Jika
0: no asep corak.
5: Kenal gitu.
0: Dan Bakun jangan kalau bagmu tak kenal kan om Bakun kenal. Ya
5: leng kau cak saya nak kei kan.
0: Kau. Kenal saya pelaku saya.
5: Kakak saya ngan elon tower ya.
0: Elon tower saya ki. Ki.
5: Bu anu jong.
0: Napa om?
5: Iwa rekong jong.
0: Kati napa om?
5: Berua si. Sampai si. Selopeng
0: rusak penyaman pon lupa pon. Oh, Alip, Alip Pratama.
5: Alip pasti pekerjaan nengi. Salam kucing.
0: Boh, masa mah. Dok rumah mah apa diwo ya?
5: Tak tahu diwo. Sini kau dapat siapa kerja di salam kumpul si mulia. Kau berumur wah.
0: Boh, cak. Jaga je ambian kat diwa. Kewan apa tepat ke. Ki nom. Di mana dia telefon dengan kau nom.
5: Kau
0: curi pasukan
5: kata
0: saya, jangan lupa. Kau, agak ni. Kau kelengkong kau nom.
5: Bule berdesi penta jong.
0: Napa nom?
5: Bule kasih jong sintar lepas jalan ke polos tapi kan. Talangan di mesia jong.
0: Wah, talang ubat dia ni kak. Kena kepi. Biar saya ngereng, biar saya kik genting saya terus sepon. Oh, ngereng situ ngaki. Halo, assalamualaikum. Halo. Umat dia suara. Halo. Biar saya kira biar saya kira kenting saya terus sepon ini. Tor, selamat malam. Aku datang cerita malam bangkin. Saya baru panas dengan RRI. Malam bangkin budaya Madura. Hadir lebat kenting-kenting. Tor, selamat malam. Aku datang cerita sebut di Kepulauan. Ikili Raja juga. Selamat malam. Puk Suci. Ibu Mekasan Sampang. Tor, satu Jepang.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Ada benda pari pesan ya lek ya?
2: Ya, ya, ya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya kak ya? Jadi ya kak. Eko cak aki dek kak orang seren tek beten nak kak.
1: Oh, capo anu sakoni sake.
2: Sake, kaluar sakoni sake.
1: Akekeng baru arte na repes.
2: Repes.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

Mampir saya dari kantor boleh cukup saka dito diminingi papanggian malam mangkin melar muka budaya Madura tetap lestari dan melar muka seteja genting campon ke biarsa nambah kabungan muka dan nantara tanah seteja dan kala jaris nyon pamit akhiri kalapun wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biarsa kira pagi genting se pongkasan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Okay, let's go.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan esok pagi RRI Sunup akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz dan di Bertata AM 1098 kilo. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia.

chi, chi, chi, chi, chi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep, kembali mengudara FM 101,3 MHz AM 1098 kHz, menyiarkan siaran sepanjang hari ini di 11 Juni di hari Kamis 2026 bersama saya Gita Ayu. Sukses selalu untuk Anda, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mutiara Pagi hadir. Saya Gita Yu menemani Anda edisi kali ini, Kamis 11 Juni 2026, pendengar. Di Mutiara Pagi kali ini kita bersama dengan Ustazah Wildia Nusyaifi selaku penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Sumenep, dan siaran kali ini dipancarluaskan melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz atau YouTube kami RRI Sumenep.net. Assalamualaikum Ustazah Wildia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI, Ustazah. Topik kita pagi hari ini, benarkah wanita haid mengkodok sholat? Nah, kita nanti juga diskusi di tiga jalur telepon. Dua ya tepatnya, 0328-665-396, 662-317. Pendengar, saya undang Anda nanti selepas mukadimah dari Ustazah Wildiah yang akan menjadi penghantar. Silakan, Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa man yudahu kafa amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat yang dirahmati Allah, kita tahu semua bahwasanya wanita yang dalam keadaan menstruasi sedang mengalami haid, maka dia itu berstatus sebagai orang yang sedang junub. Jadi orang yang sedang junub dalam artian dia itu tidak diperlakukan sebagaimana orang yang suci. Sehingga bagi orang yang dalam keadaan menstruasi ataupun mengalami haid ya, ada beberapa hal yang wajib dilakukannya dan juga ada beberapa hal yang harus dihindari atau dilarang baginya. Di antara hal-hal yang harus wajib dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan haid adalah yang pertama adalah dia wajib mandi ya, mandi atau bersuci ketika darahnya sudah berhenti. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi wanita haid. Ketika darahnya sudah berhenti, maka dia harus segera mandi untuk kemudian bersuci, setelah itu melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama seperti melaksanakan sholat. Terkait dengan hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid adalah di antaranya diharamkan bagi wanita haid untuk melaksanakan sholat, puasa, ya, tawaf, dan juga membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Anna Fatimah binti Abi Hubaib kanat tustahalu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna dam al-haidi dam aswad yu'raf. Fa idza kana dhalika famsiki an shalah. Wa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaib sedang mengalami darah istihadah ya. Ketentuan untuk darah istihadah. Ini nilainya orang suci ya, dia tetap melaksanakan sholat. Maka kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Maka kemudian diberitahu oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Anna dam al-haidi dam aswad yu'raf." Bahwa sungguhnya darah haid itu adalah darah hitam dan itu dikenali oleh seluruh wanita. Maka jika darahmu seperti itu, maka kamu itu masih dalam kondisi haid. Jadi dalam kondisi haid, kata Rasulullah, fansiki ani sholat, janganlah kamu melaksanakan sholat. Haram bagi wanita dalam kondisi haid untuk melaksanakan sholat. Jangan sholat, kata Rasulullah. Wa idza kana al-akhar, tapi kalau misalkan darahnya tidak seperti itu berarti darah istihadah. Karena itu darah istihadah, maka kata Rasulullah, fatawaddai, wudhulah kamu, wafali dan sholatlah. Nah, dari hadis ini, ya, dari ini bisa dapat dipahami bahwa wanita yang dalam keadaan menstruasi, mengeluarkan darah haid, diharamkan baginya untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, bahkan kalau dia memaksa, ya, memaksa untuk melaksanakan sholat, padahal dia dalam kondisi haid, maka itu berdosa baginya. Kemudian, terkait dengan apakah bagi wanita haid, yang mana wanita haid itu tidak boleh melaksanakan sholat, meninggalkan sholat selama dia haid. Apakah kemudian ada kewajiban mengqada sholat baginya, ataukah bagaimana mengenai kewajiban qada sholat bagi wanita haid ya, selama dia mengeluarkan darah haid, maka dia tidak ada ketentuan untuk mengqada sholatnya. Jadi tidak ada ketentuan kewajiban di dalam agama diperintahkan bagi wanita haid itu tidak diperintahkan, tidak diwajibkan untuk mengqada sholat selama yang dia tinggalkan selama dalam kondisi haid. Hal ini dijelaskan secara jelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma nathuru." Kami dulu pada zaman Rasulullah mengalami haid, kemudian kami suci. Ketika sudah suci dari haid, Fayak muruna biqada isolih. Rasul itu menyuruh kami untuk mengkodok puasa yang kami tinggalkan selama haid. Wala ya'muruna biqada isolah. Dan Rasul tidak memerintah kami untuk mengkodok sholat yang kami tinggalkan selama dalam kondisi haid. Sudah jelas ya, bahwa dalam kondisi kita haid, menstruasi, kita tidak ada kewajiban untuk mengkodok sholat. Yang ada kewajiban adalah mengkodok puasa. Kalau puasa ditinggalkan selama dalam kondisi haid, itu wajib kita qada nanti ketika sudah suci. Tapi ketika sholat yang ditinggalkan dalam kondisi haid, itu kita tidak diperintah untuk mengqadanya. Maka, kenapa kemudian berbeda ketentuannya? Kalau misalkan sholat itu diperintah tidak diperintah untuk mengqadanya selama dalam kondisi haid. Sedangkan puasa tetap diperintah untuk mengqadanya yang ditinggalkan selama dalam kondisi haid. Maka ini kemudian dipahami oleh ulama, sebenarnya ini adalah sebagai bentuk wujud toleransi kepada perempuan, agar kemudian tidak memberatkan perempuan, karena kalau misalkan sholat itu diperintah untuk mengqada, maka itu akan menjadi masyakoh, kesulitan, keberatan bagi seorang perempuan. Ya, bagaimana dijelaskan di dalam kitab Bushrul Karim, syarah muqaddimah al-Dramiyah dijelaskan wa yajibu 'alaiha ay 'ala al-ha'id qada'u shaumi bi amrin jadid li'anna man anha min as-shaumi 'azimatun wal man'u wal wujubu la yajtami'an duna shalah ijma'an fihi ma li khabari 'Aisyah kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i qada'i sholat lil masyaqqati fi qada'iha li'annaha taktur. Dijelaskan di dalam kitab Bushrul Karim syarah muqaddimah hadramiyah bahwasanya yang wajib bagi wanita haid adalah mengqada puasa, bukan mengqada sholat. Kenapa? Karena kalau itu sebagaimana hadis tadi yang dijelaskan yang disabdakan oleh Rasulullah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah bahwa para sahabat perempuan-perempuan di zaman Rasulullah itu memang sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Sehingga kemudian ini diambil, dipahami oleh ulama, kenapa puasa itu diperintah untuk mengqada, sedangkan sholat tidak diperintah untuk mengqada. Lil masyakkati fil qada'iha. Karena ada masyakkah, kesulitan, ya, keberatan kalau kemudian diperintah juga untuk mengqada sholat. Li'annaha taktsuru, karena sholat itu jumlahnya banyak. Kewajibannya itu juga banyak. Bedanya dengan puasa. Kalau puasa, kita diwajibkan puasa setahun hanya sebulan saja. Kalau diperintahkan perempuan itu mengqada puasa selama dia tinggalkan selama haid, itu tidak akan menimbulkan masyakoh. Karena kewajibannya hanya sebulan dalam setahun. Beda hanya kalau misalkan sholat juga diperintah untuk mengqadanya, itu akan menimbulkan masyakoh bagi seorang perempuan. Karena apa? Karena normalnya, kebiasaannya perempuan itu setiap bulannya pasti akan mengalami haid. Dan kalau itu diwajibkan mengqada sholat juga, maka itu akan menimbulkan masyakoh, kesulitan bagi perempuan. Sehingga kemudian tidak ada kewajiban untuk mengqada salat bagi perempuan yang dalam kondisi haid. Ini adalah sebuah bentuk toleransi kepada seorang perempuan dan keringanan dalam agama, agar apa? Agar memudahkan perempuan di dalam menjalankan syariat agama Islam. Baik, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, jadi sudah dipahami ya bahwa sebenarnya dalam kondisi kita dalam haid, ketika haid, itu kita tidak diperintahkan, tidak ada kewajiban untuk mengqada sholat selama dalam kondisi haid, selama sholat yang ditinggalkan dalam kondisi haid. Namun ini berbeda halnya ya. Kalau misalkan ya, kalau wanita meninggalkan sholat ketika darahnya sudah berhenti. Jadi kalau misalkan dia itu darahnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi juga, belum suci dari hadas haid, belum mandi besar, padahal darahnya berhenti. Kemudian dia meninggalkan sholat, padahal darahnya sudah berhenti. Maka bagaimana dalam ketentuan ini? Apakah dia wajib mengqada sholatnya atau tidak? Maka dipahami dulu bahwa jika berhentinya darah itu melewati jarak waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk melaksanakan takbiratul ihram, ya, sementara dia belum melaksanakannya, ya, maka ia wajib mengqada sholat tersebut. Jadi jika berhentinya darah itu melewati jarak waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, sementara dia belum melaksanakan juga, ya, maka dia wajib mengqada sholat tersebut. Dalam artian, misalkan ya, dalam artian contohnya, waktu azan duhur, waktu azan maghrib jam 18.00, yaitu jam 6 sore. Ya. Jam 6 sore. Sementara di jam tersebut, ya, jam 17.50 atau azan maghrib kurang 10 menit, darahnya sudah berhenti, ya. Darahnya sudah berhenti. Padahal waktu 10 menit itu adalah cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Maka dia wajib sholat asar, ya. Karena apa? Karena dia menjumpai waktu sholat asar 10 menit. Dan 10 menit itu adalah waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Begitu halnya juga di saat datangnya darah haid. Kalau datangnya darah haid itu melewati waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat kita butuh waktu 10 menit ya. Sementara dirinya itu belum melaksanakan sholat. Kemudian datang darah haid, maka dia wajib mengqada sholat tersebut. Seperti misalkan duhur jam 12. Ketika adzan duhur jam 12, dia belum melaksanakan sholat. Ya, karena mungkin ada beberapa kegiatan, sehingga ketika tepat sudah azan duhur, dia belum segera melaksanakan sholat. Nah, kemudian setelah jam 12 lebih 10 menit, ya, dia ke kamar mandi, ternyata dia keluar darah. Maka di jam 12.10 menit, nah, dia baru keluar darah, baru datang darah haid. Berarti sebenarnya dia itu menjumpai waktu sholat duhur 10 menit. Dalam kondisi suci, belum dalam keadaan haid 10 menit. Dan 10 menit itu sudah cukup untuk melaksanakan sholat. Maka dia wajib mengqada sholat tersebut. Ya, karena dia menunda untuk melaksanakan sholat tersebut. Sehingga kemudian datang darah haid, dan dia belum juga melaksanakan sholat tersebut, maka dia wajib mengqadanya nanti ketika sudah suci dari haid. Nah, itu terkait kewajiban qada sholat bagi wanita haid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Listi.
1: Saya Gita Ayu, Ustadzah.
2: Oh iya, Gita, iya.
1: Baik, saya undang Anda silakan di 0328-665-396, 662-317. Pendengar, terkait dengan hal ini tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada kondisi tertentu di mana seorang wanita ini wajib mengqada sholatnya, terutama tadi di injury time di awal, ya, di awal ketika sebelum
2: ketika baru datang, ya, darah haid, padahal dia menyupai waktu sholat,
1: baik,
2: tapi dia belum sholat, ditunda, ya, akhirnya datang darah haid, dan dia belum melaksanakan sholat tersebut, nanti dia wajib mengqadha sholatnya ketika sudah suci dari haid.
1: Oke. Di jalur telepon, halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
3: Dari Mandalaru Baru, Mbak Gita.
1: Bapak Suni ya, silakan pertanyaannya ya. Ini terkait dengan ini ya, wanita haid mengqadha sholat.
3: Iya, saya ingin tahu. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Pakai bahasa Madura Nabi Saus, Kak Dinto. Tentang masalah haid, Kak. Akan kau lihat rongoning na di tena nengi masalah haid kaul sahab sarang lakat Kak Dinto. Karena berhubungan kalaban Kak Dinto melarat metorot dan kau lihat kangku imahami. Si nomor dua mana bi solat Kak Dinto kau dai. Ketipun apa hukum ipon? Karena kadang ring bini Kak Dinto kerpikiran yang nalaikan haid tak solat kau dai Kak Dinto. Nang kila nang imo kodi ma kadin to si wajib kodi namung puasa karena puasa kadin to setiap tahun setengah solat kadin to masakat elakoni puasa nasi penaris kadin to ngiring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suni, silakan bisa langsung dijawab Ustada.
2: Iya, baik, terkait dengan pertama masalah sahab dan lakat ya. Ini terkait dengan bersih di antara dua suci. Kait dengan darah haid yang terputus-putus ya. Misalkan sehari dia keluar darah haid, hari berikutnya berhenti darahnya, kemudian keluar lagi. Kemudian ini terkait dengan hari yang kedua. Hari yang kedua yang mana dia berhenti dari haidnya, apakah kemudian itu dihukumi haid juga ya? Kayak misalkan di tanggal 1, misalkan tanggal 1 dia keluar darah haid, di hari berikutnya tanggal 2 ternyata sudah berhenti. Ketika berhenti dia akan kemudian mandi, kemudian sholat ya. Mandi besar kemudian sholat. Ternyata di hari berikutnya keluar. Dia keluar darah haid lagi ya. Berarti ini kan haid lanjutan.
1: Baik.
2: Haid lanjutan dari hari tanggal yang
1: sebelumnya.
2: Pertama itu. Maka dalam hal ini hari kedua dia yang berhenti. Berhenti dari haid ya, yang tidak keluar darah haid, darah yang berhenti dari kedua itu, apakah kemudian itu dihukumi haid juga, apakah dihukumi suci? Maka dalam hal ini ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i, yaitu pendapatnya sahab dan pendapatnya lakat. Pendapat yang pertama, pendapatnya sahab, itu mengatakan bahwa berhenti atau suci di antara dua haid. Ya kan, berhentinya ada di antara dua haid. Berhentinya itu di tanggal 2, di antara tanggal 1 dan tanggal 3 yang mana itu keluar darah haid. Berhenti di antara dua haid ya, berhenti di antara dua haid itu menurut sahab adalah juga dihukumi haid juga. Jadi otomatis ibadah yang dilakukan di tanggal 2 menurut pendapat sahab ini tidak sah. Kenapa? Karena dia lakukan dalam kondisi haid. Meskipun sebenarnya darahnya berhenti ya. Karena berhenti itu berada di antara dua haid, sehingga dihukumi haid juga. Itu pendapat pertama, dan ini pendapat yang unggul ya, pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, pendapatnya sahab, jadi itu dihukumi haid juga. Ada juga pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya lakat. Pendapatnya lakat ini mengatakan bahwa berhenti di antara dua haid itu tidak dihukumi haid, melainkan dihukumi suci. Maka konsekuensi dari pendapat lapat ini adalah ibadah yang dilakukan di tanggal 2 ya, itu dihukumi sah. Karena dilakukan dalam kondisi suci. Jadi ada dua pendapat. Ada pendapat lapat dan pendapat sahab. Tapi pendapat yang unggul itu adalah pendapat sahab. Jadi menurut pendapat sahab itu juga dihukumi dalam haid. Jadi haidnya itu 3 hari. Hari kedua itu juga dihukumi haid. Menurut pendapat sahab. Kemudian yang kedua adalah bagaimana terkait dengan mengkodok sholat ya. Mengkodok sholat bagi wanita haid. Pada mukadimah dijelaskan bahwa wanita itu dalam kondisi haid tidak diwajibkan untuk mengkodok sholat. Karena itu akan menjadi masyakoh kalau kita setiap haid ya, setiap haid dalam sebulan misalkan haidnya 8 hari, maka akan kesulitan juga kalau itu diwajibkan untuk mengkodok semuanya 8 hari itu. Zuhurnya 8 kali nanti. Asar, maghrib, isya, subuh, semuanya harus dikodok 8 kali karena 8 hari yang ditinggalkan. itu akan menimbulkan masyakoh bagi perempuan. Nah, terkait ketentuan yang qada salat dan puasa salat tadi, itu ketentuannya dilihat ketika datangnya darah haid dan berhentinya darah haid. Ketika berhentinya darah haid, ya, berhentinya darah haid, dia menjumpai waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, ya. Seperti tadi dijelaskan, ketika berhenti darah haid adzan maghrib kurang 10 menit, dia darahnya sudah berhenti. Nah, berarti dia harus suci kan, ya, menjumpai waktu sholat maghrib 10 menit. Dan 10 menit itu waktu yang sangat cukup untuk takbiratul ihram. Maka dia wajib untuk mengqada sholat tersebut. Karena 10 menit tidak mungkin kan untuk kemudian dia mandi, kemudian juga melaksanakan sholat asar ya. Maka dia wajib mengqada sholat asar tersebut. Meskipun hanya menjumpai 10 menit. Karena pas 10 menitnya itu sudah dia itu sudah hilang haidnya. Sudah tidak dalam kondisi mengeluarkan darah haid. Beda halnya ketika sama juga ketika datang darah haid. Baru datang darah haid ya, adzan duhur jam 12. Dia kondisinya masih suci, belum haid. Kemudian jam 12 jam 12 ketika adzan duhur dia masih suci, belum haid, dia belum melaksanakan sholat. Biasanya kan kita tidak segera sholat ya di awal waktu ya. Entah itu disibukkan oleh kegiatan atau apalah.
1: Itu wajib
2: tidak enggak segera ada. Sholat ya. Akhirnya ketika jam 12 lebih 10 menit dan kelar mandi mau sholat, ternyata dia sudah haid. Jadi dia menjumpai waktu sholat dalam keadaan suci 10 menit saja. Kemudian datang darah haid. Maka 10 menit ini sebenarnya cukup waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Maka dia wajib mengqada sholat tersebut nanti ketika sudah
1: haid. Selesai, baik. Di jalur telepon kembali, saya undang Anda. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa, di mana, Pak?
4: Bondo.
1: Dengan
4: Pak Taufik.
1: Baik, Pak Taufik Situ Bondo. Silakan pertanyaannya Pak Taufik, kita membahas mengenai ini ya, wanita haid mengqada salat. Silakan.
4: Di era digital, di era digital sekarang. Assalamualaikum dulu Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di zaman digital sekarang kan ada aplikasi Al-Quran, sedangkan wanita yang sedang tidak boleh memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Gimana kalau di HP ada aplikasi Al-Qurannya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di zaman sekarang juga ada pembacaan sholat waqiah di suatu perkumpulan itu, apakah boleh atau tidak?
2: Mohon maaf, surat apa Bapak, bisa diulangi?
1: Surat, halo?
4: Kan ada di suatu perkumpulan terkadang ada pembacaan surat Yasin.
1: Baik, membaca salah satu surat di Al-Quran maksudnya Pak ya? Baik,
4: ya, ya.
1: Oke. Ya. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Taufik.
4: Assalamualaikum, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesehatan selalu. Silakan Ustazah.
2: Baik, terkait dengan yang pertama, pertanyaan pertama, aplikasi ya di HP, biasanya kita kan sering mendownload aplikasi Al-Quran yang kita taruh di HP.
1: Oke. Okay.
2: Apakah kemudian kita tidak boleh menyentuhnya, membukanya ya ketika dalam kondisi haid? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika wanita haid dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran ya, dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian kalau misalkan HP-nya itu ada aplikasinya, aplikasi Al-Quran, apakah kemudian tidak boleh membawa HP-nya tadi? Ya. Maka dalam hal ini, kalau misalkan membawa HP yang ada aplikasi Al-Quran, ya, selama aplikasi tidak dibuka, ya, jadi kita memegang HP kan, tidak membuka aplikasi Al-Quran, maka itu diperbolehkan bagi wanita haid. Jadi boleh saja selama aplikasinya tidak dibuka ya, boleh saja kita membawa, memegang HP tersebut ya, atau bahkan nonton video di HP tersebut, balas chat boleh dalam kondisi air. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata aplikasinya dibuka, aplikasi Al-Qur'annya dibuka, apakah kemudian boleh disentuh bagi wanita haid ataukah tidak? Dalam hal ini sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, ada juga yang mengatakan yang lebih longgar adalah boleh, karena alasannya adalah bahwa aplikasi HP yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan mushaf secara hakikat. Itu adalah cahaya, pantulan cahaya ya. Jadi bukan mushaf secara sebenarnya, bukan Al-Quran secara yang kita pahami, yang kita biasanya bawa seperti itu adalah pantulan cahaya. Nah, jadi tetap diperbolehkan bagi wanita haid untuk menyentuhnya menurut pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat sebenarnya. Boleh kita mengikuti yang mana saja. Tapi tetap ya, kita harus menjaga adab kita ketika kita memiliki aplikasi di dalam memiliki aplikasi Al-Quran di dalam hati kita. Jangan sampai kemudian ya kita membawa HP tersebut ke dalam kamar mandi dan kita buka aplikasi Al-Qurannya itu dalam kamar mandi. Jangan, tetap harus bisa menjaga adabnya. Jadi dalam hal ini tadi ada dua pendapat, ada yang bolehkan, yang ada yang tidak membolehkan.
1: Okay.
2: Kemudian terkait dengan surat Waqi'ah atau Yasin yang dibaca ya di perkumpulan-perkumpulan, apakah juga diperbolehkan bagi wanita haid membacanya ketika di dalam majelis-majelis perkumpulan tersebut? Sebenarnya ketentuannya adalah ya, bagi wanita haid ketentuan asalnya adalah tidak boleh membaca Al-Quran ya. Kecuali kalau misalkan membaca Al-Qurannya itu diniati dikir. Kalau itu diniati dikir, maka itu diperbolehkan ya. Tapi kalau untuk membaca Yasin secara utuh ya, secara utuh, maka itu kan tidak mungkin diniatin dikir. Itu kalau membaca Yasin secara utuh, maka itu sudah tentu niatnya adalah untuk membaca Al-Quran. Beda halnya kalau misalkan di dalam tahlil. Di dalam tahlil, itu kan ada bacaan Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, Ayat Kursi ya. Dan itu bisa diniati untuk dikir. Maka kalau itu diniati dengan dikir, maka itu diperbolehkan dibaca bagi wanita haid.
1: Oke, baik. Sudah terjawab ya. Kalau para penghafal Al-Quran, Hafizah begitu, Ustadzah. Ini jadi memang kalau dalam keadaan haid, tidak boleh menghafal ya? Atau bagaimana?
2: Nah, ini juga pengecualian juga. Nah, tadi pengecualiannya kalau diniati dikir boleh ya membaca Al-Quran. Atau kan, atau juga bagi penghafal Al-Quran. Bagi penghafal Al-Quran, dia kalau tidak mengulang murojaah hafalan Al-Quran, khawatir dia nanti lupa ya. Jadi diperbolehkan bagi penghafal Al-Quran mengulang murojaah hafalannya walaupun dalam kondisi haid, itu diperbolehkan. Karena untuk menjaga hafalannya agar kemudian tidak lupa. Jadi diperbolehkan juga bagi wanita haid yang penghafal Al-Quran untuk mengulang hafalannya murojaah selama dia dalam kondisi haid, itu diperbolehkan.
1: Termasuk membuka mushaf? Mushaf atau bagaimana?
2: Membuka mushaf boleh. Yang penting kalau wanita haid tidak boleh menyentuh huruf Al-Qur'annya. Jadi solusinya memakai Al-Qur'an terjemah biasanya.
1: Baik.
2: Jadi membawa pakai Al-Qur'an terjemah. Kalau Al-Qur'an terjemah kan boleh ya membawanya, membukanya, kemudian mengulang hafalannya, tapi tetap tidak boleh menyentuh tulisan Al-Quran yang di tengahnya. Bolehnya hanya menyentuh huruf-huruf terjemahnya yang ada di pinggiran saja. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Kita seringkali ketika haid istadah itu ada waktu tertentu. Misalnya kadang haidnya 5 hari, 6 hari, kemudian 7 hari. Ya. Ini kadang sedikit was-was nih. Kalau terkait puasa mungkin kita lebih ikhlas ya. Ya, ya kalau misalnya... Kalau apa tadi haid di antara dua hari ya,
2: suci.
1: Oh sorry. Misalnya hari ini saya haid, kemudian besok suci, besoknya lagi haid gitu. Kalau puasa mungkin kita ini ya lebih ikhlas. Ya berarti memang lebih baik mengkodo aja gitu. Cuman ada ke was-wasan tersendiri Ustadzah. Biasanya yang 6 hari. Biasanya yang 7 hari, nah kali ini haidnya 5 hari. Adakah waktu toleransi kita menunggu, Ustadzah? Misalnya, apa saya tunggu 1 hari lagi ya? Atau bagaimana harusnya, Ustadzah? Karena kan waktunya beda-beda tergantung kondisi tubuh kita ya, Ustadzah ya?
2: Oh iya. Jadi sebenarnya darah haidnya berhenti ya, sudah berhenti, tapi dia tidak langsung mandi, apakah
1: Iya.
2: boleh mendung gitu gitu ya?
1: Karena biasanya besok keluar lagi atau nanti ini keluar lagi nih gitu.
2: Ya, lagi. Ya, jadi hukum awalnya ya, hukum awal adalah ketika wanita itu sudah berhenti dari haid, ya sudah berhenti darahnya dari haid, maka dia wajib segera mandi untuk kemudian suci dari haidnya. Setelah suci, kemudian dia melaksanakan sholat. Itu adalah hukum ketentuan asalnya seperti itu. Jadi wajib untuk segera mandi ketika sudah berhenti dari haid. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata dia punya kebiasaan ini. Kebiasaannya adalah haidnya biasanya 7 hari. Tapi kebiasaannya di hari kelima, dia itu berhenti darah haidnya. Hari kelima ini berhenti. Tapi nanti hari keenam, keluar lagi. Berhentinya itu hari ketujuh sudah selesai itu. Kalau sudah hari ketujuh berarti sudah selesai. Maka boleh nggak ketika di hari kelima dia itu dan kebiasaannya berhenti di hari kelima dan hari keenam keluar lagi, itu di hari kelimanya itu tidak segera mandi, boleh nggak menunggu sampai hari ketujuh yang seperti kebiasaannya itu benar-benar berhenti sudah tidak keluar lagi darahnya? Maka sebenarnya dalam hal ini ada dua pendapat juga dalam mazhab Syafi'i ya. Ada pendapatnya Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Kalau menurut pendapatnya Imam Rafi'i, kalau memang kebiasaannya seperti itu, darah haidnya berhenti dan keluar lagi ya, memang kebiasaan. Jadi catatannya adalah harus kebiasaan. Kebiasaannya darahnya berhenti dan keluar lagi, maka dia diperbolehkan untuk tidak segera bersuci, mandi untuk bersuci, tapi menunggu
1: Menunggu
2: di
1: ya.
2: hari yang mana dia sudah berhenti tidak keluar lagi darah haidnya. Jadi itu pendapat pertama, pendapat Imam Rafi'i ya, mengatakan boleh tidak segera mandi di hari yang kebiasaannya darahnya berhenti tapi keluar lagi nanti. Tidak segera mandi di hari itu sampai dia menunggu di kebiasaan hari yang mana di hari itu sudah darahnya benar berhenti dan
1: Baik.
2: tidak keluar lagi. Jadi di hari kelima itu boleh tidak suci, tapi menunggu sucinya nanti di hari ketujuh itu boleh menurut pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau memang yang pertama kebiasaannya seperti itu dan darahnya setelah berhenti keluar lagi. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat yang unggul ya, dan ini yang lebih hati-hati adalah pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi pendapatnya yang kedua mengatakan tetap wajib bagi perempuan ketika berhenti dia wajib untuk mandi, bersuci kemudian sholat. Perkara nanti haidnya itu datang lagi ya sudah, oh berarti ini haid lanjutan,
1: Baik.
2: tidak usah sholat lagi. Kemudian kalau berhenti lagi dia wajib mandi lagi kemudian sholat. Ketika datang lagi, oh berarti ini haid lagi. Nah, jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama boleh tidak langsung mandi tapi menunggu sampai akhir waktu yang mana sudah terjadi. Yang kedua adalah tetap tidak boleh, harus segera mandi. Boleh kita mengikuti pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, tapi yang lebih hati-hati adalah pendapat yang kedua, pendapatnya yang melalui.
1: Baik, aduh, tinggal 3 menit mungkin bisa dijawab singkat Ustazah. Ketika misalnya kita biasanya haidnya, kadang siklus perempuan itu berbeda-beda Ustazah ya. Ada yang haidnya normalnya sampai 7 hari berhenti, tapi ada yang lebih
2: Iya.
1: dari itu. Nah, ini apakah ada hari tertentu, misalnya ke hari ke-14 atau ke-15, itu sudah masuk ke darah istihadah, tidak darah
2: Oh,
1: haid.
2: ini.
1: Itu ada enggak? Tanggal berapa itu pastinya kalau dalam Islam? Jelaskan. Seperti apa, Ustaz?
2: Baik, ini singkat ya. Karena dalam masa haid, haid itu punya masa waktunya. Ada masa minimal, kebiasaan, dan maksimal. Minimal haid itu adalah sehari semalam, 24 jam. Jadi kalau darahnya keluar kurang dari sehari semalam, itu bukan darah haid, tapi darah istihadhah. Karena apa? Karena minimal haid harus mencapai 24 jam atau sehari semalam. Nah, itu minimal haid. Kemudian kebiasaan wanita haid, kebanyakan wanita haid 7 hari, 8 hari itu normalnya, kebiasaannya. Dan maksimal haid, paling banyaknya haid, darah haid itu adalah 15 hari. Dalam artian, kalau kita keluar darah melebihi 15 hari, keluar darah sampai hari ke-16,
1: 16, ya.
2: berarti kan lebih 15 hari ya, itu bukan lagi darah haid, melainkan darah istihadhah. Kenapa? Karena maksimal haid itu adalah 15 hari.
1: Baik, jadi memang.
2: Jadi kalau pulang dari sehari semalam, bukan darah haid, istihadah. Itu juga kalau lebih dari 15 hari, maka itu juga darah istihadah.
1: Baik, oke. Terima kasih sudah ada. Padahal pengen diskusi banyak. Mungkin di box lain kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan hal ini. Baik, waktu kita terbatas sekali hari ini. Terima kasih sudah bersama Mutiara Pagi di edisi hari ini di Kamis ya, di sekarang tanggal 11 Juni 2026 sudah bersama RRI di Mutiara Pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Insya Allah obrolan selanjutnya makin bermanfaat untuk masyarakat di luar sana yang mendengarkan. Sehat selalu, sudah bersama keluarga. Saya pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Untuk sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuannya yang di kelompok sasaran adalah masyarakat yang berada di dengan status keluarga tidak mampu.
2: Ya, kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep yang pertama menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari Ibu Hajah Mas Niatun, baik yang sekarang masih ada di Saudi Arabia.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Kamis 11 Juni, saya Gita Yu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Penjaringan siswa sekolah rakyat Sampang jenjang SMP, SMA telah melampaui target kuota, sementara pada jenjang sekolah dasar masih terkendala izin orang tua. Ima Fadila melaporkan.
4: Proses penjangkauan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat SR di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini, kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang, Muhammad Hakim, menyampaikan hasilnya sangat positif untuk tingkat SMP dan SMA.
5: Kalau SMP sudah 167, Pak. Targetnya 90. SMA 112, targetnya 90. Yang SSD yang ini masih 41. Kalau yang masih umur 7, 8 ini banyak orang tuanya yang tidak mengizinkan di asrama. Karena memang khawatir takut belum bisa mandiri dan lain-lain itulah.
4: Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama yaitu 90 orang. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada jenjang sekolah dasar yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 anak dari target maksimal 90 orang. Hambatan ini terjadi karena usia penerimaan siswa SD masih sangat muda, yaitu pada usia 7 hingga 12 tahun, sehingga masih banyak kekhawatiran dari orang tua perihal kemandirian dengan mekanisme sekolah asrama. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis hingga pada penetapan pleno di Sampang akhir Juni nanti. Ima Fadila melaporkan.
3: Pemerintah Bangkalan resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 sebagai bagian program nasional Sekolah Rakyat Rilisan 2025. Ini ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu khususnya masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan Muhammad Aminullah mengatakan kehadiran sekolah rakyat upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan termasuk anak putus sekolah. Pada tahun ajaran pertama, SRT 51 Bangkalan menampung 82 siswa terdiri dari 40 siswa tingkat SD, tingkat SMP 42 siswa.
1: Untuk sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuannya yang di kelompok sasaran adalah masyarakat yang berada di dengan status keluarga tidak mampu atau kalau yang sekarang ini berada pada desil 1 atau 2 DTSN.
3: Aminullah menambahkan proses penerimaan dilakukan melalui verifikasi lapangan berdasar data yang mengidentifikasi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Untuk ajaran tahun ini, SRT 51 mendapat arahan menerima 60 siswa, masing-masing 30 siswa SD, 30 siswa SMP. Seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung pemerintah pusat mulai dari seragam buku, biaya makan, hingga pembebasan SPP 100%. Kuota calon siswa sekolah rakyat menengah pertama 29 di Pamekasan, sebanyak 30 orang. Nantinya para siswa akan dititipkan di sekolah rakyat permanen di Sampang karena keterbatasan ruang kelas di sekolah rakyat rintisan Pamekasan. Iswantoro melaporkan.
6: Kuota calon siswa sekolah rakyat menengah pertama SRMP 29 Kabupaten Pamekasan untuk tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 30 orang. Nantinya para siswa baru akan dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Sampang karena keterbatasan ruang kelas di Sekolah Rakyat Rintisan Kabupaten Pamekasan. Kepala SRMP 29 Kabupaten Pamekasan Aisyah Binarni Mukti mengatakan, sebenarnya di Sekolah Rakyat Pamekasan masih ada satu ruang kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Namun, berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, semua siswa baru di tahun ajaran 2026-2027 ini akan dititipkan ke sekolah permanen.
7: Existing kami ini memang ruangannya hanya tinggal satu kelas gitu yang bisa dipakai. Tapi dari aturan yang ada, memang semua untuk tahun ajaran baru ini akan dititipkan ke sekolah permanen. Berhubung di Pamekasan belum ada lahan untuk dibuatkan sekolah permanen, maka satu rombel kami ini akan dititipkan ke SR yang ada di Kabupaten Sampang, sebanyak 30 jumlahnya.
6: Adapun penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dilakukan oleh pendamping PKH yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau miskin dan miskin ekstrim.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang penjaringan siswa sekolah rakyat tahun ajaran ini.

0: Saya Musa Widi Sumeneb. Biasanya sekolah rakyat, sistem penerimaan siswa baru biasanya berbeda dengan sekolah reguler. Biasanya tidak membuka pendaftaran untuk jalur umum. Kalau tidak salah, rekrutmen siswa barunya dengan sistem jemput bola oleh petugas yang ditugaskan kepada Kementerian Sosial.
1: Saya Rizkiah di Sumeneb. Peserta didik untuk sekolah rakyat dalam penerimaan siswa baru biasanya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang belum sekolah dan putus sekolah. Namun dengan syarat biasanya didasarkan dari data dinas sosial dan sistemnya dengan cara jemput bola langsung ke lokasi. Harapan saya dengan adanya sekolah rakyat nantinya benar-benar tidak ada lagi sekat dan semuanya bisa sama dengan yang lain menikmati pendidikan yang layak.
2: Nama saya Tama dari Sumeneb, terkait dengan penerimaan siswa baru di sekolah rakyat. Jadi harapan saya sekolah rakyat ini bisa benar-benar menjawab kebutuhan dunia pendidikan di Sumeneb. Begitu, terutama ya yang pasti kalau sekolah rakyat ini, karena ini programnya dari pemerintah, harus bagus. Tata kelolanya harus bagus, pendidiknya juga harus bagus. Sehingga outputnya nanti juga akan bagus seperti itu. Nah, penerimaan ini saya taunya juga.

0: dan pemirsa, pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa. Namun, hingga saat ini, masih terdapat anak-anak yang menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak, mulai dari keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, hingga faktor sosial lainnya. Sebagai upaya menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata, pemerintah menghadirkan program sekolah rakyat. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas dan didukung fasilitas yang memadai. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, berbagai strategi dilakukan untuk menjaring calon peserta didik yang benar-benar membutuhkan layanan pendidikan tersebut. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pendataan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas sosial, dinas pendidikan, pemerintah desa, hingga pendamping sosial untuk mengidentifikasi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Pendataan dilakukan berdasarkan data sosial ekonomi yang telah diverifikasi sehingga sasaran penerima manfaat bisa lebih tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses penjaringan peserta didik. Informasi mengenai sekolah rakyat disampaikan melalui pertemuan masyarakat, sekolah, media massa, media sosial, hingga jaringan perangkat desa agar dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dengan sosialisasi yang masif, diharapkan para orang tua memahami manfaat program ini dan tidak ragu mendaftarkan anak-anak mereka. Pendekatan secara langsung kepada keluarga sasaran juga menjadi strategi yang efektif. Petugas melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga yang terdata sebagai calon penerima manfaat untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme pendaftaran, fasilitas yang tersedia, serta prospek pendidikan yang akan diperoleh anak-anak mereka. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan hanya karena kurangnya informasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan untuk ikut menyampaikan pesan pentingnya pendidikan kepada keluarga yang membutuhkan. Peran tokoh masyarakat dinilai strategis karena memiliki kedekatan dengan warga sehingga mampu membantu proses identifikasi dan pendampingan calon peserta didik. Dalam proses seleksi, pemerintah juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan calon peserta didik benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya agar program sekolah rakyat dapat memberikan manfaat secara optimal kepada anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Melalui berbagai strategi tersebut, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya maupun fasilitas belajar. Sekolah rakyat bukan hanya menjadi sarana pendidikan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Pendengar, keberhasilan program sekolah rakyat membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga keluarga memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Mari bersama mendukung upaya penjaringan peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 agar tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Persidangan perkara dugaan pidana program BSPS tahun 2024 kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam sidang lanjutan yang digelar Kamis 11 Juni, Majelis Hakim menjadwalkan pemeriksaan saksi ahli setelah seluruh saksi fakta sebelumnya selesai diperiksa. Kasih intelijen Kejari Endro Rizky R. Lazuardi menjelaskan, pemeriksaan merupakan bagian dari tahapan pembuktian. Sebelumnya, dalam persidangan terakhir Majelis Hakim memeriksa 12 saksi berbagai unsur yang terkait pelaksanaan program

0: BSPS di Sumenep. Jumlah saksi yang telah diminta keterangan mencapai ratusan orang yang terdiri dari kepala desa, pemilik toko material bangunan, tenaga fasilitator lapangan, serta pihak lain mengetahui pelaksanaan program tersebut.
1: Hari Senin kemarin sudah pemeriksaan saksi dianggap sudah selesai untuk kelima terdakwa. Infonya hari Kamis sudah pemeriksaan ahli.
2: Pemeriksaan ahli.
1: Dan untuk jumlah saksi yang sudah diperiksa, masing-masing tersangka ini beda-beda, Mas. Karena keterlibatan tersangka itu kan beda-beda saksinya.
0: Program BSPS tahun 2024 menjangkau 5.490 penerima manfaat di 143 desa 24 kecamatan. Total anggaran 109,8 miliar rupiah. Setiap penerima bantuan mendapatkan 20 juta rupiah untuk peningkatan kualitas rumah. Pemanfaatan teknologi digital terus dimaksimalkan Pemkab Sampang untuk membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM Sampang. Produk lokal kini berpeluang menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindak Sampang, Evi Haryati, mengatakan pemasaran digital penting dilakukan. Pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
4: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet, Ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita. Kalau kita menjual melalui online atau digital ataupun nggak bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram, yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita.
3: Menurut Evi, pemasaran secara konvensional memiliki keterbatasan jangkauan konsumen. Sebaliknya, pemanfaatan internet, media sosial, dan marketplace mampu memperkenalkan produk secara lebih luas. Pemerintah daerah terus meningkatkan edukasi digital bagi pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan agar pelaku usaha mampu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Seorang jemaah haji asal Sumenep tergabung dalam kloter 79 dilaporkan wafat di Mekah. Dengan peristiwa ini jumlah jemaah haji asal Sumenep yang meninggal bertambah menjadi 3 orang. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Satu lagi jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dilaporkan wafat di Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 79 itu adalah Haja Masni Hatun, 55 tahun, warga Kecamatan Nongkunong, Pulau Sapudi. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimi, mengatakan almarhumah meninggal dunia setelah menjalani perawatan kurang dari 1 hari di Rumah Sakit King Faisal Mekah. Berdasarkan laporan Ketua Kloter 79, sholat jenazah telah dilaksanakan pada Selasa petang waktu setempat. Selanjutnya, proses pemakaman juga telah dilaksanakan di Tanah Suci. Dengan meninggalnya Haja Masni Hatun, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji 2026 bertambah menjadi 3 orang.
7: Ya, kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep yang pertama menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari Ibu Hajah Masni Hatun, baik yang sekarang masih ada di Saudi Arabia maupun yang ada di Nongkunong. Mudah-mudahan almarhumah semua amalnya termasuk amal haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni. Kemudian kami juga menghimbau kepada jemaah untuk menjaga kondisi apabila ada hal-hal yang kurang enak di badan, untuk konsultasi kepada petugas kesehatan yang ada di kloter.
6: Ahmad Halimi turut mengimbau seluruh jamaah haji asal Kabupaten Sumenep selalu menjaga kondisi kesehatan. Tidak kalah penting juga jangan ragu berkonsultasi dengan petugas kesehatan apabila mengalami keluhan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
0: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Pamekasan juga dilaporkan meninggal dunia di Mekah. Jemaah tersebut diketahui bernama Naji Awi, berusia 85 tahun, tergabung kloter 76. Almarhum meninggal dunia pada 9 Juni, hari Selasa, menjelang kepulangan ke tanah air. Kepala Kemenhaj Umroh Pamekasan Abdul Halim menjelaskan, berdasar keterangan tim medis, almarhum memiliki riwayat penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Selama pelaksanaan ibadah haji, kondisi kesehatan kesehatannya terus dalam pemantauan petugas. Meski demikian, Abdul Halim memastikan almarhum telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur hingga akhir hayatnya.
2: Jemaah Haji SUB 76 asal KBH Saripain Pamekasan yang meninggal atas nama Nahaji Naji Awi, asal warga Kecamatan Palengaan, usia 85, meninggal tanggal 8 waktu Saudi atau tanggal 9 dini hari waktu Indonesia. Memang ada riwayat penyakit dan meninggalnya di hotel.
0: Jenazah almarhum telah dimakamkan di Makkah sesuai ketentuan. Sementara itu, pemerintah juga memastikan seluruh hak serta administratif jemaah telah ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Mekah, jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung kloter sub 6972 menggelar tasyakuran sederhana. Kegiatan ini menjadi ungkapan rasa syukur dan ajang mempererat kebersamaan sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Miftahul Umar melaporkan.
8: Sebelum bergeser ke Madinah, para jemaah haji kloter SUB 69 dan 72 asal Kabupaten Bangkalan berkumpul dalam sebuah tasyakuran sederhana sebagai wujud syukur atas pelayanan jemaah dan keberhasilan melewati rangkaian ibadah haji yang penuh dinamika. Petugas haji daerah Kabupaten Bangkalan kloter SUB 72, Aliman Haris mengatakan, sejak awal perjalanan dari Tawaf Kudum di Masjidil Haram hingga Jumrah Aqabah di Mina, setiap langkah dijalani dengan suka duka. Ada jemaah yang sempat tertinggal, ada yang jatuh sakit, bahkan pingsan. Namun semua pengalaman itu kini dirangkai menjadi kenangan yang disyukuri bersama dalam suasana kebersamaan.
9: Kloter 72 dan 69 melaksanakan tasyakuran atas pelayanan jemaah di kedua kloter khusus Bangkalan. Dan alhamdulillah bisa melewati beberapa dinamika yang terjadi, berat dan ringannya. Tapi kita secara garis besar bisa melewati semuanya.
8: Ia menambahkan, tasyakuran yang dilakukan menjadi wadah untuk saling menguatkan dan merajut kenangan yang akan dibawa pulang ke tanah air. Kini jemaah haji kloter SUB 69 dan 72 Bangkalan bersiap melanjutkan perjalanan ke Madinah sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet bulu tangkis Sampang, kembali mencuri perhatian setelah resmi memperkuat tim Indonesia pada ajang bergengsi Australia Open. Kepercayaan ini menjadi langkah penting Zaki untuk kemampuan di level internasional membawa nama Indonesia panggung dunia. Familia melaporkan.
1: Atlet bulu tangkis tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, resmi memperkuat tim nasional Indonesia dalam turnamen bergengsi Australia Open 2026. Kejuaraan level Super 500 tersebut berlangsung di Quay Center, Sydney, Australia. Pemanggilan pebulu tangkis muda berbakat ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Madura. Berlaga di level internasional, atlet yang akrab disapa Ubed tersebut diproyeksikan tampil maksimal guna menambah poin performa sekaligus memperkuat dominasi skuad merah putih di sektor tunggal putra. Menghadapi persaingan ketat dari para pemain elit dunia, Ubed menyatakan telah melewati rangkaian persiapan intensif baik dari segi taktik, fisik maupun mentalitas bertanding sebelum bertolak ke Sydney.
2: Ya harus mikir juga, ada tanggung jawab untuk bisa mengambil poin dan dari situ saya udah gak mau mikir banyak lah. Kan masih ada kesempatan di hari besoknya tuh. Ya akhirnya bisa kasih yang terbaik lagi lah buat tim juga.
1: Keikutsertaan Ubed dalam jajaran pemain nasional ini juga diharapkan menjadi pemantik motivasi bagi para atlet muda lainnya di daerah. Manajemen tim kepelatihan terus mengingatkan agar dirinya fokus pada setiap game dan menjaga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Melalui turnamen papan atas ini, pebulu tangkis andalan Sampang tersebut membidik hasil optimal demi mendongkrak peringkat dunianya sekaligus mematangkan jam terbang di kompetisi tingkat senior.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik saran bisa melalui telepon 0328665396, email rri@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: 2030 bagaimana peluang timnas Indonesia sendiri dari perkembangannya saat ini?
1: Kalau bagi saya pribadi ya, jadi selama kita mengandalkan naturalisasi itu menang ya senang, cuma menangnya itu di diskon karena kita tidak pure melihat itu anak-anak ibu pertiwi kita. Ya memang itu secara prosedur, secara peraturan dibolehkan, cuma kan beda ketika tampil, bahkan ketennya aja bukan orang Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya itu menang tapi ada di diskon, kesenangan itu
0: belum tidak sepenuhnya ya.
1: Kalau itu terus bergulir, kita tidak akan menjadi bangsa yang mandiri untuk sepak bola. Ini hanya menang instan aja.
0: Oke.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda semuanya pagi ini. Kita coba cek-cek informasi perakiran cuaca, info terkini dari perakiran kita bersama observer Imelia. Kita ikuti bersama pendengar.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Kamis 11 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 51 hingga 85%. Angin bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 23 km per jam di wilayah darat dan mencapai 43 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 3,3 meter. Sahabat pendengar, jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca terkini agar aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan atau aktivitas di wilayah perairan, harap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran. Sebelum berangkat, luangkan waktu untuk mengecek perakiraan cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store, atau kunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Harga komoditas bahan pokok Sumenep hari ini saya bacakan dari laman Siska Perbapo. Dari beras dulu tipe premium ya 15.450, beras medium 13.000, gula 18.250. Ini per kilonya ya pendengar. Kemudian minyak goreng curah 21.500, 1 liter minyak goreng kemasan premium 23.500, minyak kita 16.850, daging sapi paha belakang 130, daging ayam ras 38.000, daging ayam kampung 80.000, telur ayam ras 26.000, telur ayam kampung 48.000. Kemudian cabai merah besar 49.000, cabai rawit merah sudah di titik 62.500, walaupun harga kemarin di 65.000. Bawang merah per kilonya 50.000, bawang putih 36.500. Nah, itu untuk perkiraan harga pokok dari laman Siska Berbapo hari ini ya pendengar. Dan kita masih membahas sekolah rakyat, tepatnya terkait dengan strategi menjaring anak untuk sekolah rakyat di tahun ajaran tahun ini. Saat lagi saya akan hadirkan, jangan kemana-mana, stay tune Pro 1.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Terima kasih Anda masih stay tune program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Terkait dengan sekolah rakyat ini ya pendengar, kalau yang di Madura itu ada sekolah rakyat permanen, lokasinya di Sampang, Kecamatan Camplong pendengar. Ini merupakan lokasi pertama pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Madura. Ditargetkan rampung secepatnya agar siap digunakan pada tahun ajaran baru. Nah, kemudian Kementerian Sosial Republik Indonesia memindahkan kegiatan KBM siswa sekolah rakyat menengah pertama ini ya 29 Pamekasan ke Sampang untuk tahun ajaran ini. Koordinator PKH wilayah Madura Jawa Timur Hanafi di Pamekasan mengatakan ini dilakukan karena Sampang telah memiliki gedung permanen. Pamekasan masih belum, masih proses pembangunan. Sampang merupakan satu-satunya di Madura yang telah memiliki gedung permanen sekolah rakyat dioperasikan tahun ajaran ini ya. Sebelumnya kegiatan belajar mengajar di SRMP 29 Pamekasan digelar di bekas gedung Akademi Keperawatan di Desa Budeken Pamekasan. Pada pembukaan pendaftaran kala itu 50 orang menjadi peserta didik sekolah rakyat pada tahun pelajaran ini. SRMP 29 Pamekasan hanya menerima kuota 30 orang atau satu rombongan belajar ya. Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengatakan PMK Pamekasan telah mengusulkan sebanyak 4 lokasi pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat. Masing-masing desa campur, desa Rangperang, Deje, Kecamatan Propo, lalu Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, serta Desa Bicorong, Kecamatan Pakong. Sesuai ketentuan yang berlaku, proses penentuan lahan pemerintah pusat paling lambat Juli bulan depan. Sedangkan pembangunan baru akan dimulai di tahun depan. Dengan demikian, siswa yang telah mengikuti belajar kegiatan KBM sejak tahun lalu dan tahun ini, termasuk peserta didik tahun baru nanti diharapkan dapat menempati gedung permanen yang disiapkan pemerintah. Saat ini masih dititipkan di Sampang ya. Pendengar, kalau di Bangkalan sendiri ini ada sekolah rakyat terintegrasi 51 Bangkalan, lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, Melajah ya, gimana ini, Kecamatan Bangkalan. Ini sudah beroperasi tapi untuk jenjang SD dan SMP. Baik, kalau di Sumenep sendiri ya pendengar, kalau dari Pamekasan tadi dipindahkan ke gedung permanen. Kalau di Kabupaten Sumenep sendiri saat ini lokasinya ini baik, kalau di Sumenep di ini ya di batuan sana ya, dan kalau untuk di Bangkalan tadi SRT 51 yang juga mendapat arahan menerima 60 siswa baru nih. Masing-masing 30 SD, 30 tingkat SMP. Baik, kita akan ngobrolkan banyak mengenai hal ini saat lagi bersama narasumber, tapi tepat pukul 8. Kita jelang warta berita Pro 3 RRI tepat pukul 7. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.